0: abad abot panyawat bandal atau napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-16 wilujeng ngadangukeun. Sor.

0: Eri tuh Kang, aduh, nah hari mana? Tenele di dinya teh. Bila aku teka tingali, apaan tadi teh ayah nubijil, di karaton, di kaputren. Oh aduh, ningalin teh. Oh nyeningali, ningali naon. Oh ningali heta, nu tingalian. Aduh, nah, yo, tadi teh nubijil di karaton. Mual salah itu teh putri gelis, nu jenengan Dayang Sumbi teh.
1: Oh
0: naon,
1: aduh. Oh, dah berapa bisa ningal ya tuh. Nges buku ya gaya tak-tak lecet. Tanti nanggung. Aduh, ampun. Dah terbiasa apaan kuring teh.
0: Jadi tadi teh kanjerok teh bari ngasamun teh bari etak.
1: Ningali menang ningali. Ya teh ningali putri. Ngan pebali uteng jadi tak-tak. Gitu kuring teh aduh. Halah. Ayat tamanya ketingali. Damungun atulah. Waduh, kantenan buku weh tuh ketingali mah tuh. Aduh,
0: tong seuri sia teh.
1: Heeh, eta waas ningali kalakuan Akang. Aduh, nepi ka molohok bengong kitu. Heeh. Da bena munggeun keulis atuh.
0: Oh, geulis atuh geulis aduh. Dayang Sumbi teh geuning lain paingannya Kangjeung Raja nepi ka kaedanan ngan ukur lewat mimpi. Waduh, ningali buktina bener. Aduh, memang waduh ieu mah jiga putih di kahyangan. Aduh,
1: nya lah pokona mah aye kuring mah meuni asa dina impian ieu teh. Karasaan teh lembang ge asa napak asa henteu ieu tagungan hadak berat bari teu naon tak nyeri ieu teh duh.
0: Oh sia. Aduh heuh da teu tuman atuh urang teh kana tukang tanggung teh enak kudu nyamar jadi pedagang puguh atuh. Aduh tapi kieu Senopati
1: kumaha
0: ecakeun lah tanggungan ecakeun heula lain teu tanggung kitu atuh bari mejek teh ngareang payah kitu di dinya mun payah keringan lempang oge
1: da teu tuman kuring tetar tukang tanggung atuh lah.
0: Heeh
1: matak teu ngabisani ka tukang nanggung teh ulah sok ngamomorekeun kitu.
0: Jadi ulah ka tukang tani.
1: Heeh sok ayeuna da mah tukang tani nu tukang melak pare hese tanya tu oge pokona mah
0: amedokan kumaha jelema beunghar teh
1: jelema beunghar
0: jelema loba duit
1: eueuh beas mah anger riweuh tah kok beas mahal mah gitu matak sok ngamomorekeun ka tukang tani teh gitu ku urang karasa geuning ayeuna karek sakedeung jadi tukang nanggung nanggung baranyaan adah
0: jeung tak-tak recet atuh dipuhi teh
1: matak teu bisani.
0: Oh di dinya tah urang teh kudu mikir teh jadi ayeuna mah kieu Senopati
1: kumaha
0: alhamdulillah hasil usaha urang teh hasil ayeuna mah tetela bener geningan lain si Siwo di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina keulis lain kaulinan endah lain babasaan hayulah ayeuna mah urang mulang urang unjukkan ka Ratu Anom ka Kangjeung Raja memang bener saluyu jeung impenan anjeunanana yang di dieu teh di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina
1: heuh nya hayu atuh kumaha tanggungan
0: wah bagi kene lah bagi ke dagangan mah dan niat urang melendek dagang lain sok tanggungan bikeun tuh ka tukang nanggung sok atuh
2: teu nolih kana kacape tuluy harita beberes dagangan teu ditembong-tembong datarina oge naon teh teu niat dagang geus kitu mah ngagedig init ningalkeun nagara galuh.

0: anggang teu burung datang. Teka kocap lilana di perjalanan, urang caturkeun bae geus tepi eta tumenggung jeung Senopati teh. Atuh maranehanna gasik ngadeuheus ka Kangjeng Raja Anom. Kaparengan Kangjeng Raja nuju hempak Merbayaksa jeung para penggawa menak nagara. Bus dua utusan kajero brek deku cedok nyembah.
1: Kening kita menggung geus datang. Kumaha beja nak kita menggung? Kumaha?
0: Kangjeng Raja geus teu sabar palay gera uninga kana hasilna.
1: Waduh, aya berkah Gusti. Alhamdulillah Kangjeng Widi ti Gusti Nu Maha Suci menak bagja di satengahing perjalanan. Hasil maksud cacap maksad anu disungsi parantos kapangih kaulanun.
0: Jeuk temenggung bari cerok nyemah deui.
1: Tata. Kumaha temenggung? Kumaha hasilna temenggung?
0: Raja begitu sabar bari biasa. Raja Anom teh memang sok ngawih wae dilagukeun. Mun dina wayang mah kawas cara dursasana atawa rahwana sok dinyanyikeun wae.
1: Aduh Gusti, laras pisan, wartos teh. Ya, Senopati, lain colok wae gitu. Aduh, ari kuri.

0: ieu lecet. Aduh ampun. Sok didinya we ngomong ka Kangjeng Raja mah ka dinya. Duh, teu kuat eta lah. Tak yeuh. Jeung nyeri, jeung cangkeut, jeung lecet. Aduh, urut nanggung. Teruskeun atuh temenggung. Ulah loba leleda ngomongna kumahasilna ieu teh kumahasilna temenggung kuring geus hayang gerang ngadenge meja. Jadi leres pisan wartos teh. Teu mencok sakedik-kedik acan. Putri ayu anu jenengan Dayang Sumbi. Sanes putri samanea. Malah mah 37 manea. Waduh, da eta mah Kangjeng Raja angkat na maningoleh nyai. Lirik kilat anu ngebarasat. Leuh pokona mah angkat na eta. Lebih ka ngirincing. Wah ngoleh nyai pokona mah kulit koneng umyang. Lempai rambutna panjang ngarumai. Wah atos we kantenan rarai nama. Aduh ampun nya diga putri ti widadari ieu iya mah sanes jalmi juga nama. Leuh sesah kagamarkeunana Gusti. Cek itu menggung bingungan nyaritakeunana bakal tu keulis-keulisna teu aya tandingna. Diga saha temenggung raja manipati weuh. Wah, waduh susah. Lamun bintang film diurang di dieu, teu aya anu tiasa ngabandingan ka eta kagelisan putri. Tinggal ayeuna dina TV-TV bintang film anu panggelisna, tapi moal mapakan kana kagelisan Dayang Sumbi. Tak kitu. Jadi susah. Kakong ngabandingkeunana. Tong geumpeur atuh ngomongna biasa-biasa we. Bedah kitu kuring mah tuh. Waduh. Kembar ieu teh nyaritakeun anak banget ku bunga atoh ieu teh. Waduh. Tak itu Gusti. Margi ieu mah istuning istri teh nu namina Dayang Sumiah moncorong. Lir bulan purnama kasiangan. Tegesna geulis lain keulinan, endah lain babasaan. Nanging ieu mah geulis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lama. Tak itu Gusti tah. Kuring teh teu tiasa ngagambarkeun anak urusan kagelisan.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng cenah ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polporis.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Nanging ieu mah geus bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lama. Tah kitu Gusti tah. Kuring teh teu bisa ngagambarkeun anak urusan kagelisan mah. Cek temenggung bari papeta nerangkeun pamanggihna para ponggawa calolohok Kangjeng Raja ungut-ungutan. Lamun kitu mah alus pisan, mun kitu mah alus pisan, alus pisan, alus pisan atuh temenggung. Jadi mun kitu mah nyaan atuh beja teh lain ngan sakadar omong kosong temenggung. Tapi kumaha kaya Nyi Putri ayeuna nah lalakasan keneh atawa geus aya nu nyangcang atawa sugan geus jadi rana.
1: Waduh,
0: wah bujeng-bujeng kana gaduh rencang katinggal nama ninggal tanah-tanah nama sapertos anu lagas keneh para wanjekekan keneh ninggal tanah-tanah nama. Tapi dah iya mah Putri Karaton atu piraku Putri Karaton mah kawas parawan-parawan biasa para ayana masuk organingan katingan parawan padahal tos tejatan parawan keneh jika gadis tapi gadis belum tentu perawan. Perawan juga ya pasti kalau perawan itu pasti gadis kan gitu zaman sekarang mah. Tapi iya mah katinggalna da memang Putri Teda Karaton dipingit wae jadi duka eta oge katinggalna mah lalagasan kene duka laras henteu nama kitu mah sanete margi teu kantos ditaros ukur katinggal sacurela sade acana abdi diusir ku gulang-gulang.
1: Jadi temenggung terang-terangan
0: nah make diusir temenggung kiu yusun cari usir mayu.
1: Dadak-dak kitu manggung nyaritakeun pangalamanana. Atuh Kangjeng Raja anom teu ngamaklum malah ku sakitu oge nganuhunkeun lantaran pertanyaanana geus kajawab. Kali nyokot kaputusan naha kumaha kapalaena atuh Pok Ki Patih miru nyarita.
2: Pangapunten Gusti. Abdi sejangiring sumang

parantos ka pernah kelaratanan, kalayan ayah putus anu nyata, tos tekedah seur emutan dey, sumanga kera pahetken, bari ilaha ngalamar kagalu, urang lamar weh sakantenan, bini kabujeng kunu sanes gitu, kantenan emang kabujeng kunu ngadongeng nama, ulah weh, ulah kapihelan kunu ngadongeng na, sawios lah, urusan ngalamar mah, ku abdi bae sarang palapunggawa, asal kegegelan anak biasa kedah sayogi, pada dibanding ngalamar mengurang tekedah cacanakan gitu. Ulah ukur ngadeg gincing. Katenang ieu dilamar teh putri raja atuh.

anu gelis. Mun encek paribasana di geuna gambar lamunan kaula pati eta dayang Sumbi teh mun teu ditilik ti gerlengik mun ditetep ti hareup sieup padahal ngan ukur dina impian. Eta lamun teh mah, eta lamun teh mah eta pamenteuna bakat ku bodas-bodasna. Bibirna anu ipis, irung kuwung-kuwungan, tarang tejak mentrangan, damis katumirian. Pokona mah ayeuna mah kieu, ari kitu cara mah prak sayagikeun sing tarapi.

0: Brala jajaranku pamandu ikan panglamar tikaula karayang sumbi.
1: Sumangga, dawuh timalan pangandika. Pemikitu matuh, amit mungkur amit mundur kaulanun.
0: Sok, didoakan ku kaula. Sing pinangih jeng kauntungan. Kalayan, nyimas tayang sumbi kerudaikan ka kaula.
1: Sumangga, hatunuhun, mangga diusahakan Kangjeng Raja.
0: Cedok kipatih nyembah, geus kitu unura ti payuneun ratu jeung kara ti payuneun raja seja sacayagian geusan babaeun ngalamar putri. Atuh para penggawa bubara terus mantuan ka sang patih ngayakeun persiapan-persiapan salengkepna. Keuleut dua poe ti harita degedeut aya barisan kaluar ti karaton. Kipatih dikawal ku dua mantri di jejeran deui ku prajurit petingan pakeanana garinding kawantung haja midang tananing hormat ka Raja Galuh anu agung nemongkeun sikep anu ngajenan. Eta romongan ngaleutkeung keuy ngabandal deut ngaleutkeung keuy ngabandal deut ngemat-ngematnya tangan pinang kaluar ti karaton gotongan ayakana genepna digotong ku opatan dikawal ku prajurit. Kipatih jeung dua mantri dihareup tumpak kuda nupang tukangna jaga baya opatan bisi aya mau ngamuk kejah meta jaga baya bagianana nu jadi bebenteng nagara. Cag urang tunda anu keur aya di satengahing perjalanan harita teh. Kacaturkeun di nagara Galuh, harita teh kira wanci pecat sawen. Langit lenggang taya aling-aling, panon poe moncorong cahyana sumirat nyaangan buana pancat tengah. Di pilemuran kadenge sora hayam raungkong korongok sakapeng kadenge sora sasatuan sejena, patemalan jeng sora lisung, Kangjeng Raja sungging perbangkara harita teh nuju linggih di padaleman nemerengse ngayakeun merbayaksa nampil laporan ti para menak nagara ngeunaan kaya nagli Galuh mangsa harita. Anjeuna nuju raos-raos ngaredeuhkeun palai bus aya hiji ponggawa rurusuhan brek deku cedok nyembah atuh puguh Kangjeng Raja kaget ngarenjak asa kagebah cengkat bari melong ka ponggawa lajeng marios.
2: Hei, penggawa, aya naon rusuhan?
0: Kaulan menengkang jeung Gusti, sejang nguningakeun rehna di alun-alun aya tamu. Rupina sanes tamu biasa, margi dikawal ku para prajurit anu samakta pakarangna. Tak kitu kaulan nun. Cek penggawa dari anak ranan.
2: Baruk aya semah. Semah di mana? Nah, candi pariksa,
0: Acan kaulan nun.
2: Geuwat papag keun pariksa sing sopan. Ulah matak ngajadikeun hate batur. Komo ka tatamu. Ku kitu ku kieu buru-buru laporan deui ka kaula.
0: Imalan parantos katampi. Amit mundur kaula nun.
2: Blal, mangka waspada.
0: Cedok penggawa teh nyemah deui, terus malik sarata rurusuhan ningalkeun karaton. Geus di luar setengah lumpat muru ka komandan jaga ngalaporkeun timaran raja nyaharita keneh dua prajurit diutus pikeun mariksa ka semah tea. Baranggok taya lian semah anu sabrulan teh utusan ti puseur bumi nu dijejeran ku Kipatih. Rek nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka Janapia.
2: Amit kasadayana, kaula saja tumaros. Ieu teh romongan anu di mana? Saha jenengan bade aya pikeun naon kaula salaku pribumi wajib tumaros katamu.
0: Cek prajurit sopan tapi tandas tetep ngagambarkeun sikep hiji prajurit.
2: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan kaula kasih ditampi engal dipariksa caleresna kaula teh ti nagara puseur bumi nyaeta kaula diutus ku Kangjeng Raja kanggo ngateuheus kasinuhun Maharaja sungging perbangkara Ratu Galuh anu masyhur kitu kaulan.
0: Tema Kipatih sarua sopaneker.
2: Ari maksud kumaha? Maksud sejanya ngakeun panglamar.
0: Huleng. Prajurit ngahuleng. Kawas nu tepat tirido aya anu rek ngalamar teh teuing kumaha atuh? Dina hate eta prajurit teh bet nyelap rasa hariwang. kawas prajurit teh boga hate kadua leutik, boga pikir kadua leutik alias bogoh ka putri geulis Dayang Sumbi. Tapi teulilah hatena kaburu sadar. Yen manehna mah lain babad, lain tanding, lain campak kuduna. Akhirna era sorangan pok deungan nikah.
1: Hayu, tuturkeun kaula. Tapi ulah waka asup ka karaton. Kaula saja unjukkan heula ka ratu. Kitu cek prajurit ngiringan. Kumaha sayana wae?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
4: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saoneun kaos ku ibu?
5: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Pis, dina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

0: Hayu, dudurkan kaulah. Tapi ulah waka asup ka karaton. Kaulah saja menyukan heula ka ratu. Kitu cek prajurit.
1: Ngiringan, kumasa ayeuna wae.
0: Temal patih paromana marahmai. Geus kitu mah prajurit Malik tuluy leumpang ngajugdug ka paseban dituturkeun ku aleutan Ki Patih. Sarerea leumpang kalawan tarap ti sopan jeung tartib. Go ka paseban rombongan eureun heula ari prajurit buru-buru ka jero karaton kasampak teh Kangjeng Raja nuju ngabaheukeun bangun teu tumaninah. Bangun tumaninahna keranan saratangna prajurit mani curingha harita teh.
1: Aya naon ieu teh?
0: Brek prajurit deku terus nyemah sarta pok kunjukan ka raja.
1: Unjuk kuninga di paseban parantos nakleuk tamu ti puseur bumi. Maksana sajadumeuheus ka kersa gamparan. Kitu kaulanun. Sok kita asup. Rombonganana tarima di paseban. Lamun perlu jamu sakumaha mistina. Suguhan sakumaha biasana.
0: Kitu dawuh Kanjeng Ratu estuning teu asa-asa dina narima tamu teh.
1: Dimalan parantos katampi. Amit kaulanun.
0: Cedok prajurit nyembah terus kaluar deui ti karaton. Ari Kangjeng Raja ngarahuh dina manah nyoba-nyoba neguh kana pamaksudan para tamu teh. Tapi can kateguh naha naon kira-kirana? Kalah jol manten tamu lumebet Ki Patih jeung dua mantri nu sejena mah nungguan di paseban.
1: Sampurasun. Pangapunten kaula kumaha bantun lumebet seja ngadeuheusan ka kersa gamparan. Rampes. Bagia sumping sumangalinggi.
0: Waler Kangjeng Raja bari manggut atuh brukbrek tamu teh caralik terus nyemah sakumaha adatna di kerajaan. Harita Kangjeng Raja ngutus abdi-abdi karaton supaya nyayagikeun leueuteun sarta nyaur para menak nagara pikeun nampi para tamu. Burudul mantri ponggawa sor-sor susuguh atau Ki Patih olohok kataji ku karamahan Kangjeng Raja dina narima tamu. Mani geksor di barung ku bear budi dikacongahin eta Kangjeng Raja teh. Sange sagala tarapti lajeng Kangjeng Raja ngawitan mariksa kepada tamu.
1: Kisilah kaulanun ayo pikirsa naon sud kaula sejatumanya salida teh anu timana sahajenengan kalayan ayam maksud naon. Sumangga geura pedar bejer beaskeun ulah di sinang siloka.
0: Bari mencrong ka Ki Patih anu calik mano sopan nakeranan ditaros kitu teh cedok nyembah gasik ngawalon.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti. Aya naon Ki Patih? Longkung ti payun. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi sadaya. Kumawantun dumeuheus ka kersa gamparan.
0: Paya bayana bungah we nu aya kaula teh asal wa baraya atuh
1: hatur nuhun salajengna abdi sejak ngadugikeun pamaksadan nanging satu acana hapunten boh bilih ku dongkapna abdi sadaya mata ngaganggu ngawagel kana katentreman Toyla Gusti. Oh henteu naon teu naon Ki Patih sok geura carita.
0: Kangjeng Raja bangun anu teu sabar palay geura uninga kana niat Ki Patih.
1: Kieu kaulanun, abdi teh utusan ti puseur bumi, ditu mah dipercanten janten papatih nagara. Dupi anu nyakrawati ngapahu denda di puseur bumi, di kerajaan puseur bumi memang kerajaan alit. Taya sanes nyaeta Kangjeng Raja Anom Purwajaya. Jadi rajana teh Purwajaya sumuhun salajengna abdi sadaya teh lain lantung tamu laku sanes leumpang tanpa anu diseja nanging dongkap ka dieu teh estuning pepol ku pamaksudan manggul piutus ratu ngemban timbalan raja maksana saja ngarugikeun naon rupi anu janten kapalaina tah kitu pisan kaulanun.
0: Ceuk Ki Patih bari nyemah deui. Atuh Kangjeng Raja sungging perbangkara ungut-ungutan bok tumaros deui harita teh.
1: Bagja cinemenan. Kaula kasumpingan tamu ti mancanagara, tapi kaula teh aya atoh aya reuwas. Atohna dumeh asal babaraya. Ari reuwasna dumeh daya ibrat tianggalna. Sarta kaula terumasa boga pasualan jeung urang nagri puseur bumi. Coba tuh gerawak cakeun naon maksadna Raja Andika Tepati? Kaulah yang gerang adenge.
0: Kang jeng Raja mencrong ka pati.
1: Kaulah nun Kang jeng Gusti. Sararas nakie, Raja Anom puser bumi teparantos lami lalagasan. Bubujangan hartosna. Anjeuna teu acan kersa kagungan garwa. Nanging sabadang adangu wartos perkawis putri geulis Sekar Kadaton Nagri Galuh. Nya anjeuna janten nguyung, nguyung ngungun ngangluh teu berang. Janten saparus anu teu damang anjeuna teh. Barang ditaros diteuleuman eusi marahna. Si horenga si mana horeng. Parantos katarik ati kapentang rasa emut bae kanu keuris putri ti Nagri Galuh. Tak kitu saurna Kang Jeung Raja. Tak kukituna aya wartos di dieu teh aya kembang nuju mangkak. Di dieu teh di Raja Galuh teh aya kembang anu nuju ligar nuju mangkak. Manawi eta kembang teh teu acan aya bangbara anu ngahlaran. Maksad teh bade pamanawian tiasa amprok pamaksadan. Sejanyangakeun panglamar kitu kaula nun.
0: Ceuki Patih bangun bareurat rek nyaritakeun kitu teh. Loba kasieun ka hariwang bisi putri geus aya anu nyangcang harita teh. Atuh puguh we, Kangjeng Raja sungging perbangkara ngemplong manahna. Bungah ari ngadangu kitu mah da teu aya pikasarempangeun atuh. Nyeh imut lajeng ngadawuh deui.
1: Oh, jadi kitu niat Andika teh Patih. Tapi nu damel sumuhun kaula nun.
0: Tapi kelanan,
1: kaula mah moal wakagasik nampi ieu teh. Moal wakagancang ngajawab. Sabar.

0: Waduh, kaulah nun gusti. Wawangi Nyai Putri paranto sumebar ke mancanagara. Kaungal nagri malihmah ka pirang-pirang nagara. Degesna parantos janten sabewir hiji. Janten bukur catur urang lemur. Bahan carita urang kota. Janten bahan obrolan di mana-mana Nyai Putri anu gelis teh. Atuh saja bitik itu parantos menakbuk tos anu nyata. Yen leres anu gelis lenyang teh aya di dieu di kerajaan Galuh. Ha de adik itu mah. Ngan hampura, kaula moal waka bisa mutuskeun ieu teh. Sabab kaula oge rek nanya heula ka si Nyai, ka jenisna. Lantaran kaula mah boga prinsip teu hayang maksakeun kahayang diri kula pribadi. Jadi moal aya sikep hayang maksa mirusa kana jadi anak supaya lungsur langsar ka hareupna maksud kula teh. Oh sae, sae pisan gusti. Leres kitu kayong abi oge. Pek antosan bari ngaleut atunya. Kaula sedang mariksa kana kaula. Wah, tapi no damel sun. Ngeringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
3: Abah Juli.
2: Abah Juli teh linggih di palih mana?
3: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
2: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
3: 73.
2: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
3: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
2: Abah ayeuna konsumsi naon?
3: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
2: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
3: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kresa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
2: Alhamdulillah.
3: Muka deui yeuh. Saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
2: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
3: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
2: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
3: Di radio.
2: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
3: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
2: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.

0: lagi. Coba mana lihat.
1: Tuh kan merah.
2: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: supaya lungsur langsar ka hareupna maksud kula teh. Oh sae, sae pisan Gusti. Leres kitu kayong abdi oge. Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sedang mariksa ka anak kaula. Wah, tapi no damel sun, ngirigan. Cedok Kipatih nyembah. Harita keneh Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi anu aya di Kaputren. Dayang Sumbi kaget kenging panyaura ti Kangjeng Raja teh mangkaning harita teh keur kagok pisan keur ninun. Red kabi Umi anu diuk nungguan kelayan satia maturan ngobrol marengan kesel. Sabab Dayang Sumbi teh geus lila sok numpi bae teraloba luntang lantung kaluar.
1: Bibi, aya naon geulis? Dewas teuing-teuing Bibi, geuning Kangjeng Raja ngonang lain mangsa. Aya naon kira-kira nanya? Duh, Bibi.
0: Dayang Sumbi tumanya ka Bi Umi, sorot panona nemongkeun anu hariwang.
1: Geulis Dayang Sumbi, ulah sok seueur teuing ka hariwang. Aya naon teh? Ih, engal deuheusan. Deuheusan, milih ayat di mana-mana gerangke. Kumaha atuh da, ieu kagok atuh Bi? Ah, eta mah tiasa di udaran. Engke dipasangkeun deui, panyauratu pangundang raja eta nu langkung utama geulis. Mangga urang ngadeuheus atuh ku Bibi urang anteur.
0: LED terus Dayang Sumbi ngalaanan alat tinun anu meulit dina cangkengna. Porosot, porosot, terus ditunda kelayan ati-ati. Geus kitu mah ngadeg bari kekepruk kana angwanana. Sarajengna nu geuris teh meresan rambut anu katinggal acak-acakan.
1: Hayu atuh Bibi, urang ngadeuheus ka ratu. Sumangga ngiringan Bibi mah hayu mangga atuh geulis ieu teh.
0: Bral duaan Mia ngabujeng ka karaton, bus karohangan tamu, anabreh teh kumpul ngariung. Pribumi jeung tamu nuju tuang leueut di barung ku ngobrol. Dayang Sumbi reuwas nahabet loba tamu, tapi engal deku cedok nyemah bareng jeung Bi Umi. Tah, alhamdulillah geuning geus datang ieu teh. Dabuh ratu bari marah mai kituna teh bari ngareret ka Patih jeung Baladna. Katara Ki Patih mani colohok bengong, mata si beuteun. Lantaran saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih putri anu keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Da mani moroh moy, mani moronyoy moncorong, herang nongerak kokorenyayan. Kitu deui para ponggawa kabeh ge bengong asa dina pangimpian. Bagaya Dayang Sumbi, sok diuk masing merenah kadinya. Kaulah sejatumanya ieu teh. Saur Kangjeng Raja dari anak keranan, cedok deui Dayang Sumbi nyembah pok haturan ka raja.
1: Unyuk sumangga kaulanun, bade epek rasa naon, gamparan teh Kangjeng Raja.
0: Kieu Dayang Sumbi, sok sinyal sewenya. Ieu mah dicokot ringkasna bae, tuh di payunan hidep ngajajar para tamu ti mancanegara. Taeta anu aya di payuneun hidep teh, eta teh para tamu ti mancanegara. Ieu teh utusan ti Raja Anom puseur bumi, jauh ti dieu teh. Tah kitu geulis sumpingna kairing ku para prajurit dikawal ku Jagabaya bari nyanak barang-barang sababaraha gotongan. Naon sababna geulis? Pangna jauh-jauh dijugdug anggang-anggang diteang tebih disumsi. Cenah ieu teh tayalian lir ibarat sireum manggih anu amis. Kawas nyiruan ngameuk kembang sok daratang pada ngajugdug tah ayeuna oge. Anjeuna teh sasat ka tarik kataji ka irut katurut ka gendam ku kembang anu keur mangkak di patamanan nagri Galuh. Tak kitu geulis Dayang Sumbi. Tegesna Kangjeng Raja Anom anu ngaranna teh saha Ki Patih?
2: Raja Anom Purwajaya.
0: Ta eta. Jadi Kangjeng Raja Anom teh sejang halamar kahidep bade dijantenkeun garwana. Janten Pamagresari puputon Kemangkadaton nyarengan anjeuna dina ngolah nagara ngaheujeuk dayeuh. Tah kitu maksudna teh geulis ieu teh. Kangjeng Raja ngarandeg heula sasauranana. Atuh Dayang Sumbi barang ngadangukeun ka sauran Kangjeng Raja, nyiak beungeutna Dayang Sumbi semu beureum.
3: tapi kunyakna beungeutna kalah ka mata nambahan gelis jeung manis. Da eta we para tamu anu aya di rohangan eta teu sedikna molotot ngemangkadu teu ngiceup-ngiceup bakat ku lebar bisi moal manggih deui anu cara kitu. Dalah para ponggawa galuh oge anu mineng manggihan teu beleh parogot lamun keur nenyo betah nyawang mangpang meungpeung bisa neuteup radalila. Paniting buncelik atuh bari ti korona lok-lokan komo lalaki anu cunihin mah.
0: Tah, ayeuna ama rek tumanya ka hideup. Kumaha si kepideup ayeuna? Nah rek ditampi panglamar eta raja teh atawa kumaha? Da ceuk itungan kaula mah hideup teh geus sawawa. Geus meujeuhna mikir-mikir kana rumah tangga.
3: Kitu saur Kangjeng Raja bari mencrong ka Dayang Sumbi anu teu puguh rasa samar polah samar rampa. Jajantungna Ratu Jutunggulan hatena pating sareblak ari sabab kakara harita ngadenge aya anu rek ngalamar. Sedengkeun manehna mah can mikir-mikir. Boro-boro mikiran pisadak kieun, mikiran badan sakujur jeung nasib diri oge can angeus-angeus. Anu nepi ka ayeuna manehna masih keneh mikir. Naha manehna teh ti mana asal jeung saha indung bapa Dayang Sumbi? Eta nu jadi pikiran Dayang Sumbi sabenerna mah. Barora mikir-mikir keur boga salaki. Sajongjongan mah Dayang Sumbi ngahuleng, teu lemek, teu nyarek. Estu ngajengjen kawas araca, bingung ku pijawabeun. Loba kasieun jeung kahariwang, rek ditolak sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Ari rek ditarima da can hayang boga salaki, jiwa jeung pikiranana can tentrem. Ceuk cohagna mah harita teh.
0: Cing, kumaha Nyai Gelis? Jawaban hidup diantosan ku para tamu. Eta mah rek beureum, rek hideung, rek koneng, rek abu-abu. Pokona jawaban hidup hayang kabawa ayeuna. Sabab sakabeh putusan aya di diri hidup. Putusan aya di hidup. Ama sanajan sebagai orang tua kasebutna ama teh raja di ieu nagara galuh, tapi urusan ieu ama moal rek nyisi kudi, moal aya anu nyisi kudi, prak wacakeun geulis kumaha hidep eta mah.
3: Kangjeng Raja geus teu sabar, atuh geus di jalanan kitu mah cedok Dayang Sumbi nyembah.
4: Kaula nun Kangjeng Gusti,
0: kumaha?
4: Cararesna abdi teh acan gaduh maksud rumah tangga ama acan ngemut-ngemut gaduh salaki bujeng-bujeng kitu ama abdi teh pan ngemutan dari pribadi oge kacan tuntas mama. Kumargi sakitu hapunten seribu kali hapunten kanggo danget ieu mah abdi teu tiasa nampi ama.
3: Meg, manah Kangjeng Raja asa aya nu mepeg bagegel haneul bari jeung rada isin ku tamu ti puseur bumi. Tapi darah di kumaha da geus kitu kenyataanana, memang Kangjeng Raja moal keukeuh. Istuning raja anu adil jeung wijaksana, ngarti kena rasa anu dikemu ku anak nanya eta ku Dayang Sumbi. Memang moal benang dia ganggu gugat keputusan Dayang Sumbi teh harita. Jenisna oge geus kedalisan yen teu nampi kana panglamar. Sajongjongan mah jempling, Kipatih jeung kanca-kancana ngaharuleng, teu lemek teu nyarek, ngeluk tungkul cerinding hanjalu, tapi teu bisa magar kumaha deui. Da tadi oge susuganan, babaledogan, babadogonyangan, teu hade lamun kudu maksa. Ari Kangjeng Raja akhirna mah pok ngelahir deui.
0: Sadadek ti puseur bumi, kaula nun.
2: Kumaha Kangjeng Raja?
3: Tah kitu geuning jawabanana. Kurang sadaya sami ka maklum. Kaula mah teu rek namahan, teu rek ngurangan. Da geus ka kuping ku sadayana ngan panuhun. Ieu hal teh ulah janten runtik panggalih rentag mana. Teu ayeuna sugan jaga. Da putri kaula teh can aya niat laki rabi. Memang sanyana gede soteh warugana, dumeh bongsor hade piara. Da jero-jero mah bubudakeun keneh anak kaula teh. Can mikir-mikir pisarakieun. Tah kulantaran kitu dugikeun karajaan jeun anu ngaran Purwajaya hampura kitu, lain teu narimakeun. Da ari perhatosan sareng kapercantanan ti anjeun mah ku kaula teh katarima pisan, katarima pisan. ngandalah di kumaha atuh? Apan Kipatih nyaksian, nyaksi ku anjeun? Jawaban ti Dayang Sumbi. Kitu dawuh Kangjeng Raja sasadu ka Kipatih kalayan lemah lembut, malar teu matak jaheut kana manahna.
2: Kula nun Kangjeng Gusti, katampi katena pisan. Sawios atuh pamikitu mah, da tadi oge mamanawian ieu mah. Atuh abdi sareng sanesna mung sakadar utusan. Hartina sim kuring mah bibir sambung lemek, suku sambung lengkah. Ti ditu mangul diutus ti gamparan ngemban ti malang. Sumangga bade didugikeun ka Kangjeng Raja Anom. Nanging sawangsulna hapunten hapunten hapunten anu kasuhun, abdi sadaya kumalancang, kumawantun tumorojog tamaladapan.
3: Kitu ceuk Kipatih bari mamanapan.
2: Baya-bayana Patih, kaula oge sarua minta dihampura ieu teh. Teu bisa narima anu semestinya kitu teh ceuk paribasa teh. Oh, sami-sami kaulan.
3: Sanggeus narengse saglarupa na Kipatih amitan ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara Bral Miang, diiring ku para prajurit jeung jagabaya ngulang deui ka nagaraana, nyaeta nagara Puseur Bumi, mulang bari mawa ka handeueul lantaran maksudna teu dikabul, niatna teu diijabah, panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi.
5: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos tenyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-16 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pag teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kamana wae?
3: Kamana meni.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya? Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna nya,
3: ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sakali ngale?
3: Genap-genap.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polipnya?
2: Nya,
3: menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng sedengar ada tandang alfa pros alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat kado dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararaja lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan kamana wae?

0: Ayah karawasna. Alhamdulillah nyeri mastaka jantan. Alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
0: Dua, ayeuna bade katilu ya.
1: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadidinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes?
0: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
0: Radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
0: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna kitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, cek napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sangat hari bade bobo weh teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomong eta ate acan dicijet mah ti acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu ti apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut ya aya aduh sota anak terpentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kanan sekedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos awang kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Kau bicing nyerio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat tos beralami, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, geuni.
3: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuur, kawitna mah sangkeng teh aya eta mah tos eta.
1: Tos sehat. Muhun, tos sehat Bunya. Muhun.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bisa aya nu gaduh panyawa satunos abdi sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah, panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atwe, ka perobihan nama ainu juga lewe. Nata dama upami tos tengah lewat banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean segera raos gitu tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge
1: berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol kaseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
3: atau
1: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
5: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
5: Atau sataun langkung.
4: Sate acana ngang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
5: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
4: Eta kumaha perubahan teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
4: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
5: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
4: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
5: 345.
4: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
4: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi, Bu?
5: upami enjing-enjing ibu tengah leut genep tetes lebetkan kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes badai bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uning Alpa Propolis di manten bu?
5: Di radio.
4: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
5: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabet, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
5: Mohon.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan mengatakan, audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
11: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri. Kontribusi baik.
8: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar Mamat Rahmat menjelaskan pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
12: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
8: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
10: Berkaitan dengan pengawas fungsi dan tugas pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
8: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
13: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku UMKM ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
8: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari, menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
14: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas. Bahkan setelah kegiatan ini berakhir, itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
8: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
15: Kilas Radio.
16: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
18: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
19: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
18: www.radioprssnijabar.net.
19: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di Kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya, Erik Yowanda, menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
2: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
1: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48
6: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: Polres Banjar razia 300 knalpot brong di simpang Tugu Pahlawan. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
8: Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Polres Banjar menggelar razia stasioner dan patroli gabungan skala besar di kawasan Simpang Tugu Pahlawan Kota Banjar Sabtu 25 Juli malam. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menjelaskan kegiatan menyasar aksi kejahatan jalanan, mengantisipasi pembegalan sekaligus menertibkan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Didi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas, terutama yang mencurigakan. Menurutnya, selain kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan seperti plat nomor, penertiban knalpot brong menjadi salah satu prioritas utama petugas. Hasilnya, berhasil mengamankan lebih dari 300 unit kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pelanggar tidak hanya dari Kota Banjar, tetapi juga dari wilayah perbatasan seperti Lakbok, Ciamis, hingga warga dari Jawa Tengah. Selain razia di pusat kota, Polres juga menerjunkan tim unit reaksi cepat dan tim Prabares untuk patroli ke daerah rawan termasuk Kecamatan Pataruman dan Langensari.
10: Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang patut dicurigai, terutama kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor serta kelengkapan yang lainnya. Juga yang menjadi atensi adalah knalpot brong yang selama ini sudah menjadi keresahan masyarakat dengan suara berisik yang bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Untuk knalpot brong yang sudah kita amankan, ya kurang lebih sudah ada 300, kebanyakan memang dari Banjar sendiri. Dan kalau di Langensari ya perbatasan dengan Lakbok, Langensari itu dari ada yang dari Jawa Tengah. Karena kita juga mobil patroli Prabares dan WRC serta lalu lintas, kita keliling di kecamatan-kecamatan. Di Pataruman, Banjar, rata-rata semua didapatkan adanya knalpot brong.
8: AKBP Didi menambahkan pencegahan juga dilakukan hingga ke desa. Babin Kamtibmas dan Babinsa diminta menegur warga yang kedapatan memakai knalpot brong. Sosialisasi larangan ini menyasar bengkel dan toko spare part motor di Kota Banjar. Polres Banjar berharap langkah ini bisa menekan gangguan Kamtibmas dan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah. Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
11: Buka wawan tuh, Apnya hilang.
12: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
11: Potong.
12: Lihat turun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
11: Gading hilang semua.
8: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
13: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
9: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kebudayaan, Dekopin, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi, sekaligus menetapkan kawasan itu dan Gedung Kongres Koperasi 1947 sebagai cagar budaya di Tasikmalaya Minggu 26 Juli. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pencanangan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Ia berharap kawasan ini menjadi pusat budaya, pusat ekonomi, sekaligus ruang publik baru bagi masyarakat. Menurutnya, revitalisasi bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong gerakan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947.
3: Kami dari gerakan koperasi bersama Pak Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia akan mengumpulkan juga penggalangan dana dari seluruh koperasi-koperasi yang ada untuk membantu penyelesaian pembangunan fisik dan juga untuk mengoptimalkan bangunan ini kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Mohon doa dan dukungannya juga. Kota Tasikmalaya tadi secara baik disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan menempati posisi yang penting. Jadi
2: sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan berharap revitalisasi tidak berhenti di seremoni saja, tetapi segera direalisasikan. Dengan begitu, Tasikmalaya akan semakin dikenal sebagai tempat lahirnya cikal bakal perjuangan kebangkitan koperasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan kawasan ini sebagai cagar budaya. Penetapan secara nasional tinggal menunggu keputusan Kementerian Kebudayaan.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Bumbu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Mak iya.
5: Mak iya teh linggih pali mana?
6: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
5: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan 1 tahunan mah lamung mah.
5: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
6: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
5: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
6: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
5: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
6: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
5: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
6: Ma teh nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
5: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
6: Namanya sabotol sarang kaduana ya na teh.
5: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
6: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
5: Mah bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
6: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh seger buger tiasa di maangkat ngurut, yang ibakan bagi, alhamdulillah, gitunya. Mata, iya jajamu teh, istuning nama manjur, karaosnya ku mama asa sosok pisan, ah, gitu. Mangga beli kedayanan nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan, ya, ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksiananya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes mak, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
5: Mak Icu.
4: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
5: Dawan Tengah Pajaten.
4: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
5: Lambung sareng vertigo.
4: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
4: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
5: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
4: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
5: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
4: Mak ayeuna
6: nuju 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ikhtiarkan nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alpa propolis, kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah, tos karos puri, tos karos pegel.
0: Ayeuna mak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiatna mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak icuk kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis mak icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paramitra sadaya. Caturkeun saurang dukun lepus nu geus kawentar kasaktianana geus aya kana saminggu teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nya eta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh, aduh ala ieung. Panyakit naon atuh ieu tehnya? Aduh, beuteung teh asa bungha kieu. Aduh, jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh,
0: harita manehna hitut.
1: Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan.
0: Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeutna nyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang-gerung kitu, kadenge kumanehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
2: Sampurasun. Bah, Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, aya se mah. Boa anu rek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
1: Gengsi atuh. Piraku dukun make gering sagala.
0: Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
2: Pladug, klentring.
0: Kadenge sada aya slot panto murag. Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung. Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
2: Rampes, rampes. Keuhlah daguan sakeudeung.
1: Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
2: Cadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana pendek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badis we saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kaciri we si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada reuwas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
2: Aih, geuning aya ki semah. Sok atuh ka jero.
1: Duh, mani mawa hayam sagala. Padahal mah teu kudu babawaan.
2: Rek nanjang mah, nanjang we atuh.
1: Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong gitu, semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
2: Aih, dukun teh, ieu mah dukun matre.
1: Sugan mah aing mawa hayam teh dikeneun ka manehna.
0: Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
2: Engke ari deui mah, rek nanjang mah, nanjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala.
1: Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena?
2: Tapi da geus kapalang dibawanya.
1: Piraku ditolak.
2: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga, ngan geus lila teu dieusian. Nya kitu hayamna teh dibeli ku nu resep ngadu.
1: Ieu ge hayam adu sigana mah nya.
0: Salila Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya, terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
2: Kurungan bae heula atuh hayamna nya.
1: Dilalahun bae mah bisi ngising.
0: Beres ngomong kitu, ku kabeneran crut hayam teh harita ngising.
2: Tuh, pan, cekuring ge kumaha. Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomong na teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna. waktu satekah pola, manehna nahan sangkan hitutna teu betus. Ari sema, nu tita tadi teu boga kasempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, semah teh harita ngamimitian nyarita.
2: Keheula, dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jabud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi, ti paguron silat Astana Panjang.
0: Cek beja nu katarima ku dewek, majar Bah Jabud teh nyaeta saurang dukun lepus nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato. Tah, kabeneran, ieu hayam dewek teh keur gering euy. Eta gara-gara kamari, hayam dewek diadukeun jeung soang. Bah Jabud Seuri Maur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jabud teh nyarita.
2: Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut.
0: Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langkah seribu.
2: Bener eta teh?
0: Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jabud. Tuluy kadenge Bah Jabud cacarita deui.
2: Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi?
0: Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipeunjit euy.
2: Tiba tanpa eh teka puluk dagingna.
0: Diomong kitu ku Bah Jabud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita tegeg.
2: Non, baruk dipeunjit?
0: Huh, sok gagabah hari ngomong teh.
2: Yah, ieu hayam teh hayam adu.
0: Geus loba menang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan.
2: Malah bulan kamari mah menang juara kahiji balap lompat.
0: Geus aya nama kieu, sanggup teu namaan hayam dewek?
2: Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit.
0: Bah Jabud ngahuleng, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam.
2: Lila pok harita manehna nimalang.
0: Keheula Bah Rowi, tong waka emosi.
2: Seug ieu hayam ku kuring rek diubaran.
0: Piraku namaan jelema bisa, ari hayam teu.
2: Bah Rowi katempo paromana marah mah, barang ngadenge Bah Jabud nyanggupan pamentana.
0: Tah sih, bisa. Ngan dewek minta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering penyakit naon.
2: Jeung kumaha cara ngubaranana.
0: Nah kudu ku jampe atawa ku obat.
2: Mun kudu make obat, nya naon obatna?
0: Huleng deui Bah Jabud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae. Pang-pang namah teu apal kana penyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong.
2: Ye hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nuker usum ayeuna, nyaeta panyakit flu burung.
0: Pacirewe hayam teh, matana siga nuker kaserang tuluh.
2: Tah, pi ubareunana teh, nyaeta, barang rek nyebutkeun ngaran ubar, teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui.
0: Atuh satuluyna dut, harita manehna hitut panit harik.
2: Ngadenge Bah Jabud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong.
0: Kumaha?
2: Baruk hayam dewek teh kudu diubaran ku hitut?
0: Dasar dukun belegung.
2: Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi.
0: Diubaran ku hitut Andika mah, bisa-bisa hayam dewek jadi mabok.
2: Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah.
0: Cingan rek diacakan.
2: Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna.
0: Maksud nama pikeun mastikeun ayah henteu napi hituteun.
2: Serengeh Bah Rowi seuri sabab karasa kumanehna pihituteun teh geus nongtot.
0: Atuh teu tatapa sini deui.
2: Ulu hayam teh harita diantelkeun kana bujurna.
0: Sarta duut harita Bah Rowi hitut mani gede.
2: Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngambeuh haseup petasan.
0: Buka beneran, barang eta hayam ngambeuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui.
2: Hayam teh harita katempo gudagideug siga anu keur miceun rasa lieur.
0: Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Mak? Mate Mak Siti Fatimah, Siti Sangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo alfa propolis.
5: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
4: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, ah.
5: Muhun, Mak teh tos CF seberapa botol?
4: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Entos, ah, entos senang weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu ta. Entos, hararampang, ngadun teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu, badan teh, entos enak weh.
5: Alhamdulillah, Mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
4: Nya ti radio.
5: Oh,
4: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun menda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
5: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
4: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Atur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes mak, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
7: Wah, geuningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh gitu, aman ya teh Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Luhayam teh harita katempo gudag gideg siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala. Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna, mireungeuh hayam jago kadeudeuna jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri mani lalengakan. Tah sih, waras deui maneh teh pelung. Tetela ngubaran panyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh. Aribah jabud, manehna kaget lain dikieuna barang nyaho hayam Bahrowi waras ukur di bere hitut. Ulang manehna teh ngahuleng parituluy ngomong jero hate. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Piraku hayam keur sakitu nguyungna di bere hitut ngadadak waras. Wah, aing boga metode anyar ye. Tetela hitut oge bisa dipake ubar. Buah keur nambahan jelema oge bisanya. Beres ngahulang kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran. Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye. Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita, ukur di bere hitut. Mun kitu mah, tadi hitut dewek teh, jadi bahan inspirasi. Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrowi? Ari Bahrowi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal. Teu ingat tuh. Dewek ge kakaranya ho ayeuna, yen hitut bisa dijadikeun ubar. Tapi tadi mah pan hitut dewek. Cantangku hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar? Lain, ti tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat. Eta we di Bandungan ku dewek teh, Bah Jabud pupuringisan bae siga nu boga kanyeri. Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain. Bah Jabudnya lemes, barang katohian ku Bahrowi yen manehna harita teh keur gering nya dibeuteung. Satadina mah rek dibuni bau, sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakitna sorangan. Atuh bari rada asa-asa, Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna. Puguh, kuring teh geus dua poe katarajang panyakit mules beuteung. Ari rek tetambah ka batur kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa nambahan panyakitna sorangan. Bahrowi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri siga nu manggih ka bunga sarta satuluyna pok manehna ngomong. Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur. Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek. Sok ka dia kadeget. Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najannya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah, manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeketan Bahrowi, nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna. Sarta teu dilatih harita, duut, manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup dampal leungeun jeung ramona, dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut. Sarta teu asa-asa, hitut teh dibekokeun kana irung Bah Jabud. Atuh leungak harita Bah Jabud ngaleungak. Matana buncelik, barangka ambe hitut Bahrowi bau beuleum warirang.
2: Tas nada harnaon Bang Robi teh? Hitut oge mani hangit kieu. Asa ngamu beuleum warirang. Jeung asa napel wae dina liang irung. Bah Jabud ongkek bari nyuh sarta leungeuna muntang kana suku kursi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngamui hitut Bah Rowi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug ka tempo ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna. Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong. Wah, bener kaya kieu mah. Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Aduh, mohon Bah Rowi. Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina kursi hoe. Ari Bah Rowi, geus puguh hayamna waras mah manehna tuluy amitan.
12: Geus lah Bah Jabud, dewek mah moalih lah aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui. Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajeuna teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majar nama, aya kontes adu kakuatan cenah. Nya mudah-mudahan mah ulah diadukeun deui jeung soang siga kamari. Geusnya, dewek rek balik.
2: Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bah Rowi harita nong toyod init. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku Bah Rowi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta teu lila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
12: Wah, aing bener-bener heran ye.
2: Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran panyakit jelema.
12: Tapi tadi mah, pan hitut Bah Rowi. Kira-kira na hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar.
2: Bisa, bisi aya tamu. Rek ngaganti heula calana, rarasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang brai muka kasampak saurang lalaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Sabrehan mah katempona eta lalaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana.
12: Aeh, geuning aya semah, sok ka dieu ka jero.
2: Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Dameureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina kursi hoe, kurut diuk Bah Rowi. Teu lila kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang.
12: Bage ya kisemah, ieu teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon?
2: Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nuna heula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong.
12: Nuhun euy, gancang ditalek. Kuring anu nelah mah nya eta wakuwu teh. Asal ti lembur pawetanan pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatama.
2: Ke, ieu teh bener Bah Jabud?
12: Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud.
2: Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal.
12: Oh, ngaran teh wakuwu?
2: Alus tah ngaran teh euy. Sigana baheula kungsi jadi kuwu nya. Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatama.
12: Nyaseg kukuring rek dipariksa heula panyakitna.
2: Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta teu lila pok manehna nyarita deui.
12: Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu.
2: Naon bae teh heusina? Wakuwu katempo tarangna kerung tuluy pok nyarita.
12: Puguh Bah Jabud, ridu mah ridu ngagemol buntelan teh.
2: Ngan kumaha, da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul.
12: Jadi kieu bisi hayang apal mah.
2: Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan.
12: Eta gara-gara nama kamari tas pasea.
2: Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kiridit.
12: Kadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan.
2: Oh, ieu buntelan teh eusina pakean?
12: Duh, ari sugan teh oleh-oleh.
2: Nya geus teu naon?
12: Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon?
2: Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana?
12: Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu?
2: Memeh nyarita waku bunga hulang hela mikir pi omongan. Telila pok manehna negerakan paniatanana. Puguh bajabud. Kuring teh. Ari disebut gering mahente ye teh. Ngan iya ayanurek dikonsultasikan. Pan kuring teh kerte hade jeng pamajikan. Samalah kuring teh nepikan kadibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggih di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati kepanya.
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atuh napi kumaha?
15: Renyam-renyam panas.
14: Mohon teras.
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Atos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun
15: dua
14: mohon.
15: 2 tahun.
14: Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak tehnya.
15: Mohon.
14: Mohon sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
15: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
14: Terus teu aya namanya?
15: Aya.
14: Mohon
15: panas panas teu aya.
14: Sesak napas teu aina kumaha?
15: Aya.
14: Alhamdulillah mati.
15: Teu aya.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana mamanya?
15: Iya, sehat.
14: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang tandung alpa prosesna kumaha harita, Pak?
15: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
14: kuat. Pan, mohon. Sabar alami eta,
15: Pak. RW sadinten.
14: Sadinten reaksi
15: ya sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusianes?
15: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
14: dieu,
15: aduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
14: Sesek napasnya.
15: Lambung teu aya.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Sehatnya.
15: Ya.
14: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
15: Iya.
14: Mohon Bapak aja haturun ya.
15: Iya, sami.
14: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8006-60
17: TSA
18: bukan
17: TSPA
18: bukan
17: TESA
18: bukan.
17: Ya terus apa dong?
18: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
17: Obatin pakai apa?
18: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
17: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
18: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
19: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
17: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
18: Coba baca ini.
17: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
18: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Huleng bah jabud ngahuleng, tarangna kerung si ganu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan telilapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh. Kungsi tiheula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh. Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana, nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teu geus alakur deui teuing acan. Da nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Keatuh daguan sakeudeungnya, kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah sigana moal mempan. Koloyong bah jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, bah jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagerentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta namaan jelema ku hitut. Namun bisa mah hitutna teh sina dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditambaan teh nyaeta pamajikanana sangkan jadi bageur deui ka bakuwu. Beres ngahuleng salila-lila, nyeh bah jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja kasampak aya kantong plastik herang kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun bah jabud kana meja nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gog we manehna teh nagog. Teu ngendek lila. Surut bah jabud harita teh katempo jebeng bari kadenge semu ngagerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut sorana alon ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelendung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet geulang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet geulang nu dieusian ku angin tina bujur. Pasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta telila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, celaka ye. Kutang pamajikan kabawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Dah, geus aya dewe bahan pipa saeun teh. Sok harita bah jabud geus aya hareupeun wakuwu. Telila kadenge manehna nyarita. Tah, ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tong gagabah euy. Ieu angin teh ngaranna nyaeta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hate jelema. Jadi pamajikan wakuwu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakuwu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana, udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Salila bah jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh. Baku namah manehna teh ngarasa heran, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita mangih ubar mangrupa angin. Pikeun micen kapanasaran, tok waku harita tatanya. Ke, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek manggih euy. Aya ubar mangrupa angin. Baja bun harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngaranna angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus aya mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigera balik. Terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan ka hade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, waku Bu Harita teh ngahuleng. Ngan teu lilaki tuna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya Bah Jabud? Dewek teh lain teu ngarti. Ngan terus terang bae euy. Dewek ayeuna keur teu boga duit saperak-perak acan. Maklum nu keur kakaburan teh atuh. Ayeuna rek balik ke, teu boga jang ongkosna. Mun aya mah di Bah Jabud, talangan heula atuh jang ongkos ojek sajalaneun. Tah, engke digantian, mun geus puguh dewek hade deui jeung pamajikan. Ngadenge waku ngomong kitu, Bah Jabud ngahuleng tuluy koloyong ka kamarna. Teu lila manehna kaluar deui, bari ngajingjing setrikaan nu kabelna sumpung. Tuluy pok Bah Jabud ngomong bari rada baeun. Yeuh, jang mayar ojek mah. Pangjualkeun heula setrikaan. Terus leuwih nabikeun ka deweknya. Waku ngahuleng, tayoh nama bingung kudu ngajual setrikaan sagala. Teu lila kadenge waku nanya. Ye setrikaan teh jalan kene? Pedah we kabelna sumpung. Rikat harita teh Bah Jabud nembalan. Teu ingat tuh, sina diacakan we kunu meulina. Najan rada liat oge, akhirna waku init ninggalkeun Bah Jabud, bari ngagemol buntelan. Sedang harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, ari Bah Jabud saditinggalkeunana ku Wakuwu, manehna indit ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah Jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubuy boled bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik nu marlendung di talian karet. Siga namah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan Bah Jabud. Sedengkeun Bah Jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka para wanten. Ngan aya serenting bawaning angin, beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu, ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh, jadi pingsan sapoe-sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh, Bahrowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh, ngabahayakeun. Antukna manehna guragiru buru ka kamarna, sarta teu talangke, kantong plastik nu marlendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun. Tus tus tus tus. Tus tus. Atuh kaayaan di kamarna, harita teh jadi malik beku angin kabuyutan teh. Sarta dina waktu nu teu lila, lengerek Bah Jabud oge kapiyuhan teu inget di bumi alam.
20: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
20: Dipalih mana?
21: Di Galunggung, di pada Kembang.
20: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
21: Alhamdulillah panginten aya maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
22: Oh, mohon.
21: Alhamdulillah.
22: Nu kasabaraha kalina
21: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
22: Oh, gitu.
21: Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Apun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
22: Panyawat naon, manawi?
21: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
22: Lambung.
21: Mung serparipawasan beri ponis terserada repot gitu.
20: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaa ku putrana.
21: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak ayah uihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
22: Ah mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
21: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
20: penting. Hatur nuhun.
21: Engga sami-sami Bapak.
20: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan?
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten?
4: Brebes.
3: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur gitu.
4: Iya.
3: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
4: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
4: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Dipalih mana?
5: Di Galunggung, pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
6: Oh, gitu.
5: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
6: panyawat naon manawi
5: panyawat nama kawit nama lambung
6: mung
5: ser paripaosna di ponis teh sarada repot gitu
6: naon
4: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
5: katingalina alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
6: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
5: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
4: hatur nuhun
5: mangga sami-sami bapak
4: pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
9: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
10: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak bari banyak orang peminat.
11: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
1: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
2: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
11: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
12: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
13: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
11: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran, Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
14: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Minaci Amis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
15: Lupa wawan tuh.
16: Apnya hilang.
15: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
16: Potong.
15: Iya sirun. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya tuh.
16: Gading, hilang semua.
14: Ketua Sar Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
17: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
11: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
18: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda, petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer, 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
19: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
18: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
11: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
20: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
10: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, mentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
20: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
11: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
21: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
22: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan lu harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
21: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
23: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
11: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development, TOD, yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
3: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Yes. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia. Wireh manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Kacarios diwewengkon pasang ngerahan ran dua tangan. Yes. Dikemahna Prabu Batara Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuruk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika Senadian Anom Pranyata Ratu Satung Keming Langis Satang Karaking Lemah. Amilane aju jeluk Prabu Kesarwa.
1: Hartos iku Kesawa.
0: Bisa minah rupa gengnya Saperbala Sewi. Amilane aju jeluk Prabu Padma Naba.
1: Hartos iku
0: Padma Kembang
1: Naba,
0: Naba Wadah Pranyata Pengageman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Wateke bisa ngahuripaken pati sajabaning pasti.
1: Duh, iya ini
0: gelar Batara tugas mahatunga piken ngareng seken pacogregan jagat raya pramudita.
1: Iya ini
0: anu kalaresan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten ka dinten. Seueur prajurit anu mati tamtama nu korban di medan danalaga akibat perang.
1: Yes.
0: Akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa. Anu mamalakna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati. Akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa. Anu kaleresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna, Resi Kombayana, guru na Pandawa Kurawa. Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Durna. Ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena dosa samplak ka guru. Ieu nu jadi pangbaluh Arjuna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor saya harus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio pis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol gak lewat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya nah. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
4: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
3: Oh gitu, aman ya teh cu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Usumpingna Arjuna. Duh. Pamenteuna baketut Hasim.
10: Iye.
9: ngalantarankeun bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana sang Nalendra Prabu Batara.

0: dipika Paur ku Batara Kresna Cunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna.
1: Duh,
0: lemah dirina.
1: Leres.
0: Yai. Kaula nun kaula mangga emut. Eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa. Ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun ka nu jadi guru. Dosa kaula Raka Batara. Acan oge kaula teh mulang tarima ka nu jadi guru. Alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea. Cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu.
1: Daya pamujian.
0: Wujrud salalemur. Cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh. Hasil tega maehan guru. Hasil tega maehan kolot-kolot. Hasil tega maehan dulur. Sareng sajabina. Raka Batara. Raka Batara ampun.

0: Said. Pisan Said lagi.
1: Itu spekulasi.
0: Malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa. Malah bakal dilepatkeun ku Balaria. Anu memang ngar si Durna tuang rama guru teh ngatik tileletik nyusun ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan Resi Durna. Ayeuna ku yayi bade ditandasa, bade ditembak, bade dialanyawana, bade petik tina, bade dicabut umurna ku jalan ditandasa. Yakin dosa sampean.
1: Oh.
0: Pino dama kaularan dosa. Tah kitu numawi nun.
1: Mahaba.
0: Sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh. Pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara. Tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Diambil luak leok dina pamadegan dina
0: teh. Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadegan dina teh.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga.
2: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit Urang jeung Garuda Ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cik bisa minak misahkan mana pribadi, mana hukum. Ari hukum teh lain pribadi, ari pribadi teh lain hukum.
1: Walah. Leres.
0: Numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kalungguhan salira.
1: Sing tiasa misahkeun deui.
0: Jeung palsapahna mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja. Tak kieu mamalana.
1: Katena. Wake gumujeng wae.
0: Arjuna luntur ka sumangetan sadayana. Bakal tanda tanya.
1: Oh, tangtos.
0: Bakal jadi teka-teki kahambarayan.
1: Sumuhun.
0: Bakal ear saja jagat. Bakal jadi bukur satur.
1: Sumuhun.
0: Kembang sarita Balaria.
2: Leres.
0: Leres kaulanu. Naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria? Naon lu disebut satria?
1: Cing.
0: Hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur.
1: Jujur.
0: Hartina jujur teh ngadeh kudu sacekna nila saprasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna.
1: Ulah disarangan kali ieu.
0: Amanah ngaranna.
1: Neh.
0: Dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe. Dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Oh.
0: Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lancak lincik luncat mulang udara tina taligadan. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar paur ku ombak.
1: Oh.
0: Pantes satria kitu.
1: Eta leres.
0: Leres kaulanu.
3: Leres nu.
0: Kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa. Hartina teu jejerih ku pati.
1: Leres. Terempan ku nyawa.
0: Ayeuna lamun dijieun alesan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot.
1: Leres.
0: Tapi lamun make nu sajujurna hancur bareng tempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nya eta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi eh nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
1: sumuhun.
0: Naon sabab? Sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istri ngagedur
1: nyangkar
0: teluntur ka ibunan teu laas ku kahujanan
1: leres
3: leres ku
1: eta ulah budaya deui sifat pahlawan deui
0: tadi ku akan disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah ricacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja
1: leres
0: karesep kitu
1: leres
0: da lain maehan dorna ajeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkat nagonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha
1: maehan kaula
0: tening hartina teh setiap-tiap jalma nu rek ngalajak nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieuna ka pribadi
1: leres
0: cobi gali
4: ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampin aku kaula
1: naon
0: nuhun agan nuhun agan awing
1: leres
0: tah kitu sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati senopati inggalaga anu bade dialan nyawa laksana sanes dikombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh taya tepikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kanuliman kamurkaan
1: tapi ada
0: da aing ngancurkeun kajahatan anu moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai
1: leres
4: leres kaula nu
0: takwa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal teu bisa lamina akang jadi kusir kareta rai
4: nuhun Raka Batara
0: paduhun kaluarkeun deui kasumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes ka nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan
1: oh katenah
4: imbalan
0: nanging pangitan kumantung kana niatna sewang-sewang.
4: Laras, kumaha niat amal-amalan teh nu taeta rai?
1: Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng. Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disayawikeun kana waktosna.
4: Imbalan priyata sareng ati-ati kakang Semar.
3: Laras nu sae sae sae sae mangga sami.

0: Nuhun Gusti Batara.
1: Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasauran anu sarupi kitu. Datang sanes. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna Panawa tuk dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
2: Oh, katenang.
1: Moal bade ngijing sila bengkok sineman. Mangga wilujeng Kakang.
0: Kakang Semar sareng kitu urang ngobrol.
2: Oh, sae ulah.

0: Naon akang make gagaro segala leh.
1: Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa.
0: Wah, jenius akang teh mah.
1: Jenius.
0: Moal geus
1: sebut Abang Batara, artina Batara teh nya eta pinter.
0: Pinter moal ge gelar Batara.
1: Pinter dina sagala rupana.
0: Ngatur siasat teh.
1: Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse.
0: Beres kuanya nama mah.
1: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
0: Wah, geus boga akang bajai.
1: Bagja.
0: Geus
1: boga otak. Heh eta kitu akibat naon cing?
0: Naon akang teteh?
1: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain de, lain inung bapa anu salah.
0: Akang
1: dewekna we meureun
0: teu
1: sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
0: Heeh. Dalam mun akang pinter mah wae pamungkan teh. Moal jadi panipu.
1: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
0: Putra-putra bapa mah seueur.
1: Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa?
0: Sumohon.
1: Eta ngajararagona.
0: Wah, palolongtongna Kang.
1: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
0: Oh, kenteng.
1: Lan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul.
0: Sumohon eta.
1: Abong eta we.
0: Naon Kang?
1: Sakalieun titah salat.
0: Naon Kang?
1: Kalah main keleci we, der parasea.
0: Heeh, bener. Kapan
1: teh? Aduh, ampun Gusti nu maha agung.
0: Kapan teh Yuda ditindak ku salat teh?
1: Pan Ari Pandawa mah. Heeh, kulantaran meureun putrana Gusti Pandu kuwargi. Ya. Kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina.
0: Kageroh akang keur majalmi.
1: Hayu Kurawa.
0: Wow.
1: Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali.
0: Teu ningal.
1: Teu ningali nepi ka riap anakna teh 100.
0: Heeh,
1: cacak teu nempo teh teu ningali. Komo lamun neuleuh?
0: Meureun teh 1000 mah.
1: Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya.
0: Heeh, katena eta pentingna.
1: Nu mata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe.
0: Sungguh.
1: Pancen rahayat dina program KB teh heeh.
0: Oh, katena Kang teteh.
1: Kudu sabenerna mah ararasup kabe teh.
0: Supaya saja.
1: Sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja.
0: Ya, heureut akan.
1: Heureut.
0: Heureut.
1: Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat.
0: Ngaronjat eta pengangguran loba perukan teh.
1: Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera?
0: Kumaha teteh Kang?
1: Cerdas, mampu. Nyeun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien.
0: Efisien.
1: Dewek bisa nya euy.
0: Ah percaya Kakang mah efisien.
1: Yeung ulet.
0: Ulet.
2: Bener.
1: Ha?
0: Bener Kakang.
1: Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat.
0: Walurat.
1: Ha?
0: Bener.
1: Tadi dia pentingna euy.
0: Eh, buku hari Kakang.
1: Cukup anak teh dua.
0: Dua, palingnya dua weh sedang.
1: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
0: Ulah akan.
1: Aduh ampun. Ngaripuhkeun teteh euy.
0: Oh, eta kan.
1: Indung bapa ka hunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat kaitu
0: teh. Sararehat.
1: Ha?
0: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
1: Teu saimbang jeung usahana.
0: Balalang kru teh.
1: Aye meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba ting anak teh heuh ka alamat
0: patak kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun
1: ya
0: ulah
1: unggal poe eta dewek ngagotongan mayit
0: walah kitu akang
1: eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa
0: ya Pak Haji Sidik we teh teu mah murukan teh mang
1: kuat ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit
0: ya oh untung
1: pangperangan
0: untung kerasa
1: ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna
0: anu maot papukuh deui
2: eta nu simpati
1: anu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat
0: nya nu sakarat
1: weh rupa-rupa eta palba sakarat
0: hey. Kumaha Kang?
1: Kumaha gumantung beureun karesepna keur sakeur?
0: Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan?
1: Eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya.
0: Kumaha teh Kang? Hey. Naon? Eh, naon?
1: Beureun teh keur sakeurna teh resep gapleh.
0: Bener.
1: Aduh, ampun.
2: Mantau turunan
0: rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya.
1: Rupa-rupa eta nu sakarat.
0: Heeh, kumaha? Kumaha?
1: Aya nu kitu an we kanya.
0: naon eta
1: kan goreng meureunan keur hirupna teu resep nyaron.
0: Padahal teh Suri jadi tukang saron teh kitu
1: nah. Ada
0: rupa-rupa.
1: Aya nu keur syakarat. Allahu Akbar.
2: Tahan tadi kana.
1: Resep salat teh teh.
0: Oh, kuduna. Oh, leuh kita mah ka.
1: Alah,
0: jalmi saleh.
1: Nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga.
0: Tenang.
1: Kabeh oge canjara radi.
0: Canjara radi.
1: Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya.
0: Kumantung urangna, bener.
1: Kumantung ka urangna.
0: Bener.
1: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.
0: Legislatif nya kumaha?
1: Eta karunya kana teh jara radi.
0: Jadi
1: aya sawareh anu garelo aya.
0: Salah stres kan?
1: Ayah nunggak gantung mana? Stres berjaya.
0: Stres tete.
1: Ayah nunggus barang beres sejadah ke masjid. Ipek teleh di cokotan duit. Aduh ampun.
0: Lain kabina-bina, kangnya
1: meren. Asyik ku kabina-bina cing tak eta meren ubudunya.
0: Modal menangin jumat.
1: Artinya ubudunya ternyata ngandunya wewungkul di pikiran teh.
0: Oh eta meren.
1: Hah?
0: Oh benar kang.
1: Padahal. Lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana
0: sumuhun eta teh emut ka ditu emut ka dinya
1: da moal langgeung
0: saliwat akang
1: ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan
0: kadudukan
1: kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
0: Sumuhun.
2: Aingan loba jadi beurit
0: kuatir kang.
1: Duana we teu sararea
0: ya. Amin
1: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh.
0: Sumuhun.
1: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
0: Balitungan.
1: Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato
0: teh. Oh kitu akang. Ari sato.
1: Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, Shumon. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Sumohon.
1: Heeh.
0: Pentana teh eta, Kang.
1: Jang,
0: Kang.
1: Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya.
0: Sadayana, Kang, ngariung.
1: Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak Urang, Bapak Jawa Barat.
0: Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur.
1: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
0: Bapak Ahmad Heriawan teu bener.
1: Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
0: Duh, anu merhatikeun kana
1: sataun ge acan.
0: Ada acan.
1: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea.
0: Sumuhun, da urang
1: warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge.
0: Sumuhun, da urang wargana, urang
1: warga. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
0: Sumuhun eta kang daya
1: deui. Abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh.
0: Abeh kagero rinana.
1: Hah?
0: Abeh kagero.
1: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin ai di imah mah.
0: Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah.
1: Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
0: Khalifah, tenan.
1: Aib sanajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuneunana.
0: Eta.
1: Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya. Kudu jadi desainer.
0: Leres, desainer.
1: Jadi ahli.
0: Ahli, tenan.
1: Ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara.
0: Leres.
1: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
0: Eta.
1: Utamina heuh budaya Pancasila.
0: Pancasila we.
1: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge.
0: Sing nepi ka peura ge pek wae.
1: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
0: Leres hak.
1: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
0: Eta demokratis.
1: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Kang,
0: bener.
1: Heeh. Tah kitu euy.
0: Aing cicing dina real teh kitu.
1: Balik deui kana jalan carita.
0: Kumaha? Mangga, Kang.
1: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
0: Wah, sesepuh atawa puan wah dipika segan.
1: Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
0: Oh.
1: Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
0: Sieun sieun dijual sanal na beureuh teh mah. Ku Akang sieuna teh.
1: Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna?
0: Nah, ku naon sieuna?
1: Sieun dicet.
0: Tapi beneran ayah
1: guru-guru na juragan pangaulaan jadi
0: wah guru sarerea
1: guru Pandawa guru Kurawa
0: guru sarerea ayem kama
1: bener sakti nama luar biasa Dorna tewa mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna
0: makan jagoan-jagoan na bener
1: ya.
0: Nah eta Dorna
1: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
0: Oh.
1: Tepat kada sasaran lamun tumuk tembak teh.
0: Percaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur
8: gitu. Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwenda.
0: Oh, eta
1: tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh.
0: Mau percaya ka sohor ka tumuk temakna mah.
1: Ka celuk ka kandang ewu kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun pana.
0: Pada apalun ka dinya mah bulan.
1: Tara misleuk eta we bareto.
0: Kumakan?
1: Bal dina jero sumur.
0: Ya kumaha?
1: Henteu kupana. Nyabutan dom-doman.
0: Cep. Sambung-sambungkeun.
1: Hiji dom-doman teh ka sumur teh. Plak. Balungkeun ti luhur pas.
0: Pas.
1: Eta anu aneh namakeun kunu ka hiji, eta anu kadua.
0: Kumaha anu kadua, Kang?
1: Anu kadua. Cep. Keuna kana buntut dom-doman deui.
0: Allah, jadi napal.
1: Cep cep cep cep cep cep. Cokot teh ka luhur. Curah atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh.
0: Mimiti sohor teh tidinya.
1: Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
0: teh eta teh.
1: Meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja.
0: Mung sohor teh mung loba duit.
1: Mung aing mah mung loba mung boga murid.
0: Mung teh ngamuridkeun.
2: Mung loba duit. Mung loba duit.
0: Jeung ulah.
1: Heung lamun ka aing murid teh.
0: Barulang tarima. Barulang tarima nya Kang.
1: Barulang tarima ieu mah lain kalah. Ngaringkit teh aing teh.
2: Sakalian ngirim belut oke
0: okay. Dirinya akan cetaduan ngamuridkeun teh mah.
1: Di dieu murinya.
0: Naon Kang?
1: Urang mah urang jadi sahabat we.
0: Jadi sahabat we.
1: Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya. Ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan. Mun teu kitu rametuk.
0: Bener. Eta cirina. Huh? Cirina manusia teh eta Kang.
1: Watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna ya. Sahanapeun aya luhurna ilmu gugu
0: gugu ulah gengsi urang mah
1: ulah gengsi
0: da ilmu tamang ngaranana ge
1: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
0: sanes Kang
1: nya
0: bujieun we urang mah
1: da kitu euy
0: tae Kang.
1: Dan sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok miluen neungeulan jelema hiji dua wae mah.
0: Hiji dua mah.
1: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
0: Boga rasa tanggung jawab
1: bener. Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
0: Ya. Pikeun memperkecil
1: kejahatan.
0: Memperkecil uang lingkup urang mah.
1: Da kitu. Da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh.
0: Ah.
1: Da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
0: Rek proses hirup nya Kang.
1: Heh.
0: Proses hirup.
1: Atuh didongakeun cing buru-buru areling heuh.
0: Amin Kang, amin.
1: Kupeurihun dewek can pas elingna.
0: Mudah-mudahan bener geus sugan
1: ya
0: Kang.
1: Gelar perang cinupit kurang eta teh
0: euy. Ayeuna Kang.
1: Jeung Garuda ngelayang.
0: Walah.
1: Wah, tada teuing tanding eta dorna jeung jeung muridna.
0: Dahsyat teh perang teh Kang.
1: Dahsyat ye.
0: Dahsyat nya perang
1: teh. Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa.
0: Burisrawa Kang ayeuna.
1: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki.
0: Setyaki eta eta sarua peneh.
1: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kenca katuhu Dresta Jumena.
0: Leres.
1: Sarang Sri Kandi milu. Oh,
0: ngiru eta pejuang pejuang wanita.
1: Eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri.
0: Kumaha Kang eta nyawan berjuang.
1: Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga.
0: Hmm?
1: Eta milu jeung kaum ibu.
0: Kaum ibu berjuang teu bener mah.
1: Ta eta beureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
0: Emansipasi
1: eta. Naon?
0: Emansipasi.
1: emansipasi.
0: Emansipasi.
1: Hor geus digenti.
0: Nah. Geus kamari pan dijadikeun.
1: Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Bapak direkturna nuhun.
0: Kalumuhan ya kan.
1: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung. Urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
0: TVRI Jawa Barat.
1: Gawitan kaping enjingnya 25.
0: Enjing Kang.
1: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon heuh pecing aralus.
0: Giring tandang barudak.
1: Pake kesempatan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
0: Paalus-alus.
1: Tararandang kayaknya.
0: Kesempatan ieu teh.
1: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
0: Bener.
1: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heuh.
0: Heuh eta Kang.
1: Da kitu.
0: Heun
1: atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
0: Tenan.
1: Hah?
0: Laras Kang.
1: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi, boh ka para dalang. Nya.
0: Tenan.
1: Da urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah. Nepikeun program pemerintah ka masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator.
0: Fasilitator. Heeh. Bener.
1: Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
0: Ulah. Ulah kiruh hate teh.
1: Saur Bapak Sidik Amin teh mah tinya ti pajagalan.
0: Kumaha Kang?
1: Qod aplaha manjakaha. Heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya. Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hateuna.
0: Hateuna kabersihkeun hateuna bener.
1: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
0: Hadis kumaha?
1: Khairunas anfa'u minanas.
0: Kumaha teh?
1: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
0: Ah eta bener.
1: Da kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
0: Oh, eta Kang, salin ampura, salin.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
0: Amin.
1: Oh, aya 20 leuwih nya.
0: 20 langkung.
1: Pamilon.
0: 20 langkung.
1: Heeh, baik didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
0: Wilujeng para juri kulan.
1: Ketua Pepadi oge Bapak Caca.
0: Pak Caca urukan.
1: Pak Kang UU ka dieu.
0: Pak UU ka dieu.
1: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung.
0: Pak Dadar Rosada.
1: Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
0: Amin, Kang.
1: Cing nerekel jabatanana.
0: Amin.
1: Anunya ah kada seni teh ka urang, ka UU, Kang Dada oge.
0: Ya merhatikeun ka seni teh.
1: Mudah-mudahan we para Jang Yuswa nya.
0: Amin, Kang. Amin.
1: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
0: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
1: Bisi miceun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
0: Bisa ka huruan.
1: Jelegur ka huruan.
0: Pan rugi
1: sareng. Mun di Kota Bandung teh meureunan ciptakeun kota anu bersih.
0: Bersih. Anu nyaman.
1: Anu nyaman.
0: Berhijau.
1: Hah?
0: Berhijau.
1: Komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia.
0: Sa-Indonesia.
1: Wah, hebat.
0: Wah, di dieu Kang beres.
1: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku
0: benar.
1: Dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Bae teuing di mana nyang sangna.
0: Tara cair geuning Kang urang.
1: Heeh. Da eta we ceukolot cenah. Masyarakat Indonesia.
0: Kumaha Kang?
1: Kabeh dimimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
0: Duh, da kumaha teteh hartosna Kang?
1: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
0: Cadumani eta mah di mana?
1: Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet.
0: Nu menet eta jadi teu ngocor.
1: Nyalur. Teu nyalur.
0: Jadi mah teu bisa mani.
1: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah, we wungkul ka nu wawuh. Heeh. Tak ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur geraya teh.
0: Can BLT.
1: Loba dipengkolkeun.
0: Can BLT dipenet.
1: Can BLT ceritana mah mulus datang ka handap rada lieur.
0: Rada disebitan.
1: Heeh. Urangna cing gableg pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, serba salah hirup teh di dunia.
0: Heeh, serba salah kan.
1: Heeh.
0: Diperhatikeun ku pemerintah teh dijual
1: kieu. Ah, rupa-rupa. Heeh.
0: Aing geus dijual inget deui kana gas leumeuri deui.
1: Cikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
0: Tingkat legislatif kan.
1: Legislatif ngadongakeun kana tos jararadi.
0: Bener.
1: Kanu acan atuh keun ada taun engke ge aya deui.
0: Aya deui.
1: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana?
0: Bener.
1: Ha? Heuh doakeun kanu mararenang teh kanu parantos mareunang kitu.
0: Oh.
1: Doakeun ulah cara anu geus-geus.
0: Geusnya. Dari dibeureut ulah anu geus.
1: Lain ai kabeh mah ngan aya.
0: Aya oknum.
1: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
0: Oknum.
1: Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna.
0: Ha? Oknum wakil rakyat.
1: Tadi dia perlu disterilkeun teh.
0: Bener.
1: Ha? Ngan aduh, aing ngune asyarawing jeuli.
0: Wah, asa kabentar gelap, Kang.
1: Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
0: Meni asa ku lebar, Kang.
1: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
0: Heeh, rupa-rupa, Kang.
1: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Setahun sekali datangna oge.
0: Aya teteh aya gaji mana gemleng
1: teteh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
0: Sarua.
1: Aya gawe eueuh.
0: Aya digawe nunutan.
1: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh kadaon hees geuning ngacai.
0: Ngacai.
1: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Ha?
0: Rek hees mah geus diimahna Kang, bener.
1: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti dewetnya.
0: Om, nuhun Kang ah.
1: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
0: Sing nyangkaruk.
1: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
0: Bener eta Kang.
1: Lain ngarebut, nyokot.
0: Nyokot
1: lain. Urang nu direbut mah.
0: Bener. Ku penjajah, bener. Urang nu
1: ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara keur tadi.
0: Kumaha Kang?
1: Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun.
0: Tak
1: pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
0: Pejuang.
1: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
0: Sami.
1: Hartina ngeusi kemerdekaan.
0: Bener.
1: Lain perang wae bajuang teh.
0: Bener. Lain perang da urang
1: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel. Sanajan keur numpak mobil eureun.
0: Eureun.
1: Kitu. Cokot runtah teh tunda dina tempatna.
0: Da berjuang di alam merdeka urang mah heula mah.
1: Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag.
0: Ka obag.
1: Nya jadi tahanan politik jadi Kalangsara.
0: Cekur
1: merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
0: Kausir.
1: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan.
0: Pakang.
1: Kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadi kan pejabat baheula mah teu.
0: Teu da tina berjuang.
1: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
0: Dibui.
1: Panti balik teh. Lebar heuh.
0: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
1: Heuh aya jelema nu kitu aya.
0: Aya.
1: Teu aya kabeh mah. Geura kumaha siapa sih yang ngomong teh muni kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heeh.
0: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain
1: naon. Naon?
0: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy dipaehan akang rek ka mana da dibutuh kene ku akang teh.
1: Oh dewe ku sia anu maehan.
0: Heeh.
1: Atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah.
0: Heeh lain mang paurkeun teh.
1: Heeh. Alah. Ya.
0: Kang.
1: Alhamdulillah deuleuy duh.
0: rempek gang.
1: Bagja cing.
0: Para dalang kadarieun bade tanang teh
1: kan. Para dalang aya.
0: Oh iya,
1: Yuri-yuri.
0: Yuri-yuri.
1: Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa, Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya, Pepadi ti Jakarta aja ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah dipararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu
0: yeuh. Sing aya kawatir kitu.
1: Sing aya kawatir. Heeh.
0: Bener Kang.
1: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
0: Ulah boncenang sorangan.
1: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cara.
0: Loba sukses.
1: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang
0: kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge.
1: Aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geura sewang-sewang jara rumput.
0: Heuh eta kitu aing can datang duit sararea teh.
1: Kudu kana moal ngait ka ti korong mun nya.
0: Pasti, pasti.
1: Diparapkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan
0: jeung sarua jeung dibaruang Kang
1: sarua jeung dibaruang lumatak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sateu dumeh we aing tere pae
0: ulah ku jeung tere pae sagala
1: ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot
0: heuh atukeun bae
1: 20 tere pae mikir ku si leuy
0: hay pae pabagan
1: geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
0: Ya,
1: lamun umurna 200 tahun kari sabarap tahun deui geus.
0: Oh, eta sing panjangna Kang.
12: Pinter kitu
1: lah. Bayakeun ku si lain.
12: Pinter kitu.
0: Sing jajak we 50 tahun deui mah ayep.
1: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
0: Ya Kang.
1: Pak Haji Sidik.
0: Pak Haji jeung Bu Hajah Nining.
1: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
0: Keten
1: ngan kade deuleu.
0: Naon ari Akang kade?
1: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
0: Loba naon?
1: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
0: Ti Jono.
1: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
0: Ti Pajagalan.
1: Eta dulur aing.
0: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
1: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kadeh sing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna cenah.
0: Kadeh bisik-bisik ngaku-ngaku
1: lain-lain. Alhamdulillah Gusti.
0: Heeh, nya kitu Kang.
1: Sararepu urang nya.
0: Heeh. Sararepu
1: Kang.
0: Bulan.
1: Sakeudeung deui euy.
0: Naon Akang sakeudeung deui teh
1: perang. Sakeudeung deui.
0: Naon?
1: Yang sore teh nya.
0: Naon?
1: Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
0: Huyuhan
1: teh. Alah.
0: Kira manehna meuli jam teu.
1: Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Jawa Barat.
0: Jawa Barat anu mah.
1: Enjing ngawitanya kaping 25.
0: 25 Kang.
1: Itu ayeuna diwengi ieu dibalakan.
0: Dibalakan
1: doana. Sok tingkatkeun kreativitas urang heuh da. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
0: Betul.
1: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we? Silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
0: Ilmu.
1: Kanu teu nyaho datangan buru-buru.
0: Oh, kitu.
1: Da moal rugi nya euy.
0: Ah, moal
1: Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Tewek oge anu sakieu. Geus kakolotanana tetep we diajar.
0: Diajar.
1: Sapanjang hirup mah nya euy.
0: Nyah.
1: Ah, kitu.
0: Kitu. Dari ilmu
1: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
0: Ilmu mah murukan dari jak salerea.
1: Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
0: Heeh.
1: Hayu belajar mah terus.
0: Terus.
1: Ulah ngabogaan asa geus kolot aing mah geus terlambat better late than never.
0: Naon?
1: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
0: Betul.
1: Heeh.
0: Bener Kang.
1: Kitu teh. Yeuh.
0: Pekatu didoakeun sih salamet Kang.

0: anjing-anjing. Duh, parantos bebersih menekung kanumaha agung. Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Duh, iya ini.
0: Arya Satya Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Iya geus.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu sieu.
1: Leres.
0: Alu mampah ngeprek soter marakiping sosoteran. Kipat Manegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa. Oh, oi. Oh, oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya?

0: gitu Pak.
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Alit-alit tidak waktu sih.
6: Leres.
5: Alu mampah ngeprek soter merah kiping sosoteran. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buri serawa. Oh, oi, oh, oh.

0: mudah-mudahan ular ah.
1: Wah, oh, woi. Duh. Oh. Buri Sarawa. Wah.
0: Kayak tanjal mapi ka sebelum di
1: sebelum. Latihan hawa pinter orang kateng bisa ro katara. Aku orang wedi.
0: Duh.
1: Satia ki mua ngasir teman jurit.
0: Mua ngejat. Duh.
1: Mua ngejat di pakalangan, hai.
0: Leres.
1: Mua mundur teman tempur sana jan lepi kana pahan pati kalau.
0: Iya ge.
1: Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana.
0: Eta bulan.
1: Hei, manusia bakal datang. Moga timiti caritaan yang rengkak paripula kaula jadi sejarah batsaeun ara ranjeun.
0: Tenan.
1: Ajen juang dina dada gedurkeun ku sampean.
0: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Pulang ka Mongnaga.
1: Anu bakal datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan abi banyu gugur.
0: Wah, kan tenan
1: bulan. Hiji satria.
0: Satria tuladan teman bulan kah?
1: Anu geus korban di medan danaraga. Nepi ka karancang, banyu. Duh.
0: Emut pangdadadekna.
1: Kabuguh asuhan kaula.
0: Tang terus. Wae teu kabayang wae adi.
1: Anu hayangeun ka indungna si abi banyu teh nyaeta si Buri Sarawa teh baheula. Warukana meureunna si Badra bohoheun. Beuleut kitu mika hayang ka Subadra.
0: Jang penek jeung penekrek kitu bulan.
1: Aye amekeunana teh ka aing ti baheula.
0: Unya. Asa dikantegan, Pan.
1: Asa dikantegan beureun asa dihalang-halang.
0: Dihalang-halang.
1: Padahal kumaha wewena tuh. Awewena teh sudieun teh kumaha.
0: Pantenan.
1: Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buri Sarawa. Jadi.
0: Bener. Jadikeun ayeuna bakulan ah. Dipayun mah pamengkungkul. Ya eta bulan.
2: Eh ayeuna mah
1: tong teuneung ludeung hanteuring rang aing.
0: Eta ku nyolong.
1: Assalamualaikum. Goblok sia.
0: Mun urang mah cing atuh bewara.
1: Mun ngomong ti kajauhan kene.
0: Bewara heula atuh.
1: Jadi mubadir assalamualaikum.
0: Atuh dah.
1: Air was.
0: Sarua jeung jing sieunan jotorojo we.
1: Waler heula atuh waalaikumsalam lah.
0: Pakai jeung ayalah segala bae Kang. Mas nyungkeun.
3: Lamun di jilbab ulah ngadahar syukun.
0: Naon rek?
1: Naon maksudna?
3: Maksudna upami ngajawab ulah nyungkun.
0: Halus Kang.
1: Jangan bot.
3: Aya hibar geura.
1: Don.
0: Wah, hawa perang atuh Kang.
1: Mane nyawa si Buri Sarawa?
3: Pantenan.
0: Anu
1: anak saha sia tua?
0: Lamun apal
3: sakarana? Buri Sarawa teh upami telepat mah putra Batara Guru.
2: Ari daga mah anak apun,
0: anak saya gitu.
1: Prabu saya di neraka,
3: da ti kapungkur ge terang.
0: Kan aya kuseta mah hayang we.
3: Iye mah pada seuri we.
2: Hidungna teh hidungna
0: geus pada seuri segala.
3: Peranakan ya teh, Buri Sarawa ya.
2: Inung.
0: Inung nanti manaraka.
3: Bapak nama di manaraka, inung nama hilapnya itu juga di mana bang Janaon. Kami sekarang abdi peranakan.
0: Adi Akang
1: peranakan. Mana oge peranakan deh.
3: Peranakan abdi oge.
0: Peranakan
1: apa? Bapak na.
3: Sangsara.
1: Inung na.
3: Benghar.
0: Oh, kupa ingat.
1: Peranakan atau juri gitu.
0: Turun ke bapak sangsara.
3: Naon bieu tiis abdi?
1: Tiis.
3: Ya, tidak kumaha teu pada takdir teh mah.
0: Da jalma atuh Kang.
1: Bilawaneun kaula dina danget ieu Buri Sarawa.
3: Kade eta Buri Sarawa teh sih.
0: Naon? Boga kalebihan naon
3: Kang? Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
1: Gerak.
3: Henteu.
0: Wah, eta.
1: Jing sieunan sia kai.
0: Kadugalan
1: supaya sieun kaula
0: supaya miris, friend.
1: Diduruk dina seuneu anu sakit nguntap-nguntap teu panaseun.
0: Eta ilmu naon?
1: Ilmu naon ngaranna? Duka ilmu naon? Di mana sia didurukna?
3: Cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai.
0: Ari beuri sawah.
3: Mana cicing deui kolot.
2: Paingan teu neurak
0: atuh. Paingan teu neurak jauh. Teng teuing kitu.
1: Aku ora wedi.
0: Sieun.
3: Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon.
0: Pirak.
3: Naon teteh hartosna
1: teu sieun?
0: Teu sieun.
1: Teu sieun.
3: Atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
2: Urang Jawa nya.
0: Apan basa kawi
3: ya. Jadi urang Jawa urang mah.
1: Jawa sia.
3: Eh nya mun Jawa Barat.
2: Barat.
0: Jawa kawi.
3: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ini mah pan teh disebut geus siaran-siaran publik.
0: Siaran publik
3: TVRI Jawa Barat
0: Jawa Banten
3: anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda
0: Sunda seni tradisional
3: abdi marketingnya oge okay. Oh, pikeun milirian sponsor
0: ya, Akang nu ngiriman tempe na ge
1: geus aya
3: aya di tukang bako
0: nyiwir Raden
3: bako sebul bako
0: nyiwir kayaknya.
3: Sane si teh sih.
1: Naon?
3: Saur juragan Bima, saur teh aya arewaskeuna sagedap.
1: Di mana? Lah di mana teh?
3: Ye cing beta satu.
1: Di mana ieu?
3: Di to. Ini kumida-mida teuing saur teh tenang we atuh.
0: Naon jalma hawa perang?
3: Calm down, calm down.
0: Naon?
3: Tenang, tenang.
0: Naon Kang Dawet, Kang Dawet?
1: Naon calm down teh?
0: Naon Kang Dawet?
3: Dina beas teh mah keur ngining gula beureum.
1: Dawat atau belguk teman kita.
0: Dawat,
2: dawat, dawat.
3: Duka naon bulan
1: di mana?
3: Kali dicium bulan.
1: Ali, ali, ali, ali.
0: Ali kakang na.
1: Sampurasun kakang Bima.

0: ngantosan waktos kana sangkala disadar.
1: Iya, iya.
0: Padmanegara ngadeheus ka Yarya Bima.
1: Duh.
0: Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Iya, abdi ge teu kantun nagan.
0: Nuhun.
2: Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng ah.
0: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumoho.
2: Disangka jeungnya cemuda.
1: Abong Yuswa Kang ah.
2: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
2: Hay pangih teh nya.
1: Mohon teu bogadang.
2: Teu boleh medan sak aing teh.
1: Nya Kang.
2: Heeh.
1: Tangis membalikkan senal ke Cimor.
0: Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu dising hareupana ieu teh saha?
3: Kusaha teh?
0: Musuh anu bakal dising hareupan saha?
3: Teu kurawa
0: lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawak.
0: Oh. Si Buris Rawa jeung. Buris Rawa.
3: Buris Rawa.
2: Eta anu bogohan ka Gusti Subandra kapungkur.
0: Ya.
1: Anu waos na keuseun.
2: Ka abdi oge kapungkur teh Buris Rawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar teh kan
2: pulang. Iya, kajar pulang geun pika ayeuna oge teh.
1: Nah eta gemesna Kang.
2: Ya menta na oge cenah cepot buru-buru kanya menta pelet wing.
1: Oh, ari teh.
2: Ieu teh. Ieu we batu ali cepeng jeung abdi kitu.
1: Oh, ceuk Kang.
2: Iya. Jadi pasihan gua beli batu baterai.
0: Tiis ya.
2: Wajar ah.
1: Wajar ah.
0: Cang saya.
3: What?
0: Cang saya.
3: Wah.
0: Cing persantan, cing persantan, cing persantan.
1: Ya, cang saya kene.
0: Letik Setiaki mua ngejati pakalangan. Iya, aing anu tanaga mah mua kuat tapi taktik.
1: Teori.
0: Taktik aduh.
2: Eta ulah somong gitu.
1: Letik-letik cabera.
2: Ieu teh waktu balitungan. Dina somong mah sok aya lamun somong sok aya mamala.
1: Eta paurna teh Kang.
2: Ulah nganggap enteng teh ka batur teh di luhur langit aya langit.
1: Nah eta we pokona mah.
2: Eta ulah gede gule. Hirup mah.
1: Ulah aku.
2: Dalam rasulat itu oge pangenten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua.
1: Mulik batur geus.
2: Mulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos eh kulan.
0: Cing persayaan urang.
1: Mulik.
0: Apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat ti pakalangan. Tapi tetep ai waspada mah kudu. Umawi.
1: Udah pernah tinggal we
0: kulan. Urang latihan heula sakeureuh. Lah. Urang latihan heula sakeureuh.
1: Bakang bere latihan tanggung.
2: Iya, pangitan ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya, sakedap deui ke latihan. Latihan musik.
2: Sokonya lah latihan heula sing baralek. Hayu heueuh bareng jadi pamilon.
1: Heuh, sing sararegep kenya.
2: Latihan heula kenya. Robak kriteria, robak ka dipundeun ya.
1: Oh, ini dia
2: mah. Sing hati-hati. Kan juri nanti barudak wara unggul dulu.
1: Wah, urukan di juri. Oh,
2: patutun.
1: Patutun.
2: Dalang apep.
1: Dalang apep.
2: Ayah nu kolot sia urang.
1: Saha Kang?
2: Asep keruna.
1: Eta.
2: Kejadian langka teh.
1: Yo.
2: Makhluk aneh bisa jadi juri.
1: Eta nu kejema eta Kang.
2: Alah. Eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah. Anggeus ge be omongan anggeus geus. Sepanjang belikan sih cuma kadang.
1: Dari ke juru tina drum itu.
0: Cara nyerang jeng cara diserang.
3: What?
0: Cara nyerang jeng cara diserang.
1: Nah etan.
3: Oh, mangga. Atuh nuhun eh sata cara ge.
1: Udah paham teh etan.
0: Nyigah bot.
1: Oh, Akang.
0: Nah, nyigah.
1: Karena latihan catur itu Akang.
2: Abung jiwa perang unggul kaing.
1: Gerangas Akang.
2: Eta kusaru banget nah resep teh dek mah.
1: Heeh,
2: eta sieun jeung hareupan pae.
1: Heeh.
2: Ode dewe kitu. Nya.
1: Akang teh sieun bener.
2: Aya loba ka sieun si eta mah. Jeung hareupan ditagih aing mah. Sieun teh.
0: Aling do.
2: Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos teh sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana.
0: Ya.
1: Oh, da sakurakeun.
0: Oh.
2: permios yang
0: dit.
2: Hei, menit harar itu.
1: Menit harar negang.
2: Ayo atau
0: apa? Ayo.
2: Jo iya, kai teh.
1: Menising salam kor.
0: Setengah jam lumayan. Mangga kula. Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah,
0: nah, oh, mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
0: Tapi punten ye, lah, ya. Punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap bae musuh.
0: Siap, Pak.
1: Ade asing rancing geus kanyaya.
0: Jadi cara nyerang sareng diserang. Ye. Sok serang aing. Serang. Punten. Ulah mah punten sampun urang.
1: Naetan.
0: Watak cing hati-hati sia.
1: Cing rancing geus teh eta.
0: Dieu kudu make gerak tipu teh. Ulah taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
0: Lain ngukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh.
0: Jadi cara ulah nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kade.
0: Bisa nakis nu bieu. Leres.
1: Sing rancing geus.
0: Jadi ulah ngadukur ngomong wungkul sia.
1: Kade.
0: Tah kitu cara nyerang. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana. Siap.
3: Bola.
0: Sok. Bay. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat.
0: Salahna masih keneh katenyo bisa katewa. Wiya.
1: Wah. Nyong.
3: Oh, gitu carana nyerang teh jadi ulah kaciri.
0: Ula.
3: Wah, punten.
0: Halus lain punten. Ana ieu rada nyeri seutik.
1: Nah, eta dinyaankeun.
0: Sok. Carana newak musuh.
1: Wih. Awas.
0: Geus kieu kumaha? Diseret sok tong beja tu. Wih. Aing kaseret pan. Ya. Nah, lamun kaseret kieu, tandaga tuturkeun.
3: Tuturkeun ana?
0: Tuh, sok seret. Iya, tuh.
1: Ah, eta.
3: Tos
0: kieu, apan karinggala ta.
1: Siku atuh.
0: Leisure is yo.
1: Latihan teh sing serius.
0: Dinas.
1: Dinas. Teh kalawanan musuh.
3: Nuhun. Oh, cari cara rewak teh kitu nya,
0: ya. Leuh aing gerakan timbangan teh tuturkeun tandaga musuh.
3: Nuturkeun tenaga musuh.
0: Iya. Ka mana buratna?
1: Eta
0: persadan.
1: Perseimbangan teh.
0: Oh, wae diseret. Iya, wae. Wae. Halus.
1: Eta teori teh da.
0: Halus.
1: Oh, Makang. Naon di Akang teh?
2: Ya kitu.
1: Koyok kitu.
2: Sunungan aing teh.
1: Di setiap kitu.
2: Eta jurus timbangan di aing keuleutik padahal di bejaan
1: mah. Tapi emut keneh ayeuna ge.
2: Inget keneh eta nu gayeuna juragan Bima.
1: Padahal jasa Akang
2: teh. Oh. Udah dewek geus teu gede na milu ngalatih.
1: Miring Akang teh urukan.
2: Oh.
1: Latihan jeung maju.
2: Ngan gegedeuna mah baheula teh ngalatih jajan aing teh. Oh. Eta musuh newa eta musuh nyebrut.
1: Kumaha Kang?
2: Kap. Duh. Tongkuk we di newa. Ieu motong geuleuh.
1: Tadi dinya
2: nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyelogodor ka tukang musuh.
1: Betul teh.
2: Mawa ka dieu dikieu teh digenong.
1: Digenong.
2: Cerak.
1: Dinya beunang
2: mah. Dinya beunang mah. Alah, aya ku kitu.
1: Bae mut keneh mun ka keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan teh teh jeung duit.
2: Lain dah wala.
4: Sudah tetenya aku kuring datang.
2: Oh, udah aku kalangkang, ngeblok. Saya kena kalangkang dah wawu.
1: Wow, Raden, bila diri saya jenna.
2: Eta ilmu-ilmu usik itu muni asa wawunya jeng usik kudu dipake ke urang. Pan urang mungkin lagi.
1: Akang pun
2: urang. Ya mana nama siapa nerian urang datangnya oke. Pan bahulah nanya keningin ke budak.
1: Ke budak, ya.
2: Tak silain oke, dewek te bisi, ibu bisi. Naon, bisi di parangkeun ke di pangperangan di tengah pajau ujung dewek. Aik itu masih lain, aik itu masih lagi, dewek te temblang ke.
1: Dari wang.
2: Bisi silain pohon duit. Aik itu. Aik soal ilmu, mah kuring mau maa poho. Ngan kena hutang sama siap poho.
1: Jadi.
2: Kerja, dah aik itu percaya, hentu ke silainnya. Kalau usik di semalam masa capek kuku.
1: Benar, can pernah latihan.
2: Oh, bejana we cepot ke bejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan.
1: Can pernah latihan terus.
2: Da aye kuring mah moal wae ka mundur can kaasaan mah.
1: Oh, percaya
2: ieu. Iya. Oh, hampura we ye. Oh, sok.
1: Pake hampura segala. Dalirnya latihan.
2: Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal moal.
1: Sieun bejana we.
2: Atuh beakeun tanaka keun ke urang aing. Hai, ya goblok sia. Montong ada rewas cuy, ah dalti hanyeun mah.
1: Dari-darinya atuh.
2: Heeh. Woi. Yo, tuturkeun. Hai, iya. Terus?
1: Terus.
2: Sare kuring. Halo. Woi. Tah, eh. Woi. Dah. Ah, oh, bener, oi.
1: Bener,
2: oi.
1: Airi kata mah mau
2: gitu. Wet. Ah.
1: Matang, matang.
2: Usik, lele. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya. Kadi ye, bawa. Lele.
1: Eta bahaya na mah.
2: Tuh.
1: Dah, eta.
2: Nanyi duhan. Dah, nyeri.
1: Kumaha we sakan resort mah teh.
2: Alah. Weta! Musik kumaha kita?
1: Beres, mati. Aya eta Akang teh lah. Nginjem teh, nginjem tanaga babaturan.
2: Kumaha mau ditongkok ku kuring? Tah. Diturkeun tenaga si lain. Heh, aya nuturkeun tenaga kieu kumaha anak geus dihanap?
1: Da mah bisa malah kaya.
2: Bawa ka di. Tah, dibawa ka di teh hese pan. Cok, bawa deh kadi balik ke eun. Tah kadi tuh hese, kadi hese. Dan cek dewek kemening cicing.
1: Ay, guys kadi tuh tebenang, kadi tebenang.
2: Nah, si etak kadi bila teh. Oh, mesti poho, mesti poho. Ya, ayo eleh teh milingan kesalahan. Dek, kaya ngelihan mana, laju kaya gue.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
6: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
5: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sahabat?
6: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
5: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
6: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
5: Kumaha Pak ayeuna karaos ngatos ngaleueut sabotol?
6: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
5: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
6: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
5: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna Pak?
6: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
5: supaya tuntas we nyapanya.
6: Mohon.
5: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
6: Ti Babakan Nasol.
5: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir, tetes gas mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petas mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: latihan serius namanya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Kaulan. Awas kadang-kadang siaka bawa labuh kutarik na gada mui.
0: Ade, kabawa tenaga.
1: Koncina? Koncina kuda-kuda heula kurupage.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Langkah salapan pake. Berat kadir ngalangkah kahreup seutik. Contohna, sa kuda-kuda pagehan.
0: Iya, sing page, sing mas dekor.
1: Siap.
0: Ada sana pada pagehan teh.
1: Pagehan cenah oge.
0: Pagehan.
1: Op. Iupun.
0: Alus.
1: Potong jeuri sia.
0: Alus.
1: Woi. Woi. Acah.

0: Enyo lompat na musuh di mana?
1: Mana datang na musuh teh?
0: Siap. Woi, woi. Halus.
1: Halus.
0: Aku jenteng baru siap lekung.
1: Nah, itu napasnya ditahan.
0: Aduh. Sok, ayin lah. Enyo ayin. Sok, tengah kada ayin.
1: Sok.
0: Woi! Udah, selera mau gede. Udah nyin alasan siap.
1: Lain gede aja ngelentik.
2: Diore,
0: mah. Woi! Sekian, kula cicing siap. Tapi, berikan kada. Contohnya, kok. Kula. Kalau tidak bisa kongsi, iyo.
1: Kata kula dikeem.
0: Aduh. Kaliwe, kamu semua tarikan lewat pensar ulur. Ilu tak untung coplok.
1: Goreng-goreng kita lah.
0: What you? What you? Cukup, berat cukup, malah.
1: Lulus ujian sudah.
0: Ayuna lompat.
3: Lompat apa?
1: Lompat.
0: Tuturkan lompat aing. Kak udah lompat aing. Hartina keseimbang jengai.
3: Aduh, salin apa leka? Nah gede, pokoknya tutur, kan?
1: Udah lebih ke finish.
0: Udah gak ada.
3: Aduh, nyapur, kan? Jadi, saya lupa, kan?

0: cekap dia.
1: Kurang itu.
2: Kesakit tinggali wae ka.
0: Di dia.
1: Ah, siapa deketan?
3: Oh, ya.

0: Siap.
1: Di desa Tarna ya, kawan.
0: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tuh kana barera beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
1: Eta finishna.
2: Oh, kuli ditu.
0: Ya.
2: Eta teh finish.
0: Apa sia finish?
2: Padana neh. Manuk saportos burung walet.
1: Ka finish sama tuh. Dipolototan.
2: Dipolotot teh paur aing.
1: Eta dilonyeng wae.
0: Kalau nyeng siap.
1: Sidik tuang.
2: Kempai atuh.
1: Sidik tuang raka menyaah.
0: Siap.
1: Apa?
0: Siap. Di mana aing geus nyebut gentilu?
2: Ras.
0: Barang ngalai kalubat. Tuturkeun aing.
2: Siap.
0: Hiji. Oke. Ngalai ke hiji. Hiji.
1: Awas.
0: Dua.
2: Saur Sarina.
0: Tidak geleheun di sieun.
2: Ari tah tara siuri bae
1: rama. Awas.
2: Digoda ari kitu ri kitu bau deh.
1: Kejem manjana mah.
0: Tilu.
1: Da make lu rata teh. Narika pondok na ditinggaleun.
0: Lajeng Satya Ki kagungan Aji Kidang Kansana bisa lumpat ngaluihan naon.
1: Doh, iya ingin.
0: Dan merah kingkang ngawal.

0: biasa diakitinya geludi. Tinggali nepi ke wak anjing.
1: Wah, letik-letik.
0: Wah, bulut-bulutnya dari
1: itu. Buntar-buntar itu
0: mau. Hebat bisa diakitinya itu.
1: Hebat.
0: Namun musuh gurat-gurat itu, mana yang membunuh itu. Awas doma.
2: Salah kamu. Duh.
1: Ayo. Kidang-kidang ke sana dekat.
0: Bejana siring tarik lumpat.
1: Bejana.
0: Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh unggah poe.
1: Eta dina Agustus kira-kira. Kiwara wae teh dina.
0: Unang wae kira-kira Agustus aya lari siling.
1: Lari. Di RW genep teh beunang wae kira-kira.
0: Ai siling kumaha teh beunang lari teh. Kada kurik masak motor ngai batur maka itu muy. Ih, ngan itu bro.
1: Yang musuhnya dipilihan di barang suku.
0: Oh, barangnya yang juragan Bima itu karena bandera burung. Nah, belik lupa tayin aja nyaho. Nyak masih lain. Nyakan tete ngomong teh, sok. Nah, hadiah anak lamu nepi ka itu. Ikat tak.
1: Ikat.
0: Ah, mau tara di susu. Eh, gawi wirang batu teh nyaho. Mau nanya pakai ikat kita dulu. Mak. Jam ini harus diberi wae. Siap, siap,
2: siap.
0: Hitungan tapi.
1: Hitungan.
0: Cuma, lamun dewek ke Jibuti lu, siap tutur ke dewek. Siap.
1: Siap, kayaknya. Bicara juara RW dari jauh.
0: Anu bodoh, mau makan bodoh, mulah mana wae sedek. Tutur ke nyai. Saya masuk gitu. Aing kadinya siapa warung. Ada siap, pulang ke hianat yang herak.
1: Serius.
0: Usang itu enggak. Nek usiling nek udewek. Dirinya usah pemano. Ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: kan. Oke. Dua. Telo. Sudi abrik-abrikan deh.
1: Capek-capek.
0: Ngumuruhan mal ayah. Paling nanya
3: antar. Terus.
0: Nggak ngerakun siapa namanya.
1: Apa bodoh,
0: Kak? Kami dah menahan capek, ayo.

0: Cacapin kurang tidak gelar perang sinuk lawakan jangkung gede si Mardada
1: ya ingin
0: halu mampah boleh serawan.

Tenang, boy, ya hancur pihak Pandawa. Ya.

0: Jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang. Dina gelar perang sinupit hurang.
1: Aya ti paling kaler.
2: Ya.
1: Kabeneran pisan ayeun

Hancur siapa ia padawa. Sombong sampean. Ayo, siasilah depan air. Woi! Woi!

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena yang menjadi tentara ada gitu ya,
0: Pak. Ini nempok gede, ya ingat Teluk Raja.
1: Nawar di Teluk Raja, Kak.
0: Ngeri, yang dahar. Iya, mati pihak pun agus, gak aneh.
1: Wah, Kang, udah resikonya jadi tentara.
0: Mimiti ini mana pihak utah, yang bisa mimiti berasa yuda.
1: Oh, gitu, Kang.
0: Nempok bangke, tau. Getih, biji, tina urat-urat, sih, berlebok.
1: Kang,
0: ayah nama agus seperti aneh.
1: Agus biasa deh berarti kan.
0: Moga-moga, hei, berdak kemarin rumah kau datang.
1: Pulang tahu negara berdak.
0: Lain syaitik nu mati terkurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ke arah ranjen ke kesejahteraan anjen ke kaharup.
1: Anak itu.
0: Baik, cenanya yang nilai-nilai juang di dada deh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan, cingyang karuk di dada kamu.
1: Benar.
0: Tapi kaki yo.
1: Bang
0: tengen kan. Jangan pihakmu sudah kubu boge dan jelema sarua atuh
1: aja payah
0: we
1: euy. Sarua we Kang. Geuna ayah hatena. Dikubur masal we di dinya
0: lah. Geus hayup. Loh, kopra unet.
1: Iya. Anu tadi mah kopra apo mah.
0: Walah. Ieu mah ti pihak urang yeuh.
1: Ti pihak urang.
0: Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge moga-moga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat munggu halo
1: amin amin
0: ajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah paeh dina golodog batu
2: tempat teuing kumaha
0: dina buah paok atawa kumaha we beuheung heuh da jelema
1: da jelema bener
0: anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna
1: kabela nagara bangsa eta bener kan
0: lah Haji Mustofa
1: kopra apo
0: bro eh ada aya kene Haji Mustofa mah ya. Oh ya mah Haji Mustahil ini.
1: Aya kok kada Kang Gusti aya batura kopra ani. Naon atuh bari nage? Jauh kene.
0: Palingan mumil udah salah ngakusur.

0: Ya, waktu pelitungan setiaki.
1: Yo, sakarepku aku lah Deni.
0: Dipasakakan diksa kula beraja.
1: Diksa?
0: Diksa orang yang pengucap.
1: Sakula.
0: Kula pengen.
1: Raja.
0: Raja lalana penumpu-pupu tumpang sumantara hanira kurang pangan dibawa. Orang Deni mobrol katibaran pusakaku.
1: Aja kakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk apa tiga. Aduh.

0: Arjuna Kresna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang sareng guruna nyaeta Resi Drona.
2: Ya, Arjuna. Kaluarkeun ilmu pada mujam pe bawake.
0: Kaluarkeun wae. Minas dikersayang tumampara.
1: Duh, ieu ge.
0: Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki anu nuju di dinihan ku Puri Serawa. Cilaka si Satyaki.
3: Tos kaseret Gusti Batara.
0: Jadi, kaula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu ya. Atau kedah kumaha kieu we? Kinten-kintena Rayi Sanggem nemak buuk akang. Ari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksadna ieu. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina kena hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Harus bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ye.
0: Nya mangga teh teuli. Cabi. Ieu teh rambut teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuli. Lajeng Batara Kresna nyabut rambut.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabina Bina.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna. Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawa naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna

1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turun Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz. yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahillazi, maha suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah, itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudu itu istighfar boleh. Tidak punya wudhu itu baca solawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya, asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Alimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari saya pakai, berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini? Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya? Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi abdihi sudah merupakan jawaban. Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hamba-Nya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah.
3: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini? Mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia. Hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah, tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy, dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya, apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami, untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, "Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan." Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula, ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa." Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah. Makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, "Jibril, apa lagi kalau ini?" "Nah, Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu atau tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan." Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. "Itu tamsil apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti." Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet, uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya, apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja, sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat. Allah perintah kita puasa. Cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat. Cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat. Tidak cukup cuma sekedar turun ayat. Nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja, sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan, innama masalus sholati fiddin kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat. Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholat. Dirikan sholat. Bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf-maaf, saudara. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya, Pak, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat, itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat, nukar sendal. Mentang-mentang khotibnya khutbah. Saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat. Di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat. Belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu artinya mendirikan sholat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan, kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat, kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia sholat, kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita masih senyum kita. Dipegangnya kaki masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala, marah. Namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau, ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah, yang sudah di surga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustadz di sini. Semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu. Sombong harta, ibu-ibu, Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga. Yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas. Berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di kau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, nah ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik, di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga yang sebelah meriang, enggak diapa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil, wah mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain, jam 11 siang lihat tangga tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu, menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar. Yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melihat ke atas. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita nih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin out gak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musholla, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat. Cobalah, kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu, mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu, berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musola masjid, jamaah ke musola masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu. Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri mencium tangan suaminya, bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Suatu hari bertengkar, yang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu, waktu zuhur sudah datang. Pertempuran kita hentikan sebentar. Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat, ayo. Oh, jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi imam. Biar monyong-monyong dikit, sholat. Saya sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si suami menoleh ke belakang. Bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar. Sudah profesional itu. Pakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain? Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka sholat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar. Maka di situ tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Bekerja kita dari pagi sampai siang, siang-siang sampai udara panas, timbul stres. Datang refreshing, istirahatlah. Jangan diforsir, ademi dengan wudu. Lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar, intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas, kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isya, intervalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara isya dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat, dan sebagainya. Terminal-terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang singkat ini, kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah. Kita manusia punya kemauan. Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, tentu jadi. Kalau tidak, ya tidak. Maunya Allah yang jadi, bukan maunya kita. Nah, agar mau kita dimaui Allah, caranya bagaimana? Mudah saja, ikuti apa maunya Allah, nanti dia ikuti maunya kita. Dekati Allah, nanti dia dekat dengan kita. Kalau dekat, fasilitas tentu dikasih. Kalau kita dekat sama lurah saja, kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah, demikian juga adanya. Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah, sholat adanya. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama, yang disebut proses kauniyah, yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabbaniyah. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, logika kita akan lalu mikir, ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Ibu bapak sebab anak akibat, itu proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya buntu.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi. Tidak bisa diselidiki secara medis. Bagaimana ya menurut ilmu kedokteran, kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Mukjizat. Maryam hamil tanpa suami, Allah yang mau. Cuma tentu agak kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Ini barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu, tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vulkanologi itu sibuk mengawasi dua buah gunung berapi yang dianggap bahaya kelas 1 dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Merapi di Jawa Tengah dan Anak Krakatau di Selat Sunda. Apa yang kemudian terjadi? Yang diawasi tenang-tenang saja. Yang tidak diawasi malah batuk-batuk. Galunggung. Begitu galunggung meletus, komentar macam-macam. Kata Direktorat Vulkanologi, oh itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Kata yang seniman, oh itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar. Tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia, yang bikin otak tentu lebih jenius lagi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak. Isra Mi'raj, proses rabbaniyah. Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Api, kalau menurut kita kan api itu panas membakar. Kalau menurut Allah tidak, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau dia mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu oleh Raja Namrus dilempar ke kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun dia tidak terbakar. Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksakt. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu enggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu. Saudara boleh coba. Bacalah ya narukuni bardan wasalaman alayya. Masuk saudara ke dalam api, insya Allah mateng. Kalau potongan kita. Sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau, tentu jadi. Kalau tidak, tidak. Isra Mi'raj sekali lagi, peristiwa rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya berupa ucapan-ucapan yang baik. Bukankah yang namanya ibadah itu ya salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan yatim piatu, itu keseluruhannya merupakan ibadah. Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ucapan yang baik yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya. Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal ucapan, sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sedekah itu pahalanya besar tentu, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin, hamba Allah. Jadi orang kaya, tetap hamba Allah. Orang biasa, hamba Allah. Punya pangkat, jabatan, kedudukan, tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian.

0: setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin mantap imannya, yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran, yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya. Makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran. Yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman dan mana yang setengah-setengah dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah perjalanan beliau. Entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu, sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri. Manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza masal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka alam yaduna ila durrin masahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, maraka alam yaduna ila durrin masahu, dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir, beliau mendapat perkenan bertemu Allah. Puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi, begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap, mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapa tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Yo, Bulunjang Wangi, orang Sunda sadayana. Tekarosnya atas dugikan ka dinten Senin deui, dinten ka 27 di sasi Juli 2020 ana.
2: Tas akhir sasinya bah.
1: Leres aduh, sap. Resep ae tas di akhir sasi.
3: Tekan lah Kang ambil ngaca.
1: Atas cocok lah, atas cakap.
2: Cakap. Cakap.
1: Arageng.
2: Awas arageng.
1: Wah, sebatun arageng atuh bah. Sabaras biasa aya gelarana Sunda lain ge. Lagi kasana 8 aya lagu-lagu Sunda, aya lagu-lagu Sunda lain, aya lagu-lagu Sunda. Terus aya informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
2: Bahasa
1: nuju rame pangintenya atau nuju naon lah. Pokana mah informasi diangkat ku bahasa Sunda, disajikan aku Sunda lain band gitu. Nah, terus aya lagu-lagu Sunda lain oge nya anu album nate tos album namanya album Eng-ing-eng.
2: Laras.
1: Terus aya di Spotify, aya di YouTube oge. Terus aya beli badeng ngangge status dina WhatsApp na atau story dina IG oge. Tiasa ngangge lagu-lagu Sunda lain tos tiasa nya. Mangga lah di enak-enak we pokona mah nya.
2: Oh, mulai salah
1: lagu nama enak. Itu mainan. Boleh jang lagi kangge Eti Setiawati terus aya
3: ETS-nya. Saras-saras Etika.
1: Aya Febri terus aya Bang Son.
2: Bang Son lu jeung meungi.
4: Ayeuna lu jeung meungi sadayana.
1: Faan titik Nur 4 terus aya Pidin Sundalen.
2: Lu jeung meungi Kang Pidin
1: sing damang sadayana. Putri apa? Pradan terus juga aya Ranto Malaysia.
2: Wih, di Malaysia. Makci, apa kabar Makci?
1: Aya Mom Lili terus aya Moriko, aya Kencil Ar apa ya? Aya Virtual JRS, aya Fitri Zai, aya Adui Sundalen,
2: nah orang USA,
1: aya FR, aya Sinta, aya Fitri Yanti Lutfi, aya Sarifah, Sarifah 6166,
2: leres,
1: aya Eci, aya Alex Hendarmin 3, aya gue, waduh,
4: gue ya, jengongi,
1: Kancil Arch, emang mau nanya dong,
2: iya oke dong,
1: emang bener ya orang India kalau meninggal itu meninggalnya dengan Husnul Hotahe, wah, just kidding nggak, jangan, jangan gitu.
2: Eta mah kus-kus kota hai.
1: Ah iya. Mitun carga cakar bauti.
2: Bautai.
4: Mitun cakar bautai.
2: Si krim bautai.
1: Ya Semo, ya Asep, terus saya
3: tunggulkan saya di kamera neta apa?
1: Menda
3: tunggulkan saya di kamera.
1: Bisa. Terus Bang saya teteh. Gitu tengkol teng ya?
3: Enggak.
1: Persina gak di luhur dong?
4: Di luhur. Ya, di luhur.
3: Kue sama.
4: Di luhur langit gitu pak. Aduh,
2: orang luhur. Kalau kita di dapurnya kan.
4: Luhur kenteng.
1: Oke, kumaha daramang?
2: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Langat air nama apa intan rasa
3: kinten. Apa juga nuju sales mak?
1: Mohon lah, salit yang gak efek suaranya.
2: Ada tengenya pak.
3: Lenjernya pak.
1: Amin ada gaya tuh.
2: Sing daramang sarehat sadayana. Amin.
1: Amin.
2: Para yang yuswana arageng rizkina.
1: Amin.
3: Itu bah ayo nate sok loba perbedaan pendapatnya.
1: Ayo wae itu.
3: Loba lah. Orang ayana. Eka bahas teh perbedaan pendapat di bidang pertumbuhan ekonominya. Menurut negara jeng rakyat kan beda.
1: Ayo.
3: Cok negara tengah bangga-banggakan cok rakyat apa na aing cenah ripuh keneh kan gitu.
2: Nya ta eta angloba nama.
3: Ah ini kieu.
1: Wah, sok sik.
3: Jadi pertumbuhan ekonomi versi negara ya. Jadi versi negara makro terus dirasakan ku rakyatna mikronya.
2: Mikro.
3: Jadi seringkali beda karena angka statistik nasional nu tinggi teh tara selalu rata kan.
1: Iya.
2: Leres.
3: Jadi negara mah nempo peningkatan jumlah produksi jeung jasa. Sementara rakyat nempo harga kebutuhan pokok jeung isi dompet.
2: Eta ta.
3: Nya.
2: Korenasnya.
3: Aya kamu di hatean atuh.
2: Iya, mau angin. Serba sagarupa hese.
3: Kita cuma dibahasnya kan.
2: Sok. Iya, Bang.
3: Akal aya kan.
4: Aya.
3: Jadi
4: live ieu meceleng wae tuh.
3: Siapa?
2: Dalok dak wae di dapur atuh.
4: Meceleng wae keluar aduh. Ieu TikTok. Keluar wae sorangan euy. Jadi keluarkeun ge merejel bah.
2: Kalian karetan TikTokna geura.
4: Sok lanjut.
3: Bisa dapat. Perbedaan sudut pandang nanya. Di versi negara makronya diatur make produk domestik bruto PDB, produk
2: domestik bruto.
1: Awas lain bruto ijo.
2: Bruto.
3: Dan terus no.
4: Balikan deh mal apa lah nolikan deh.
2: PDB. Produk domestik. Bruto.
4: Oh iya.
3: Oh tuh bahwa sekolahnya di Semayang.
4: Oh iya. Oh,
2: aku apa PDB nya? Aku tampil.
1: Semayang menjadi jadul.
4: Seganti apalnya kan ukur DPD.
1: SMK ya. Apalagi
3: jurusan lo ngaput ya.
2: Abis Anes. Tata Boga. Tata Boga.
3: Jadi nata bobogaan gitu.
2: Lewat mesin ya Tiang. Lewat mesin langsung kena IT.
4: Ayah bau dan.
2: Wah. Pakai sekrup
3: dobong kasih cicing lah ya. Nah diukur tina pakai produk domestik brutonya
1: yes.
3: Atau angka pertumbuhan nasional
1: benar.
3: Jadi fokus karena jumlah total duit jeung barang nu muter di jero negara di jero negeri di dalam negeri gitu. Terus sering beda ya mah.
1: Bap ini juga nutunuh gitu.
2: Ya, rambut rambutnya kirang rada aduhai kalau disalip.
3: Nah, itu versi rakyatnya.
1: Banget.
3: Mikro.
1: Ya.
3: Ingin untung cecengiran meh pinter sih teh.
2: Kawan sok kata dilajang.
3: Jadi versi negara mah jadi makronya. Versi rakyat mah mikro.
2: Mikro.
3: Nah, cek versi rakyat diukur tina daya beli jeung harga barang di pasar setiap hari.
2: Oh,
3: jadi lo mau ngerasa mahal, Akang teh pasti mikir negara teh teu baling.
2: Oh, teu adil pisan harga
3: barang. Barang non barangan beuki naek wae kan gitu.
2: Oh, penghasilan
3: eueuh nya. Eueuh dibahas mah sih kudu bawa ka penghasilan. Nah, eta versi rakyat terus fokus karena apakah gaji cukup jeung mayar dahar sampai jeung listrik kan eta
2: teu cukup ang los.
3: Nah, jadi karasa pisan ya lamun biaya hirup naik teh tina penghasilan teh tina penghasilan nu sarua jadi urang penghasilan anger kebutuhan nambah harga-harga naik
2: tah eta nu garobloguna mah
3: tuh tah kan
2: oh banget parah kena banget
3: coba baca bah.
1: Oke aya mads terus aya nads underscore 683
2: Jilujeng Mengi
1: aya Del Gaming ada Nirwana Cell
4: Jilujeng Mengi
1: terus aya Kang Ardians terus Aprilia Nur
2: Aprilia
1: aya Iwan aya Mama underscore Safwa aya Mister terus aya Ude Margo Mulyo terus ada undercore Setiawandi aya Dedi Hendra terus ada Fiona
2: aya
1: Iko Ocha ada Surya ya Gundala Senja
2: wah Petir
3: Batman subuh ya
1: aya Sesprener aya Sitiap terus aya Ari Galaction oke terus aya Gendut Dio
2: Hang Gendut Dio
1: aya Denny Herwandi ya 0870 terus saya Nanda ada Abdul ada Dom Kimek terus Dom Kimek terus Sari Sumiarsi Mister Manaf Hidayat 0942 ayah Deddy Huda ya Oseng Tea terus ayah Muhammad Budi Santo
2: Bilujeng Mengi
1: Bang Jali
2: Bang Jali
1: terus ayah Sukarlan.
2: Kang Elan,
1: ya, Opik. Terus Kang Kancil Atma cina, kalau lagi bawa motor tiba-tiba disalip orang bisa jadi murtad nggak cina?
2: Jangan-jangan murtad. Susul aja lagi lah.
1: Ada ya lagi stay tune, lagi tap-tap terus tap. Banyak tadi.
3: Cok atuh. Kayak gara-gara tuh kecil teh. Bantuan ta?
4: Panona euy.
1: Ya, bernama Miseri ya Pupung, terus aya
2: Ujang Mengyang Pupung.
1: Jainuddin, ada Igoy, ada Azbar Mur.
3: Kata Igoy kapayaya nya.
1: Juga nama kapayaya. Terus Angga, Strip Jaya, ada Mas. Oh, udah tadi itu. Terus Ujang stay tune ya. Triani Farpum Sarangyaya station lagi tap.
3: Oke.
1: Okay. Udah.
3: Nah, ena lanjutnya Mbah. Naon si kunaon si teu nyambungnya pikiran negara jeung pikiran rakyat. Jadi poinna teh kieu tina hasil teu rata.
1: Iya,
3: Mbah. Jadi keuntungan gede teh ngan dinikmatina ku nu boga modal jeung sektor tertentu unggul ternyata gitu. Terus kenaikan harga harga beas, BBM atau kebutuhan pokok lah lebih cepet naiknya daripada naiknya gaji
2: gitu. Tah eta nu hesena nama
3: jadi gaji anggar
2: harga naik
3: terus sektor informalnya cina lihat gawe di sektor leutik. Nu pendapatannya tertentu gitu, terus lain di kantor gede nu nyumbang PDB na lukur gitu. Jadi lamun perlu dibahas panjang banyak. Dan apakah ngarasakeun tuh harga barang di pasar naik dina beberapa waktu terakhir? Kan bung,
1: Triani Farpum cenah meni gemes kan nu kribo jantan hayang
3: aya dua kribo teh nu mana?
2: Nu mana?
4: Anu itu.
2: Anu
3: luhur nu handap. Anu luhur anu luhur nu handap itu
2: nah ieu. Abdi mah anu di luhur. Anu di handap mah eta mah bruk.
1: Es krim atau
3: bruk lempeng,
4: bruk lempeng, bruk ganteng apa
3: tuh? Kita muncang ya, nu handap mah tetep pirang,
2: pirang.
1: Ya krimuannya nanti pirang.
2: Nembek juga penyawat panas, kaleob.
3: Kan kita panona ada bu.
1: Kalangan ku rambut.
3: Lanjutinya. Jadi enak. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi.
1: Yes.
3: Apa logenya? Jadi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi nyata dua konsep nu beda.
2: Leres.
3: Di pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang jeung jasa dina hiji negara. Sedangkan pembangunan ekonomi ngacu ka pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Itu jadi lamun geus rata pendapatanana disebut pembangunan ekonominya geus alus.
2: Eta itu adilnya.
3: Lain adil.
1: Adil teh naon? Adil teh.
2: Eta sok dihukum teh ngan.
3: Da aya gaji aya pendapatan mah hukum timbal balik, Kang. Jadi ketika urangna loba kabisa terus daekan terus kumaha menang penghasilan gede wajar.
2: Wajar.
3: Mulai nogo gorowokan penghasilan leutik bari jalma ge males teh eta kan
2: eta ribuan mah.
3: Jadi negara teh cek aing mah ulah ngabina nu kitu bingung binasakeun we.
2: Aya ngarawasan adil gitu angnya.
1: Iya ge geus adil sakieu kieu.
3: Ngan kahayang mah kan kieu. Gaji urang keun mah anger sakieu nya Kang. Kan harga turun ke jauh kan.
2: Sugan mah harga bensin
3: oge 200 perak gitu. 750 sabungkus.
2: Tukang mah.
3: Gaji ayeuna nya
2: mah. Beki maceuh wae mun anu main slot. Ulah,
3: cik ayeuna urang nanya nya. Tina bahas anu tadi ya. Nanya ya. Faktor nu paling kerasa. Dina masalah ekonomi ya kan mangaruhan tak karena kepercayaan ka presiden
2: laras.
3: Pasti ka presiden ya itu padahal lain ku presiden unggul barunya jeung jajaranna kan pasti tujuanna ke presiden paling karasa lamun geus boga rasa iya keur kumaha gitu cok, ku akang tanyakeun eta ka Akel.
2: Nah, Akel didinya selaku warga negara amun ngarasa keuheul atawa ngarasa geus teu percaya ka hiji pimpinan di utamana presiden meunang keur waktuna kumaha ta bagi jang didinya karasana. Jawab.
4: Yeulah tuh. Nya kudu mikir lah urang teh.
2: Sugan teh es.
4: Oh, buatan ngadahar teu bulat.
3: Hayangna teh ieu mah.
4: Hayang noe teu bulat.
3: Jadi bisa ngajawab hayang teh.
2: Dadakan.
4: Sok. Kumaha cek pertanyaanna?
1: Aya. Deuleuh eta mah. Heuh, cek aing. Aya Jaanger, aya Muhammad Igrok.
4: Sok sekali di pertanyaanna we.
2: Iya. Didinya ngarasa nah salaku warganya, salaku warga negara. Mun dina keuheul ka hiji pamimpin atau presiden. Dina keur kondisi kumaha tah karasana?
3: Masalah
2: ekonomi tapi nalumpatna ulah kana masalah sejen-sejen deui.
4: Nya masalah harga-harga paling ge mun harga-harga naek. Nah, harga-harga naek
3: duit eueuh.
4: Duit eueuh.
2: Beulian loba.
4: Iya. Yang barang beuli nanaon hese. Da duitna eueuh kitu. Terus naek kungkul harga.
2: Nya.
3: Tah jawaban ieu teh rata-rata urang nanya ka beberapa ieu ge kitu jawabanna teh. Jadi sebenarnya simpelnya rakyat mah mungkin simpel, rakyat mah yang ketika lamun si harga teh teu mahal terus penghasilan nu maranehna boga cukup jigana mah gegerungan gitu.
1: Jadi intinya mah jigana daya beli nya.
4: Daya beli ka jangkau.
3: Terus kan pemerataanana dah mau bisa kabeh dikumkan bah, karena kayak aja penghasilan aja bedaan.
1: Iya, yeah, tak jadi gini, gini.
3: Iya sus, jadi kieu.
4: Jadi kieu.
2: Jadi begono.
1: Emang pasti mau bisa disarwakannya variatifnya, cuman tidak no standar bawahnya daya belinya meren guys, tu hese-hese teuing gitunya, tu jauh-jauh teuing gitunya, merenan tadinya tidak. Ya tanggung jawab pemerintah kan mensejahterakan rakyat dalam artian ya daya belilah dari mereka balik deka urang dah gitunya hasil tina usaha urang mah gitu gudeg lutik nah cuman tina misalkan harga urang menang duit 20 ribu teh menang naon
2: gitu ya, bisa aja hasil nak gitunya gitu. Harga nak sesuai dengan harga nak
3: terus balik deh oke karena kudu apa tetapakan oke si jelemak nanya. Jadi mah duit sakitu aya kahayang sagala hayang gaya hirupna lah gitu.
2: Nah, eta kudu jauhan gaya hirupna nu teu sesuai gitu.
3: Iya nama.
2: Besar pasak daripada tiang mun nya.
3: Jadi kadang jadi saacan nyalahkeun sesaha, leuwih alus introspeksi lah.
2: Iya.
3: Soranganana.
1: Tah, lamun tadi mah ningali dina aya nu posting ya, biasa ning dina story. Orang Amerika ditanyakan
3: si abah mau ih
2: oh ini mah kaji WS
3: itu story WA itu
1: jarang lain story WA iya oh sorry iya orang Amerika ditanya ke orang orang Amerika nanya ke orang Indonesia penghasilan ente sabara sabulan 75 juta lain 50 juta lain
2: 125 juta
1: lain sabara tuh 3 juta setengah tapi baik-baik aja enggak jadi lewasan orang Amerika
3: bari teu tempo-tempo tuh banget terus gini
2: air rakyat mah da teu lo baru dipamenta menanyaan pentingan nama tenang dahar tenang pendidikan menan tenang kahirupan tuh lo bak mentana rakyat mah yang mudah-mudahan menjadi dangu
1: di dalam kursa
2: wakil rakyat
3: nya menang jadi ungkapkan
2: nitipkan
3: ya kudu balik deka urang na oge urang na kudu kreatif
2: ketika
3: lajur zaman geus juga kieu tapi lengkah urang anger-anger kenanya pasti kan lindes ku zaman
1: anger urangna kan emang merenan
3: erek aya presidenan ek eueuh ge pasti nu seperti kitu mah kalinda.
2: Gitu. Yang kaluhur tehnya.
1: Intina balik deui ka urangna. Cuman meureun lamun di nu nagara nu manajemenna bener mah ripu-ripu teuing gitu. Kan ayeuna mah meureun kokosehanna edan tah wayah na we da urang ge teu diembung-embung teu dihayang-hayang hirupna jadi WNI gitu. Ya tinggal dinikmati aja lah gitu.
2: Nikmatnya.
1: Dah kumah deh itu dah.
2: Orang-orang mana hirup tidak pajak menanya.
1: Orang menangan duit tu. Tengti mana?
2: Mama Andi.
1: Dilajang ah.
2: Mantap.
1: Bakalan ada saya hayo lah ya. Aya Bang Ijaril
2: terus aya
1: Beh-beh ada Julenon.
2: Julenon.
1: Ada Capricorn. Bilu terus aya Niri Suhed. Tak cek beh-beh mah. Cek presiden ge nu betah mah. Piwarang oh nu tebetah mang piwarang alih cenah.
2: Oh, kon kalaska.
1: Bebe eta mah sanes.
3: Nya da loba eta teh ungkapan-ungkapan nu heureuy meureun.
1: Eta lah.
2: Kadang aya nu barungna geus nepi luar.
3: Nya da eta teh tah ngalih ka bumi na.
1: Cenah ulah di Indonesia wae geura pindah ka Garut.
2: Nagara Garut. Suka sagulingnya jadi nagara nggak mas? Nagara saguling.
4: Apa?
3: Saguling asli. Terus bah?
1: Atas.
3: Jadi nu tadi ini perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang pembangunan ekonomi itu dua konsep nu beda. Nggak sih tetep tadi cah.
2: Mikro sarang ya non.
3: Aneh. Jadi pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di hiji negara. Namun pembangunan ekonomi ngacu karena pendapatan penduduk hiji negara.
2: Yes, kan? Tidak daya beli sareng penghasilan menyangnya.
1: Tina si penghasilan peranan individuna gawena.
3: Bedana pertumbuhan eta teh jeung pembangunan kan. Sugan nangukeun geura.
2: Sugan teh income per kapitana kitu.
3: Yang ke dibahas. Nah, pertumbuhan ekonomi bisa ngadorong kenaikan pendapatan per kapita. Senengkeun pembangunan ekonomi merhatikeun kualitas hasil produksi. Jadi sistem pemerintahan yang sistem ekonomi nu diterapkeun ge mangaruhan karena pembangunan ekonomi eta. Indonesia nyatet pertumbuhan ekonomi nu cukup impresif teh pada kuartal 2 2022. Jeung pertumbuhan ekonomi Indonesia tetep kuat pada triwulan 4 tahun 2022.
1: Oh, eta zaman eta ya.
3: Pemerintah Indonesia geus nyiapkeun sejumlah strategi jeung kebijakan nu utamana jeung ngadorong pertumbuhan ekonomi. Jiga program PCPEN, PCPEN jeung penguatan sektor pariwisata.
2: Yes.
3: Sebagai penggerak, jadi mesin penggerak lah. Iya, penjelasannya yang singkatnya jeung perbedaan pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan. Hiji pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ngacu karena peningkatan dina output ekonomi hiji negara di waktu ka waktu. Ieu biasana diukur ku ngagunakeun indikator jiga nu tadi PDB kan.
2: Pendapatan
3: produk
2: produk domestik bruto.
3: Cek aing geuna hese cucuk ijo.
1: Jadi intina
2: mah ya mah gancang inget.
1: Mun hayang income per kapita naik jadi urang teh emang kudu bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi ulah gawe di batur wae urang kudu mandiri lah.
3: Kudu kreatif, produktif.
1: Iya. Komo kan ieu mah aya industri kreatif juga nya, kieu TikTok. Kita kan industri kreatif urang ge kudu bisa miluan.
2: Dah lain kalinya nya urang-urang oge.
3: Dah penyakitna mah hiji Kang malas.
2: Eta nu hese na mah. Malas.
3: Geus malas tuh enak nyalahkeun negara.
2: Kamari jeung SD. Upaya na eueuh aya hasilna hayang.
1: Untung tara komen eh.
3: Jelema nu kitu mah sakali ceria tuluy gibah.
2: Asli oh loba teh nu kitu am.
1: Aya Alif Arifin 218. Assalamualaikum Mamang Sundalen.
2: Wilujeng mangi waalaikumsalam.
1: Aya musik kita acen-acen cenah. Terus beh-beh mah tadi ya. Aduh pemerintah keripu sagala dipajakan cenah. Ada di batur geusara dipajakan kan baturna kabeuli gitu.
2: Bade modok ieu dia pajak ayeuna mah.
3: Keun bae dipajakan penting.
4: Jadi dosen.
3: Si pajak eta teh dipake jeung
2: kebutuhan masyarakat deui nyaangnya.
4: Iya.
2: Kamangguran masyarakat. Ulah nepikeun ka pajak di masyarakat.
3: Hakan ku sorangan.
2: Nah, di hakan ku sorangan eta nu paling parah.
3: Terus ditewak di karemungko teh bisa malikeun duit.
2: Rugi. Rugi pung malikeun anang.
1: Cing bebe cocok wae jadi dosen.
4: Cocok.
1: Da emang dosen.
4: Dosen eta ge.
3: Dosen guru besar. Dik mana?
2: Ilmu santet penyantet.
1: Dosen luar biasa ge.
3: Terus entos, Bang?
1: Atas. Nah. Atas.
3: Pendapatan per kapita jeung laju pertumbuhan tehnya PDB tadi kan. Pertumbuhan ekonomi nyoroti peningkatan produksi jeung pendapatan hiji negara. Fokus utama pertumbuhan ekonomi teh nyaeta kana aspek kuantitatif jeung nyerminkeun perubahan dina ukuran ekonomi. Dan laras, aing gak apa laras-laras itu ngerti.
2: Harta sakit aing, karena ini jadi regepkan. Nanti ngerti dan
3: oke, cicin.
1: Udah malah dia kena pang tukang nawa itu.
2: Ayo udah deket gue nah.
3: Pang tukangnya mau molor.
2: Nah, apa aing?
3: Apa aing ada ciri-ciri bentuk kolotak ya?
2: Beda 2 tahunnya. Ambil kelas 2, kelas silonya.
3: Ya, kan 2 SMA, orang 2 SD.
2: Wah, tuh mereka dulu bisa jauh. Wah, mereka 2 tahun SD SMP, wah.
3: SD SMP.
4: Tadi bisa naki-aki.
2: Tambah forecast
3: tuh. Cek aja tuh kira
2: sih. Belajar.
1: Sok SD SMP singkatan naon cek SD SMP.
4: Apa sih apa leun?
2: Sok dekat sok.
1: Dengkuah.
3: Yo, hari tante naon sih?
2: SD SMP.
1: Naon sok singkatan naon?
2: Kala. Pokoknya nama ayah.
1: Sok nusok masang namanya dulu apa?
2: Berhadiah ya pokoknya terakhiran nama.
1: Sumbangan dana bakti berhadiah.
2: Eta asli nama bener nih tante.
3: Dana bakti sosial.
1: Dana bakti sosial berhadiah. Sosial SDSB atau SDSB. Sumbangan dana bakti sosial berhadiah.
4: Ya di polkas.
2: Hari SD SMP SMA non singkatan.
1: Esti lo.
3: Barokan arek
2: SMA
3: Abang mah. Ai sugan teh kana pikir ka SMA. Lah si Abang mah baheula sakolana di hareup
2: yeuk. Oh, mainan.
3: Anjeun mah tukang gurih nanya ngajebak.
2: Bari jeung nundutan aing mah kan. Nyo ieu, nyo naon, nyo memuncangeun
3: ngene kan. Nundutan nya ngalah.
1: Tuh cenah. Eta mah SKSD sok kenal sok dekat mah. Oh.
3: Urang teh tadi teh era ah.
4: Jauh ka Cina.
3: Akun kali langsung nyaplung sama sok dekat.
2: Sok dekat sok melegung cina
3: jadi orang tapi api cicing we cuek ya. Era pelama orang
2: sudah ada apa sih ayo nunggu kain doa kain
3: ngerak kan kabe ya
2: abang diuk lah di tukang wae sih ya mending orang maang diuk di tukang wae pelepas si ake utara asum sekolah sabulan dengan dua kali ya teh tapi api namo doa mules
1: SD SD mah togel mang
4: togel
3: si ake mah nilain halus ini bobo anjing
2: Hai, suka ada yang anak naik sih kalau tengah pokok ni. Tu manis ya. Palingan.
3: Mami kena apa?
1: Te Ari SGBS naon cenah?
2: BS barang barang sesa.
3: SGBS.
2: Oh SGBS. Sanggar Budaya Seni.
3: Ya seni budaya ta.
2: SGBS.
3: Galuh.
2: Sanggar.
1: Sanggar nanya ini dia SGBS tau.
4: Sekolah itu
2: Sanggar Giri
3: cek cek
2: ayo aku nama Giri bae
3: biasa kita nu naruskeun bae
1: beh beh
3: beh cek cek nah, kalian jawaban apa ya udah jadi penasaran
1: SGBS
3: bahasa lama apa apa bahasa lama enak henteu
1: aya kan di Indonesia SGBS di Panongan ya
2: gedung sang, Sanggar Gamelan Budaya Seni
1: ya studi grup budaya Sunda
2: oh beda saya tik bisa beda nama pokoknya ya Sundaan
1: studi grup budaya Sunda SGBS di Panongan
3: sudah keblogan budaya Sunda
2: siake gak tau
3: kami kena ya
1: sok gas
3: kedua pembangunan ekonominya jadi pembangunan ekonomi teh nyakup dimensi nuluih luas tina pertumbuhan ekonominya nuluih lega ayeuna ngalibatkeun perubahan anu terus-menerus berkelanjutan terus gitu dina struktur ekonomi hiji nagara ningkatkeun kasajahteraan masyarakat
2: jeung umatna
3: keseluruhan
2: leres
3: nah, pembangunan ekonomi ngalibatkeun faktor-faktor juga peningkatan standar hirup peningkatan pendapatannya, gaji gitu. Yeah. Gaji bati dan sebagainya.
2: Tah eta bati
3: tongkol. Terus ngurangi kemiskinan.
2: Angkat ki loba ieu anu miskin teh.
3: Kesetaraan sosial eta mah turunan. Terus
2: warisan di zaman Walanda cek aing oge.
3: Turun temurun ti akhirnya bala miskin.
2: Nepikeun ka ayeuna injuna jenggot
3: masalahnya turunan.
1: Lain cenah kan urang mah beunghar tujuh turunan. Kanu ka dalapan.
3: Tah, taun ka dalapan kan
4: kabagian.
2: Masih mending eta mah beunghar tujuh turunan mah. Eta palebah ngadangu miskin tujuh turunan najis teh.
3: Ka dalapanna beunghar.
2: Amin. Abi nu kagenep.
3: Nah, terus kagena pasang sarakeh.
2: Udah gede ke dalapan kemana?
3: Oh, malah ngalaman.
4: Malah manten.
2: Ayah setahun deh. Ya mana anak tuh?
1: Sa-generasi.
3: Sa-generasi lah yang ukuran tahun. Apa yang kesiamin kan siap?
2: Amin. Hayang bengharain ayo nak.
3: Terus pemerataan distribusi pendapatannya. Akses nuluy halus ke pendidikan yang layanan kesehatan yang keberlanjutan lingkungan. Jadi perbedaan utama antara pertumbuhan ekonomi jeung pembangunan ekonomi nyata pertumbuhan ekonomi fokus ke perubahan dina ukuran ekonomi jeung outputna nya. Sedangkan pembangunan ekonomi ngalibatkeun perubahan nu leuwih luas dina struktur kualitas kehidupan ekonomi jeung hayang ngopi tadi teh.
2: Tah, esa.
3: Jaba aing geus ngahakan ieu.
2: Jengkol.
3: Jengkol.
2: Paingat si aing teh. Biuk rada.
4: Lain teh tadina jihan we suku ieu bau jengkol euy ka dieu cenah.
3: Aing geus.
2: Cek aing teh ieu teh rada seselengsengan komandan.
3: Bieu bisa sebelum 4-5 menit ka tukang.
4: Makan tuh jengkol gigirun barangnya juga
2: ya kemarin aing nepi ka buram kieu
3: pangan tuh siapa tadi kang juga tunduh tetes sok

0: Heula tata runcingan heula tata runcingan.
1: Mau ada jengkol saurang tuh.
0: Ya tata runcingan ngapain?
2: Sangan lah.
0: Dah hari naon lu pinter basket.
2: Duh anjir aja baru-baru di akanan bisa pinter basket.
0: Pinter basket ya.
2: Dancing donut.
3: Lain.
2: Daharen pinter basket.
0: Daharen nu pinter basket. Naon?
2: Udang rebon.
1: Pinter karibuan kemana?
4: Lain. Hampir eta jawaban.
2: Udang rebon.
0: Tapi lain. Bisa tapi lain eta gitu. Geus rada pinter ya na.
2: Hopi es driba.
0: Lain.
4: Geus pinter sok diruruk sakaki.
2: Omongan udang ribon aing masalah
0: cenah. Ya bisa tapi lain eta gitu. Lain eta. Bisa eta tapi lain gitu. Da kumaha dicek nanyain
2: soal. Lah icik kana jadi soal aja kai ngokenan. Hayang
4: nanya pertanyaanna.
2: Akan anu bisa pinter basket cenah.
0: Da hareun anu pinter basket cenah.
4: Pake anu pinter basket
2: aya.
4: Slam dunk.
0: Slam dunk sutra ya.
2: Cekai ngokenan. Kata mah tuh Jordan Jontor
4: Slamdang
2: Sutra Slamdang
4: Sutra
0: cek beh-beh macana baheula mah Mang Pidin pemain basket Bang Hal
2: anggar masih
0: oh, sok cabrek juga pecel.
2: Atau disebutin cabrek nama minimalnya emok gitu.
4: Akhirnya kan masih bengal bengal manula tapi
2: sana 3 point 3 second nabi mah.
0: Nah kita mau kange sendal jepit 12 jawabannya
2: eta suur sendal nanya
0: rendang.
4: Rendang dia kan rendang. Berarti tuh, urus merek klu.
2: Oke nah. Ini sejarah uhun tuh kena rendang aing.
4: Dikit kan ya, Kang. Kurang tadi potong tadi lamun pakaian mah aya sok basket rendang.
2: Oh, ai sugante nu pinter jongojay gitu. Rendang.
4: Bener rendang.
2: Dah, aku aturanan rendang basket.
0: Ayah sendal jepit 12 sana.
2: Wilujeng mangi.
0: Hadir Kak, nitip salam Kak untuk warga Gandul Depok Cinere dari Bang Yans 12.
2: Oh. Selamat malam sudah buat Gandul Cinere ya.
0: Terus beh-beh isuk-isuk disimpan di kamar. Naonnya itu?
4: Naon beh ta?
0: Teuing ngerti. Isuk-isuk disimpan di kamar cenah ta.
2: Ciki ih tama.
1: Kamar.
0: Penting di WC. Oh naon eta.
4: Oh jadi, iya karena petarung cing. Di
0: kamar. Di kamar. Di WC, oh sore di dapur. Penting di WC. Cenah gitu.
4: Cang cut urut
2: mah. Takut soe. Tambahan lalai itu.
0: Isuk-isuk di kamar, sore di dapur, penting di WC. Cenah.
4: Majikan lah.
2: Eh karunya tuh di bawah HS.
1: Bapak majikan dianggap elap.
0: Majikan sahur.
2: Si Akel. Enjing-enjing di dapur.
0: Enjing-enjing di kamar.
2: Di kamar. Siang-siang di.
0: Sore-sore,
2: sore-sore
0: di dapur.
2: Dapur. Peting nadi.
0: Di WC.
2: WC.
0: Nah, si Ben
2: kalah
0: di kamar, coy, isuk-isuk.
2: Ada yang WC-an.
0: Kan beda yang di WC.
2: Gila. Cipuah lain, iya teh.
4: Lain, ini nu di WC lah. Nu di WC pun penting, naon wae geus ieu mah kuncina eta. Centong, centong. Sisiuk.
2: Sisiuk aya, odol aya, sikat gigi aya.
4: Mata tak kehela pikiran hiji.
2: Anduk aya, menanya.
4: Anduk matara tuh diiciskeun aing mah bau.
0: Diiciskeun.
2: Eta kabayang icis da mati.
4: Tuh naon jolang.
2: Jolang aya.
4: Ember,
2: ember. Ember bed cup.
4: Anjir, maka beta pun.
2: Maka beta, bang, tidak sumut dina itu.
0: Taluk tuh, cina.
4: Cicing, ngelah. Ngelah.
2: Ayo, waktu kenanya, 4
0: menit lagi. Ayo, lebih keadaan, ya.
4: Cicing, behlah, kedeng. Di WC, deh. Di WC, deh.
2: Ayo, cian. Ayo, non, apa nyiru?
4: Selang, kang, selang.
2: Selang. Tuluh.
4: Terus, tadi antara itu, ayo, tuh, isuk-isuk, no, ayo di dapur.
2: Di dapur?
4: Eh, mana?

0: Isuk-isuk di kamar. Sore di dapur.
1: Sore di dapur.
0: Penting di WC. Sing
2: diomongkeun bieu.
1: Cangcut mah aya mungkin di dapur tuh da.
0: Men ka jawab ngalengko.
1: Udah lima piringan tabe sih abe.
2: Mau cangcut mah mungkin.
1: Mau mah mungkin cangcut mah di dapur.
2: Kabeh asin teh.
3: Apen beh.
0: Cek Kids Ramadan Mang Pidin jagoan bikin batagor paria.
1: Eta mah
0: batagor baheula.
1: Asli nabi ka pungut Kang Takmu.
2: Wah anjir. Apal dongengna.
1: Ulang di meja. Rahasia umum utama rahasia perusahaan.
2: Tadi
1: payu pisan eta.
2: Tadi tatar ucingan tadi kabeh bebe.
1: Amun isuk-isuk di kamar. Sore-sore di we.
2: Odol
1: di dapur. Penting
0: di WC.
1: Penting di WC.
0: Teuing deui mun lampu mah aya di mamah.
2: Aing mah curiga uwe jawabana ge sih bebe.
1: Jawabana.
2: Asa lieur-lieur teuing.
1: Lengko.
0: Kudu nge-google ya weh.
2: Oh teu asik.
1: Nu aya tanu papangan nu di dapur, nu di dapur nu dari ieu teh nama gitu.
0: Isuk-isuk teh di kamar.
1: Di kamar.
0: Di kamar.
1: Sore.
2: Di dapur.
0: Di dapur.
2: Penting di WC.
1: Penting di WC. Pamajikan mah bisa kapanan. Isuk-isuk di dapur, di kamar. Berangna sorena di dapur
2: geus.
1: Ngan eta sore penting di WC.
0: Naon ya?
2: Di kumbah padahal.
3: Kan mulas lu majikanna.
2: Ku kumaha lapan di kumbah rek ka kamar deui.
1: Si angin.
0: Naon ya?
1: Beurit lain.
2: Beurit. Heeh.
1: Sok aya di kamar, sok aya di WC di tengah ima. Antara teh ngegel pamajikan mah beurit nu. Cucunguk, sumindal.
3: Sikat.
1: Sumindal sih nama.
0: Suminda,
1: lain
0: namanya.
1: Oh, hitut sih nama banget ya.
0: Namanya.
2: Taluk lah, aing mah daripada stres.
1: Hitut,
0: taluk deh, cina.
3: Taluk.
0: Bola yang lengkot deh, cina. Taluk, ya sok taluk lah.
2: Kajen bola aing mah daripada tipes.
3: Sok wela, sama.
0: Jawab ya. Sama nit deh, soalnya ya. Kirim jawaban, beh.
1: Tas di jamaler kirim ke dia kok 5
2: kirim. Cekain ke uwe kan jawabannya.
0: Seri.
3: Uwe.
0: Kakak seri.
3: Uwe jawabannya.
1: Aing mah nas. Lila mikir aing mah.
3: Kompor.
0: Kompor cina jawabannya.
3: Mah kompor.
1: Aing kompor aing kamar gitu.
0: Isik-isik di kamar. Wah ternyambung bela.
3: Ternyambung. Kompor.
1: Alas aing mikiran pamajikan. Dara kana kompor.
2: Cenah sugan aya jawabanna cenah naon?
0: Kompor teh pencan dijelaskeun kunaon kompor gitu. Jiga juga beruk dahar es krim ya.
3: Nanya
1: kompor portable.
0: Ditelekeun eta
3: teh.
0: Kompor nu urang di mana we ku
3: urang. Kompor nu urang.
1: Berarti urang tadi ngajawab opor tadinya.
2: Bener eta geus. Closing bah. Bener pasti eta jawabannya. Daripada kono
0: itu kompor nu urang. Kumaha urang we.
3: Kita di kamar ge.
2: Baru kan teu hafal be.
1: Kintun lengkok ka dieu lima.
0: Wapidin lebih resep tihang keran daripada ti stand mic kemana lah tengah arti
2: ya lagu lah oh ya tamang kita apal sejarah kami
0: lagu
1: matagor.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Aya, naonnya peribahasa atau kata-kata mutiara merenek.
1: Kumaha kata?
0: Air mengalir ke bawah, manusia melangkah ke atas. Mm-hmm. Jadi kalau mau hidup enak, relasi nggak boleh kurang.
1: Benar, harus coba sih ya.
0: Jadi intinya mah yang nyambung yang tadi nyang lah, yuwe komen berjeng tegawe gitu.
1: Sugan teki di luhur kenteng gitu.
0: Karunya tengah lewat tuh.
1: Hujan.
0: Cekin Sramdan manging mah apa-apa wae cenah. Yes. Tadi itu di oh.
2: Tadi apa apa sejarahnya?
1: Da gurun.
2: Yang dibahas power ang euy aing gitu.
1: Disiksikan angge sintinya ang Yus. Tuh kan mah.
2: Sik-sik. Ius itu Ius.
1: Ius.
2: Ius.
1: Lebak.
2: Ius. Nam.
0: Ius Solik.
2: Cilere River Walk.
1: Cilere River Walk. Wilujang mengi. Kang Ius. Sudah ramang sarehat.
2: Ius dan Obon.
1: Nah. Ajibon.
0: Lainjibeh.
1: Ajibeh. Wilujang mengi kan. Nujumaran co di Janggala.
2: Kadai ulahilap. Sundalen Ben.
0: Sundalen Ben.
2: Dina nonoy kan.
1: Ayah dina TikTok. Teras dina Spotify, teras dina YouTube na, sarang dina nah, Facebook na,
2: naon Sundalen Band.
1: Sundalen Band, upami dina TikTok,
0: sami Sundalen Band.
1: Upami na Facebook na, Sundalen Band saminya.
0: Dina beda. Facebook sanes.
1: Sanes.
3: Beda.
1: Sundalen.
0: Soendalen.
1: Soendalen.
0: Soendalen Band.
1: Band.
0: Beli jeng wangi oke Kang Dayu di Leipzig sok stay tune.
1: Milu jeng wangi Kang Dayu.
2: Dayu Pak Ipuy.
1: Pemadaman sehat.
2: Pak Ipuy di Perum Kertasari.
0: Sok stay tune cina Kang Dayu teh.
2: Hari kita kan ngebahas hukum teh, oi bah.
0: Wah.
2: Kan manehna sarjana hukum.
0: Yes.
2: Ayo salah cina. Naon cek aing teh. Salah na. Teh cina naon cik. Nucek si Mang Entang cina naon cik. Naon hari teh pertanyaan si Mang Entang teh. Kamu dia nawan cina, lain ngaleper non si hari itu teh, tak itu salah artinya. Lah ada si Subla cek aja ngejawab.
1: Baju tidak kor karena mik kan ya.
0: Mang Entang lah, tak ya jadi tuh biasa ditaruh.
2: Mang Entang kemana ya?
0: Tersibuk
1: damang
0: laladang
2: nih kan. Mang Entang kerana enak.
1: Pilihan pada meser takut
0: yakin. Ikan tiris teh enak.
1: Mang Entang udah ya.
0: Hanet hanet.
1: Ros pisan. Jadi kahana tangku si obor di nya mah.
2: Itu lanjutnya
0: okay.
2: Karena tadi bahasan pertumbuhan ekonomi jeung kunaon Indonesia stabil
0: yes.
2: Tapi kunaon eleh cepet jeung nagara sejen. Jadi angka 5,2% jeung Indonesia eta sebenarnya geus alus ya. Pertumbuhannya teh 5,2%
1: ya.
2: Stabilitas ieu didukung ku berbagai faktor. Juga konsumsi masyarakat nu kuat, terus investasi nu terus asup ya. Kan mun dibandingkan jeung Vietnam jeung Filipina aya sababaraha perbedaan nu najen maranehna bisa lompat leuwih tarik kan
1: lebih cepat gitu, pertumbuhan perekonomian anak.
2: Nah juga di non Vietnam jago ekspor jeung industri manufaktur. Nah Vietnam terkenal ku pabrik anyar di Asianya. Maranehna berhasil narik loba investor asing nu ngabangun pabrik di Vietnam.
1: Di Vietnam nah.
2: Jadi hasilnya ekspor manehna ningkat pesat. Pertumbuhan ekonominya pasti
1: cepet oke
2: ininya karena jika non karena teh lapangan pekerjaan loba.
1: Iya, penambahan lapangan pekerjaan.
2: Non tuh eta
1: penghasilan masyarakat oge nya sama
0: Mang
1: Emang Atang, kumada Mang?
2: Emang Atang kunaon Mang Atang tas seperti
1: kanu abi lepet duka tadi can kebuka
0: pesan motor 5
1: amin bila anu pergi motor Yamaha mah enggak kan
2: terus kasih. Filipina kuat di sektor konsumsi jen infrastruktur masyarakat Filipina boga daya beli nu tinggi ditambah pemerintah nah gencar ngabangun berbagai proyek infrastruktur.
0: Iya.
2: Gede pembangunan ieu nyiptakeun loba lapangan kerja.
1: Leres.
2: Betul. Jeung ngadorong roda ekonomi diurangnya da loba
1: pembangunan teh loba sih.
2: Heeh, aslina. Cigana modalna nanginjeun.
1: Tah eta mawaan injemanana
2: teh. Tapi da teu nanaon
0: kudu naur ya.
1: Iya, ditawar mah tina pajak masyarakat we.
2: Narik investor.
1: Ini sih loba loba-loba nanya. Elon Musk ka dieu
0: kun. Saha Mang Elon?
1: Mang Elon
0: tadi tibak mencen coy.
1: Mang Elon teman-teman kerupuk.
2: Aduh kopi teh. Aduh, tangan teh sirah kala.
0: Teh aya Mang Entang lah.
3: Aya.
1: Tuh, mana Mang? Seruput kerepus sia geunan pake kopi si Ahmad.
0: Koyak naon atuh naon cenah eta.
1: Eh Mang Entang kumaha Damang sehat?
2: Lagi sibuk memilih sombong.
1: Tidak menoyal-noyal sama kita.
3: Lagi banyak pelanggan.
2: Lanjutinnya.
0: Oke.
2: Dampak jeung non ulah dampak lah.
0: Ya, hadir pokoknya mah ngadangukeun. Oke, gas.
2: Kabar alus jeung butut teh nya. Jadi sisi alusna teh. Kurang bisa bersyukurnya karena ekonomi Indonesia stabil.
1: Yes, stabil kene.
2: Teu mengalami penurunan nu drastis.
1: Yeah.
2: Jadi mun akang rada nyeri huntu mah eta teh lah penurunan saeutik.
1: Saeutik nyaeutan unggul can bareuh.
2: Jadi kehidupan sapopoe relatif masih bisa aman lah. Yeah,
0: yeah, yeah.
2: Tinggal nya meureun waktuna poe ayeuna ngan cukup jeung nog hiji dibagi dua nya jalankeun
1: wae kuatkeun bagi lima ogenan.
2: Terus sisi
3: bagi lima jeung saha
2: gitu. Baheula ngalaman teu ini dog asin teh dibagi tilu bagi opat teh.
1: Wingah bagi lima teh jeung ucing.
3: Moga ucing.
0: Ucger
3: eta. Ucing garong.
2: Nah, terus sisi buruk.
0: Cek Mang Entang cenah.
1: Wias Mang Entang wias teh kayak repot tuh
0: gusah. Nah, aja temu ka TikTok teh sok ginggiap. Oh.
1: Kasep aya nama tuh Mang Entang ih.
2: Coba kribo coba ya.
3: Sepak
1: mandi. Aya duaan aya nu cicro. Kriboanna ogenan.
0: Dilajeng ah.
3: Lanjut.
2: Nah, terus sisi burukna urang kudu waspada karena pertumbuhan nu leuwih rendah di tetangga urang, tetangga negara bisa jadi sinyal bahwa daya asing daya saing Indonesia turun. Namun urang teu bisa ngudag ketertinggalanana nya. Resiko ketinggalan dina persaingan ekonomi global saeuna dunya geus wah make parah kana.
1: Jauh kipejet.
0: Nah ditinggangan
1: mungkin penampuyak
2: di sebelah nih kekat juga nu sebelah
1: kelai ai si akewa
3: ke kanagara ke
1: kelai si akewa ai.
2: Terus pemerintah yang seluruh
3: kobar
2: masyarakat kudu terus inovasi terus bekerja sama caranya gampang mempermudah investasi jadi nu erek nanamkeun modal teh geus ulah dihese-hese lah.
1: Eta intina mah dipermudah sagarupana.
2: Terus ningkatkeun kualitas pendidikan jeung nyepetkeun pembangunan infrastruktur. Jalan anon ameh nya nu jeung ngaieukeun ge jalanna geus araya.
1: Eta masih bumi teh menanya teh hese teuing kitu jang dipasarkeunana.
2: Gitu bah lanjut bah.
0: Hasil bumi mah cauh.
1: Cauh sampe.
3: Mantang.
0: Teh pertanyaan nu mana tadi teh cek Mang Entang teuing poho deui poho mantang lah geus anggap awal eueuh we.
2: Poho deui. Baheula geuning mantang. Lain naon yang ngalain ngalepar naon si harita teh.
0: Eta lah eta pokona mantang poho deui tapi. Oke. Okay. Saya haina udah tadi teh haina nu stay cinta ya beh-beh tuh aya kaluar deui. Aya aduh Sundalen saha
1: teh. Mun saguling nu kribo
0: kribo terus
3: takoyaki
0: tuan sente seueur musik kita Ali Afrian
1: alhamdulillah rabbil alamin
0: anu berkasih hadiah banyak
1: hatur nuhun kana kasayanana mudah-mudahan tiasa digentos hade ku Allah langsung saya
0: nanti amin.
2: Sok kala Kang ya urang keur ieu sok akang ngomong ke nu ekonomi we ngacaplang.
0: Mang Entang mah aki maot
2: teu jiga teu aki maot geus apal kabeh
1: di sana moal digas dibandingkeun we
2: apa kitu Mang Entang aing moal ditinggalkeun aki euy kualitas
1: Nu matak mun gaduh aki ditukerkeun geurah pahili-hili. Kanggo pertumbuhan perekonomian nu ayeuna nuju jalan di Indonesia panginten ti hulu duikeun ka hilirna. Teras kanggo naon namana teh? Ah, namana teh?
2: Kalau ngareuh hak sia
3: teh kamu juga buta lah ngareuh hak.
1: Lain waktu dah lain hoos.
2: Bruto ijo itu.
3: Wes broker masalah ekonomi.
0: Janten kumaha Pak Pidin ekonomi.
1: Ekonomi ieu anu jelas nama ekonomi mah meunang ayeuna teh keur hiji di luhur. Hargaan adua dihandap menan rakyat ngoceak ngejalerit menan aku harga anti atalarik
0: narang. Oh ayo natengnya.
1: Ayo kanggo urang-urang
2: apa tinggal ngecaplak
1: dan ulah mahal ting rokok jeng kopi segitu.
0: Udah rokoknya ayo nemurah iya wapidin
1: mahal oke nanti.
2: Nah terus iya ayah rada ironis bah. Ironis nanti. Jadi ketika Cina pertumbuhan ekonomi orang mencapai 5.6% kuartal hiji 2006 tapi korban PHK loba.
1: Tah eta
2: loba. Gitu. Ya, jadi Kiai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong ya soal jumlah korban PHK anu ningkat di tengah pertumbuhan ekonomi mencapai 5.6%.
1: Tah kunaon nang loba?
2: Di kuartal hiji 2006. Bedengekeun cicing. Jadi menurut Purbaya sebagai Menteri Keuangan ya, kondisi eta dinilai sebagai siklus nu wajar dina sebuah perekonomian yang kompetitif. Jadi tetep kan ketika si rakyat atau si jelema teu bisa bersaing dina perkembangan ekonomi jeung zaman. Wayahna kalindas sakurang eta tadi.
1: Buyataknya.
2: Makanya akhirnya dituntut ku dikarenakan dituntut ku kemandirian. Mandiri urangnya urang kudu bisa ketika situasi seperti ya, naon teh urang kudu naon karena tadi teh
1: inovasi.
2: Nah,
1: jadi kudu UMKM, kreatif, kreativitas,
2: naon,
3: UMKM.
2: Nah, jadi di ekonomi itu sok aya wae seperti gitu, cenah dalam pasar nu kompetitif aya kaluar asup gitu. Jadi jika entry and exit gitu nu ieu keur nanjung ieu meclang gitu
1: cenahnya.
0: Jika toko emas nanjung
1: Mas Nanjung.
2: Jadi ulah ditempo exit naungkul karena di ekonomi anu tertumbuh pun perusahaan bisa bangkrut. Itu Purbaya eta ge.
1: Komo ayeuna ku ayeuna AI nya angnya. Mun loban pagawe-pagawe teh difungsikeun deui mun diganti ku AI.
2: Nya teh kuduna lamun kreatif kumaha. Urangna teh korban karena diganti ku AI nu manehna dipecat teh kudu kreatifnya AI.
1: AI nyiptakeun lapangan baru deui, lapangan kerja baru deui.
2: Gampang
1: banget ta mah
0: jadi. Singleut, singleut.
3: Singleut, singleut.
0: Mantang. Cek bebe mah MBG nu mandak beunghar mah.
1: Bubu eta mah MBG.
0: Terus kamu siapa? Abah Yosep sehat, Bah? Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Terus Ali Pudin pindah gera. Pindah negara aja mang, cina ke Garut kerek pindah.
1: Wadah asik kali ke Malangbong.
3: Di Malangbong tadi usir deportasi. Pindah
2: jadi kekesan.
1: Kok mau ditakar itu mau ditakar mana? Iceland deh.
3: Iceland.
0: Hai. Wapidin
3: ka kutub.
0: Wapidin bahaya mana cek Wapidin. Bisa ditapindah ke negara gaib.
1: Akeu pindah ka Kongo ka ditu.
3: Kongo mah lauk.
0: Tapi di atas Kedah atau Sani teh. Atas sana lapan.
2: Intina mah kieu lah.
1: Mun aku mata.
2: Jadi situasi kieu mah urang kudu leuwih kreatif.
1: Leres.
2: Sok geura maca film naon CEO CEO.
1: Oh CEO. CEO CEO anu aritu nya.
2: Udah Akang mah urang ge apal Akang sok lalajo udah dan puno teh bujur lah.
1: Da, abi ge sabarengan. Sabarengan
2: teuing.
1: Kia-kia kan
3: nempon di lejing. Wah, resepeun.
1: Tanya, cekare ka pagi. Ulah ka batur lagi. Sok kana lejing. Mainan cek aing teh. Keur diajakan nego ngobrol, Pak. Aya nu ngaliwat. Teu make lejing, teu make lejing, beda.
2: Beda, si Abah ulam ka lejing.
3: Di sini. Di sini suat suit.
1: Aing bae langsung lompat
2: sama siapa? Kayak gigi rusaknya resep makan legi.
0: Mang Pidin mah ka Gunung Kawi we. Oke. Hatur sadayana.
2: Bukan Gunung Kawi ke bangkrut.
1: Diusir deh wae di Gunung Kawi.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-17. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Sanggeus tarareng se saglarupa na Ki Patih Amitan Kakang Jeung Raja Sungging Perbangkara Bral Miang diiring ku para prajurit jeung Jagabaya ngulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi ngulang bari mawa ka handeueul lantaran maksudna teu dikabul niatna teu diijabah panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi sanggeus para tamu mulang mah buru-buru ka kaputren deui. Dina hate beki numpuk rupa-rupa pasoalan. Urusan diri pribadina oge can rengse. Ayeuna geus datang deui urusan anu ngait jeung nagara. Dayang Sumbi loba kasieun ka keueung, sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Atuh barang jog anjog ka kaputren pok ngomong ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Kudu kumaha tuh ari abdi teh Bi, kudu kumaha Bi? Aduh, bingung. Sangat bingung Bi eta abdi mah Bi. Nenen, Bibi mah teu waralantun ngalalangkungan ieu teh. Eta mah kumaha Nyai bae atuh ieu?
0: Kitu jawab Bi Umi, teu wanieun mere saran ka Dayang Sumbi.
1: Nyapuguh ya oge nyungkeun ka mandang ti Bi Umi, kada kumaha tuh sikep abdi Bi. Duh. Jadi mun kitu mah tuh Bibi sarajeng teu nyah ka abdi Bi. Hor, na ari nen.

0: Ken kumah saya na eta mah. Nyatulah ken baik kumah abdi baik pemur kitu abdi. Deka catur deui balad urang puseur bumi. Nganu pasti mah raja na hanya luwes sagede gunung. Hanya kala sarga sagara lantaran teu hasil ngalamar putri geulis ti nagri Galuh. Kocap deui di kerajaan Galuh kaayaan mulang deui kanu biasa. Dayang Sumbi tekenat diajar ninun ngan sikepna beki robah tradaek loba carita estuning ngesap perlu nabae waktu teh beak dipake numpi bari ngangeuskeun tinunan jeung Kangjeng Raja jadi carang patepung tarang adeheus lamun teu disaur mah tapi can aya anu mirosea dianggapna mah biasa be kaayaan hate Dayang Sumbi teh bubuhan keur mangkat beger. Asa wajar mun robah sikep sakitu mah. Leuleut sabulan ti saprak aya anu ngalamar ti puseur bumi geus burudul deui bae tamu. Lobana saimbang jeung nu ti heula. Eta romongan tamu teh dipapa ku penggawa dipariksa sakumaha biasana. Tetela ieu oge sejangan deukeus ka Kangjeng Raja atuh terus dideheuskeun. Sasapuhna digoneng kudu penggawa madep ka payuneun ratu.
1: Kisilah, kaula teh banget aya reuwas ieu teh. Reuwas pisan Kisilah. Kasumpingan ku salira teh ari margi beuteu aya ibarat tianggalna, estuning tumorojog tanpa larapan. Nah salira teh anu ti mana teh ya saha jenengan kalayan aya pikeureuseun naon.
0: Kitu dawuh Kangjeng Ratu mariksa ka para tamu. Atuh cedok tamu nyembah barabat nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Horeng si mana horeng sarua bae jeung nu ngeus-ngeus. Maksudna teh seja nyangakeun panglamar dumeh Raja Anom ngaraos katarik ati ka pentang asmara ku Dayang Sumbi anu geus kakocap ka mancanagara.
2: Jadi kitu kaula non Kangjeng Gusti Raja, mugia janten nguningasun.
0: Kisemah mungkas caritanana.
1: Oh kitu, aduh hatur nuhun atuh ari kitu mah. Tapi ngeunaan maksad panglamar kelanan dia teh. Kaula teh rek nanya heula ka jenisna kasih nyai anak kaula. Ari sabab kaula mah moal maksa mirusa ka anak rek dipasrahkeun bae kanu rek narimana.
0: Saur Kangjeng Raja tetep bijaksana taranya nyahoanan teu kena-kena kawasa tetep mereka sempetan ka jenisna nyaeta ka Dayang Sumbi.
2: Waduh, sumangga kaulanun, si mengabdi tewantun ngelalangkungan nyagakin sedaya-daya, sun.
0: Cek tamu. Gancang na Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi, telami jebul sumping digoneng kubi umi, brek deku cedok nyemah, geus kitu haturan ka raja narosken maksad sareng tujuanana. Kawasti heula Kangjeng Raja nanya ka Dayang Sumbi rehna ka karaton Galuh aya tamu anu tujuanana ngalamar ka Dayang Sumbi tapi jawabanana kumatak hanjeul deui wae Kangjeung Raja teh istuning eueuh bedana jeung nu ti heula-heula cukup ku nyebut teu acan maksad teu acan ngemut-ngemut ka dusalaki atuh meuni ngahuleng Kangjeung Raja teh hanjeul deui bae geus dua kali tah hanjeulna teh jeung ayeuna. Lain kuna naon asa teu puguh we ari kitu deui mah. Lain sieun teu payu deui. Lain kitu Kangjeng Raja teh. Ngan isin ku para tamu anu sakitu jauhna. Beunang disebutkeun jauh di jugjug anggang diteang ngabelaan kahayang kari-kari ayeuna ditampik sapojodogan.
1: Aduh, sadadek ti mancanagara tah geuning kitu wareran ti putri kaula teh.
0: Asana geus teu kudu dijentrekeun deui da geus sami ka maklum ku sadayana.
1: Kumargi kitu mugia teu janten rengat mana. Darah dikumaha atuh da jenisna kitu waleranana.
0: Caur Kangjeng Raja teu boleh sopan jeung Daria marar ka harti ku para tamu.
2: Sumun, sim kuring sapara kanca cukup ngertos janten sedaya daya kakuping pisan kaulanun. Sawios ari prantos kantenan kieu mah janten abi sadaya badhe enggal wangsul deui ka nagara sim kuring onjukan ka Kakang Raja kaulanun ieu teh.
1: Bral atuh diandung pangduma mangka salamet rahayu titip salam ka Raja Andika kalayan kacida pisan tumarimana kana kasayanana ieu teh.
0: Kitu waler Kangjeng Raja sungging perbangkara atuh bral para tamu marula ngabring sapara kanca tarungkul bangun anu bingung ngalenghoy kawas nu capek dina hate masing-masing mawa rasa anu hanyakal lantaran teu hasil maksud geus kabayangkeun bisa kumahaeun teuing hanyalukna nu jadi ratu mangkaning geus aja geler wae kawas anu kaedanan bakat ku panteng-panteng na mikapalai ka Dayang Sumbi. Dua kali nu ngalamar ka Dayang Sumbi dua nana teu ditarima. Dua kali Kangjeng Raja kuciwa manah, tapi sabisa-bisa ditahan, teu seueur saur da ngamaklum keneh ka Dayang Sumbi. Rai deui poe, rai deui minggu, rai deui bulan, brul deui aleutan semah. Eta semah Kangjeng Raja anu rek ngalamar. Kangjeng Raja narima kalayan someah bungah manahna da geus bisa neguh atuh moal jauh-jauh datang ka dinya moal jauh jeung ti heula pasti rek ngalamar Dayang Sumbi barang gopa amprok conghok gasik ditampi engal dipariksa ari pek teh nya bae eta tamu teh nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi harita keneh jenisna ditalek ngan edas jawabanana teu kurang teu leuwih sarua jeung ti heula. Atuh puguh we Kangjeng Raja nyeluk deui kuciwa deui wae kalayan sabar tapi tetep manahna mentegeg Kangjeng Raja teh engal ngalahir ka para utusan nguningakeun yen jenisna teu acan purun alesanana teu beda jeung anu ngeus can aya niat boga salaki. Atuh utusan mulang bari ngalongkewang jauh-jauh panjang gagang ari balik kuciwa pikir Kangjeng Raja ge ngahelas manahna mimiti timbul rasa heran dina manah ari ras ku sikep Dayang Sumbi anu anger tayarobahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Ibu saha namina Ibu?
4: Ajah Ana Hasanah.
3: Alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
3: Ibu teh tos ngaleut Alfa Propolis tos sabar botol?
4: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobot tibra.
3: Oh saya tuh Ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
4: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesek.
3: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
4: Ayeuna kan tun aya dina tuul sedik dina panang ngan sakedi kengkerang cengkring.
3: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh karena?
4: Tuh reumatik sok dokter mah.
3: Kumaha teh mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
4: Nyeri uhun.
3: Pas atos ngaleut Alfa Propolis kumaha enak karaosna?
4: Ilah rampang, bobot tibra, kitu mam ageung gitu.
3: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
4: Ka 2 botol.
3: Ngalajengkeun nu mana Ibu? Anu teu karaos?
4: Ieu tuur sareng panangan.
3: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
4: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Pada saat batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
3: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
3: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Cemuhun da meni barala teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ariras ku sikep Dayang Sumbi anu anger taya robahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna akhirna meh unggal bulan aya nu sumping utusan ti praraja nu aya di sabudeureun kerajaan Galuh aya nu ngalamar kerajaanna aya nu ngalamar keur putra mahkotana aya nu ngalamar keur pangeranana jeung sajabana-sajabana tegasna ngaran Dayang Sumbi geus jadi sabibir hiji sarata sarerea kataji nu baroga kakawasaan mahkontan ngirimkeun utusan nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi nganyaki itu hiji oge can aya anu kapilih tong boro sipating pangkat raja darah rahayat biasa oge sanya nama sarua bae eta pada katarik ati kagenam rasa kairut kapincut kaperet hate kabeng bat rasa teu saeutik para pamuda anu ngadadak gering nangtung ngalang layung balas mikiran anu geulis Dayang Sumbi eta nu geulis Dayang Sumbi unggal peuting kalilirkeun kagundamkeun nu kapicangcam taya deui lian ti Dayang Sumbi atuh datong boro mah memang baraya sanajan nu ngadongengna jeung operator oge sarua komo operator mah gasik pisan ari ningal nu geulis teh sigana mah kapelet ku Dayang Sumbi eta oge operator oge ngan ari rahayat biasa mah nalipak maneh boga rasa yen jadi cacanet maneh kiara direncang tanding sagara boga pikiranna sasat bontreng ngalawan kadu lain bangban lain pacing lain campaka kuduna kukituna ukur jadi kacapangan jadi bukur catur bahan carita daka sorang mah pimanaeun atuh ka Dayang Sumbi kocap deui Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa mah calik nyalira di karaton teu aya anu nyarengan estuning cempling teu aya anu wantu nyaketan Kangjeng Raja ngahuleng ngemutan Dayang Sumbi anu geus sabaraha kali nampa panglamar tapi teu aya anu direret taya anu dipirosea kabeh disaruakeun jawaban cukup sarupa estu matak cengkel matak pusing kana manah Kangjeng Raja nyaku naon ieu budak bet asa henteu karati naon alasanana atuh unggal nu ngalamar teu ditarima mun embung kudu puguh alasanana nah nu kumaha nepi ka hayang teh aduh kula jadi bingung yeuh ieu kitu

0: Tuna milih-milih rabi, minah-minah rasa, keur pisah rakieun. Soal renengana nama iraha bae hayangna teu kudu rusuh ayeuna. Ngan kahayang teh aya-aya tanda-tandana ulah kabeh ditampik sapajodogan. Kitu kahoyong Kang jeung Raja. Pangna jadi buah pamikiran beurang jeung peuting Kang jeung Raja teh banget ku isin. Isin ku itu, isin ku ieu kapaksa mamanapan. Nolak kalayan lemes, lemah lemut bari sopan, bisi ngajahutkeun para utusan, katut para raja anu ngutusna. Barang nuju jongjon linggih, kurutak deui hiji ponggawa, datang-datang cedok nyembah, pok unyukan ka Kanjeng Raja.
1: Kaula nuhun Kanjeng Gusti, hapunten, hapunten, hapunten.
0: Aduh, enaun atuh ponggawa, tongko gerowokan kitu.
1: Aduh, hapunten. Onyo kuninga rehna di alun-alun sertamu.
0: Duh, eta sora. Cing atuh kunaon eta teh?
1: Simbuling teh, sok seur nge-MC-an sareng nyinen. Aduh, jadi kiaya sun. Jadi tayaan sun tentadu.
0: Teruskan kumaha ponggawa.
1: Semohon di alun-alun teh sertamu. Dupi nama tinu tebih. Sareng kalintang seurna. Gotongan ayah 7. Tanggungan ayah 8. Tanggungan ayah 20 siki.
0: Nya teruskan.
1: Oh, sakit juga, Sun.
0: Aduh.
1: Nah, aduh.
0: Nah, hari mana ponggawa? Bikin serius mana?
1: Tunggu pun jangan tunggu, Sti.
0: Buku ke urat yang bingung ya, deh. Aduh, nah, hari mana ponggawa?
1: Tunggu mungkin, Sti. Aduh, mana cara abdi itu?
0: Kunaon?
1: Abdi mah ngimutan hutang dan kabayar sun. Alah, ampun ini. Aduh, ampun.
0: Anu penting mah sehat. Sehat maneh teh. Matak, poma kade, ngaras sehat. Cok jaga kesehatan teh. Tah nginum jamu tetes alfa propolis.
1: Insya Allah sun. Ngan nyaita tegadu artos abdi teh.
0: Aduh, nah di mana? Dibere duit nangku kami. Sok balik ke kesehatan. Penting kesehatan manusia teh ponggawa ye. Keur mah ripuh urang teh, cabe gawe kana awak teh sehat. Sehat atuh awak teh. Ngarah jag-jag, ngarah waringkas bisa kitu ka dieu sia teh.
1: Asa mohon mangga. Nya ari di pasien gratis pamangga teh. Ku Kang jeung Raja kitu dibayarkeun kitu sun.
0: Ngeus sia teh. Bari kini kana tadi sia teh. Jadi kumaha tadi teh?
1: Samuhun sertamu darun alun. Seur kocongan, seur tanggeuyan kitu.
0: Jadi palang siang nurek ngalamar Dayang Sumi deui imah ye.
1: Lebih nah mah sun.
0: Sok cenah ka dieu weh, cenah ka dieu, cenah ka dieu.
1: Ayeuna enjing.
0: Pageto sia teh ponggawa.
1: Aduh. Marawi teh. Taun hareup.
0: Meus tah hareu wae sia teh ah. Ih, leuwih ti memang lengser imah ye hareuna.
1: Sumuhun mangga, tawu ti malan. Amit kaulanun.
0: Cedok nyembah. Terus keluar sata lempang rusuh muru ke alun-alun harita. Tekung sidila ngong aya anu uluk salam plus aya anu asup tamu di mancanagara dewae. Dideheuskeun ku ponggawa brek caralik cedok nyembah Kangjeng Raja engal mariksa. Oh, Wirujeng Sumping bagia kasadayana. Waduh. Matur sewu nuhun laksa ketika pinggahan Gusti. Cek semah saha nya kakasih di mana Banjar Karang pamidangan bade aya naon maksud sareng tujuan ieu teh. Kangjeng Raja geus teu asa-asa langsung mariksa palaygara uninga kana maksadna. Waduh, uncuk uninga rehna abdi sedaya. Sanes mantung tabulaku sanes lempang tanpa seja. Nanging abdi sadaya teh mangul piutus ratu ngemban timbalan raja. Janten ieu abdi sadaya teh abdi kapi utus utusan ti nagara Muara Datar. Di Muara Datar atau masih di Datar Pasunan kene ieu mah. Sumon. Tapi naha anjeun geuning lagamna jiga tebetan. Abdina ngumara ka dieu ka kerajaan Muara Datar. Terus. Teruskeun. Saperkawis nyagakeun silaturahim, mugia sadayana aya dina kawilujengan.

0: Kedok kau ranun. Kata Rima. Syukur bagja kumayangan. Terus?
1: Kalih nak perkawis.
0: Terus?
1: Unjuk uninga kapangkonan dampal Gusti. Rehna Kangjeng Raja Sepuh. Anunya krawati ngabahu denda di muara datar. Kagungan putra sejik pameget. Perantos sawawak. Perantos baleng. Kasep gua anteng.
0: Terus?
1: Janten separantos nang dangu wartos perkawis Nyai Putri Dayang Sombe. Taraden anom teng ngurihit karamana. Sobados enggal ngintunken utusan kak dampal gambaran. Nyak ngayena abi pisan buktosna anom maksadna tayasane sejaknya gagin panglamar. Manawa sarang manawi bahan katampi. Aduh saja bina deik. Tawis katineng di Raden Nganom.
0: Raden Anom berenan.
1: Ya iya, sek. Raden Nganom. Tawis oca di Ratu Sepuh. Abdi sadaya ngabantun. Mas perak inten guminten berlian sarang saja bina. Artos sarang barang-barang sanesna. Iya minangka tawis katineng. Tak gitu kau lanun.
0: Cedok kiutusan nyembah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
4: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Tapi nyobian ka dieu alhamdulillah.
3: Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
3: ya. Padahal teh panas angentenya.
4: Mohon.
3: Ya, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras. Opami rematik mah?
4: Nyari gugah kayak itu urte.
3: Rorong kujutan pangintenya.
4: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak atau di sebang tak.
3: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
4: Iya. Tak malah aminya salapan sasi.
3: Mohon. Tak ayana kamari kan ngaduat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasareng sena ngaleut kumaha tau.
4: Rawas weh.
3: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintena setu aya acananya. Lu nge acananya ke babu acananya.
4: Iya. Kemanak meni edah teka rawas teya.
3: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
4: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu.
3: Terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ieu teh.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
4: 3 kali kamari mah
3: katuk
4: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
3: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
4: 3 genep tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh, berarti mohon.
4: Mun sare.
3: Berarti 18 tetes ya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
6: Sahabat sehat, keluarga

0: Abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sajabina arto sarang barang-barang sanesna iya minangka tawis katine tak kidu kaulanun cedok kiutusan nyembah biar meneng-meneng leng-leng kang sabisan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara dugi kang ahuleng miraga meneng kaget ngadangu eta utusan cana naon tos bingung kupi jawab benana nah aku maha mau ditolak deui kudayang Sumbi ari ras kan nges-nges estuning tepilih bulu nukitu nukie ge ditampik bae kudayang Sumbi taya anu dipirosea sajongjongan mah di karaton teh jempling teu aya anu lemek teu aya anu nyarek lami-lami ngong deui Kangjeng Raja ngandika baca temen paman kaula teh banget tumarima kapercayaan kasatiaan sareng kadeudeuh ka putri kaula istuning teu ditendeun di hanap-hanap estu kasuhun dina mun-munan ngait dina ati sanubari sumarambah kana baya katarima ku asta kalih berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana engkih samohon aceng kumaha Kangjeng Gusti Raja tapi kelanan kaula teh moal gasik nampi gancang narima kana maksad raja muara datar kaula kudu nanya heula ka jinisna nyaeta ka putri kaula kudu nerangkeun heula sagala rupana jadi urusan ieu nu jadi patokan lain letah kaula tapi lisan ti Dayang Sumbi anak kaula ti jinisna anu baris ngalakonan rumah tanggana sabab lamun kolot pipideun bisi mapai ka puhuleungeun di mana di akhir ayah kitu jeung kieu geus pasti mamawa ka kolot lamun kuring maksakeun pakulantaran kitu ditarima sareng henteuna gumantung kana putusan Dayang Sumbi pribadi tak kitu paman waduh kaulan sim kuring sejak ngiringan bae cek semah bari nyembah prak ayeuna mah ngaleut heula saaya-aya itung-itung bari ngareudeuhkeun kacape kaula ayeuna rek nanya heula ka jenisna waduh sumaga sadaya-daya ngiringan bae kaulanun kula sapara kanca harita keneh Kangjeng Raja jengkar ku anjeun ngantunkeun para tamu lajeng lumebet kakak putren celuk-celuk ka Dayang Sumbi atuh pukuh we Dayang Sumbi anu harita keur ninun mending arenjang curinghak bari manjangkeun beuheung Dayang Sumbi gelis ieu ama aya perlu gelis sok buka heula gelis ama aya perlu ieu teh
1: aya naon deui nya tuh sanu budak geureuh ieu teh
0: ceuk manahna Dayang Sumbi bari melong ka lawang jajantungna ratug hatenga lenyap tekung sidila brai panto muka blus biumi bregdeg ku gigireun Dayang Sumbi pok unjukan semurusuh
1: nyai gelis Kangjeng Raja ngantosan dina teras dabuh na palai tepang sareng salira diantos pisan ayeuna saona teh nya aya naon atuh bibi teh aduh teu wantun ngalalangkungan engal bae deuheusan gelis bisi aya badan tenkeuneun ieu teh
0: bari jeung ratu jajantung Dayang Sumbi engal ngudaran alat-alat ninun terus ngusap rarai mereskeun rambut terus kaluar ti kamar dituturkeun ku bi Umi ari go Kangjeng Raja tos ngantosan atau brek calik cedok nyemah bagea Dayang Sumbi sok ayeuna diuk satata jeung kaula dawuh Kangjeng Raja bari netep ka Dayang Sumbi
1: atuh nuhun Gusti badai pekerasan naon Gusti Kangjeng Raja
0: Dayang Sumbi geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksud raja lantaran biasana oge manehna anu sok diangkir ka karaton tapi naha ari ayeuna bet sumping ku anjeun ka kaputren kieu Dayang Sumbi
1: kaulanun mangga Kangjeng Raja
0: ama kitu
1: semun mangga Kangjeng Rama
0: ieu diburu gancangna bae Sumbi yeuh dengekeun ku hidep poe ieu malah mah ayeuna pisan ka urang geus sumping deui utusan ti kerajaan muara datar ari maksud jeung tujuanana tayalian iwal ti rek ngalamar ka hidep sabab geus kamaklum di mana aya kembang mangkak nya kadinya rabulna bangbara anu ngahlaran Nu datang kiwari utusanana dijurung ku Kangjeng Raja muara datar ngalamar cenah kahideup kanggo putrana putra mahkota picalonan raja. Anjeuna ngaraos katarik ati ka geuna merasa ku hideup. Nya ayeuna ngirimkeun utusan bari mawa emas gumirincing inten berlian katut barang-barang berharga sejena. Eta kabeh keur hideup geulis sarta hideup baris diangkat jadi permaisuri raja. Di mana putra mahkota geus dijenengkeun jadi raja. Tak kitu maksud para utusan teh. Nu matak ayeuna amang haja nepungan ka hideup rek nanya anu sabener-benerna sarta minta jawaban anu saknya-nyana ulah kawas anu ngeus-ngeus. Cik kumaha tah? Ari ka putra mahkota ti Raja Muara Datar ditarima atawa moal? Kangjeng Raja nerangkeun kalawan panjang lebar nu dipalar supaya Dayang Sumbi ngarati jeung lea hatena supaya narima kana eta panglamar. Geus isin ku para utusan ku para raja nu rabul nyangakeun panglamar. Sedengkeun eta baraya Dayang Sumbi da puguh hatena tetep nutup teu katarik teu kataji teu hayang jeung teu kabita. Najan diiming-iming ku duit dibibita ku harta banda anu sakitu lobana oge istuning tetep nutup hatena marah teka tarik najan rek dijieun prameswari oge lantaran boro-boro mikirkeun pasoalan kitu mikiran dirina pribadi can angges-angges Dayang Sumbi teh. Atuh pok Dayang Sumbi ngajawab tandes
1: kula nun Kangjeng Gusti kartos pisan upami kitu mah kartos kartos.
0: Ya syukur ai kaharti mah.
1: Nanging hapunten saribu hapunten. Abi teh acan gaduh maksud laki rapi ama. Teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki.
0: Gebeg Kangjeng Raja ngarenyak deui bae. Reuwas anu taya pabadana. Lantaran tadi nama geus kandel kana harepan. Sugan we Dayang Sumbi lea hatena daek narima kana panglamar tapi buktina bet sulaya. Anger wae kawas anu ngeus-ngeus. Sajongjongan mah Kangjeng Raja colohok bengong terus gogodeg sarta narik napas tiro bangun seungah. Seungah ngajawabna ka para utusan sok sieun ngajaheutkeun Kangjeng Raja ti muara datar. Lami-lami ngong deui ngandika bari rada benu ngan teu bekas da ari sasauran mah biasa bae Kangjeng Raja teh. Dayang Sumbi
1: kula nun kula badaya naon Kangjeng Rama.
0: Dayang Sumbi kunaon ari hideup rek nungguan naon hayang kana kumaha bisa dakieun teh. Ieu pan umur hideup teh geus cukup geus sawawa geus baleg geus mojehna mikir-mikir boga salaki geus mojehna ngarumah tangga kurang naon geulis kurang naon kurang naon Pangeran Timura Datar. Anjeuna teh putra raja, pinter, kasep, gandang, beunghar, wijaksana, adil jeung sopan deui. Ditambah ku kagagahan jeung kapinteran dina ngurus nagara. Dihormat ku sakumna rahayat, dipercaya ku para gagede nagara. Nya anjeuna teh pirajaeun geulis, pirajaeun muara datar. Ngagentoskeun Kangjeng Raja sepuh. Mun hideup jadi garwa, na nya hideup bakal jadi prameswarina. Naha bet mung? Nah bet mung geulis sok nah kunaon ieu teh atuh geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: bobot tibra jantung tiis ena mah teu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uningal Papua Polis di manten
3: di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.

0: Bila jangan muara datar ngagentoskeun Kangjeng Raja Sepuh. Mun hidup jadi garwa, naknya hidup bakal jadi prameswari. Nah habet mung, nah habet mung gelis. Sok, nah kunaon ieu datu gelis. Hate dayang Sumbi ngarenyap, jajantung nak jadi ratu. Jadi ratu tutunggulan saumur demelah karek harita nampak pertanyaan ti raja anu sakitu merekpekna sarta ketinggalan raja teh kuciwa pisan tapi tetep bina pamadeganana pok ngajawab deui.
1: Nun Gusti semahan abdi mugi sewa benu laksaru duka nyangakeun kapangkonan dampal Gusti nanging hapunten anu kasuhun. Abdi tetep ti acan gaduh maksad milih-milih pisrakieun Kangjeng Gusti. Rupi nu janten barga lantaranana. Abdi teh tepisan-pisan moyo ka pangeran. Ti muara datar tepisan-pisan nyawat ka anjeunna. Sadayana oge memang sae pinuji pikabitaeun. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Nanging abdi pribadi teh acan gaduh maksad nyaningkeun salaki ama.
0: Alasanana?
1: Margi betah keneh cicing di negeri Galuh, di Karaton Galuh. Di Kaputren Galuh anu sakieu endahna sakieu suburna ditambih deui ku kasayan manah gamparan abdi betah kene dipiasi dipikanya aku sakumna pangeusi Karaton Galuh kalebet gamparan ku anjeun Gusti.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi geus teu asa-asa deui nyaritana hatena tetek deui sabab kuat nyekal pamadegan moal kepangaruhan ku batur harita teh. Kangjeng Raja ngajenghok deui bae kaget ku sikep Dayang Sumbi. Nah bet teas-teas teuing eta hate Dayang Sumbi. Memang alasan nu diterangkeun bieu asup akal kahartoseun ku Kangjeng Raja tapi naha mana keukeukeuh teuing nolak teh kabina-bina naon nu jadi alasan anu sanyana. Sabab mun ditilik tina lahiriah asa teu aya alasan pikeun nampik nu asih pikeun nolak anu nyaah. Mana komo secara jujur terang-terangan ngalamar ka kolotna eta lalaki teh bari jeung sagala dibawa minangka tilam ka sono. Tapi Kangjeng Raja teu tiasa maksa. Bari bangkeunu bendu anjeunna cengkat ngapujeng deui karohangan tamu. Manahna teu raos asa peurat rek nerangkeun sikep Dayang Sumbi teh. Sedengkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi harita teh ngaruleng kawas anu bingung. Rewas aya kaduhung aya loba kamelang jeung kahariwang bisi Kangjeng Raja teras-terasan benu didalila Bi Umi nanya.
2: Nyai gelis Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Nah betul luasan kitu atuh gelis.
1: Ampun bibi, ampun, ampun bibi. Daya maksad ngejahetkeun manah raja Kangjeng bibi.
2: Nah kumaha maksud hidup teh maksud hidup teh kudu kumaha dia teh maksud hidup teh kumaha ieu teh.
1: Abdi teh teh acan gaduh maksud laki rabi bibi.
2: Kumaha upami Kangjeng Raja bendu atuh.
1: Anjeunna raja bijaksana moal bendu teu puguh komo mun alesanana puguh mah atuh. Moal bendu kitu wae bibi.
0: Bi Umi teu wani nyedak-nyedak ukur narik napas jero. Jung Bi Umi cengkat Dayang Sumbi ge asup deui ka kamar paranti ninun. Tekung sidila geus kadenge deui sora barera tung tung prak tung tung prak kitu we terus Bi Umi jeung Dayang Sumbi teh terus ninun harita teh. Kakocapkeun Kangjeng Raja sungging perbangkara parantos jonghok sareng para utusan manah Kangjeng Raja tangiwur asa bingung asa susah keurin kureta hese bade sasauran tapi ku kitu ku kieu oge anjeunna nu kedah masihan putusan ka para tamu. Nya akhirna mah ngandika.
3: Paman, utusan timura datar. Waduh, boten. Kaulanan Gusti, sumangga badhe kumaha ieu putusan nu didugikeun ka sim kuring tareng narencangan. Supados aya nu keneh dicanda keputusan ieu ka Kangjeng Raja Anom. Kieu. Kaula teh isi nama isin nataku ieu teh. Haneul hanyelu kabina-bina. Oge kaula lain teu ngajenan kana maksad raja muara datar anu sakitu saena. Sanes teu bungah narima panglamar ti anjeunna, tapi dalah dikumaha. Ieu jenisna nyaeta Dayang Sumbi anak kaula tetep can boga niat boga salaki. Ku itu ku ieu oge tetep mugen teu aya nu kapilih. Tah ku kituna, hapunten, sarebu hapunten. Dugikeun ka raja muara datar. teu ayeuna sugan jaga. Da lain ngawilah-wilah jalma, lain milih-milih jalmi. Teu pisan-pisan kaula teh. Da ieu mah sadayana teu aya nu ditampi. Margi nu ngalamara teh merul unggal sasi aya dongkap ka dieu. Waduh, timalan. Upami kitu mah atuh, geus polah teh paenya. Tah ku kituna. Mugia anjeun sadaya teu alit manah. Ulah kagungan emutan awon ka simkuring sarta dugikeun salam ti kaula ka Raja Muara Datar. Hatur nuhun kitu kana kasayaan manah anjeunna. Tah kitu paman.
0: Saur Kangjeng Raja bangun anu peurat na karasa sauran teh.
3: Waduh, nun Gusti, abdi mah ngadharma ngutusan, ti dituk manggul piutus, ti gamparan ngeban timbalan. Sumangga ieu sadayana sejadi ostokun pisan. Atuh sarajeng nama neda amit badhe wangsul ka Muara Datar sejak unjukan ka Kangjeng Raja.
0: Cek utusan bari cedok nyemah harita teh.
3: Nyamang atuh bral anjeun sakabeh di anung pangdua. Mudah-mudahan salamet di perjalanan.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-17 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngawiyosaken kawontenan Jonggring salaka sawarga Maniloka. Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru wontening setingil binatura talengah hingga dampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna lemet babut perang wedani ginanda wilajabat kaspori lan silbaran sari-sari. Mawesing sarwa busana endah lan singit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresi naradar si guar si yokaneka putra salaku duta sawarga tekantun Batara Indra di kasatriaan Tenjomaya. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrihan ningali pamur nalendra. Gunirahangan dikahiyang Otipati Jagat Nata Batara Guru alis manis melas melis lili kedeh atra pertela anu pinuh wibawa. Kakang pancin rada. Sobi kapayun linggih na kakang pancin rada. Amuing amuing adi. Atu tepi nodamel pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangarsa adi. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong arcana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangarsa adi gumu. Kalihna ti eta atu tinanan nu pi kalepatan beli kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum ka pun kakang. Katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa di malan pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang panjin rada kaulanun adi guru. Saperkawis pujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi, nuhun. Dalayan kadua na aya hal-hal anu bade di badan tengken dina waktus ieu tansah di ajeng-ajeng rupun kakang. Katiluna urang saling maklum dina naon rupiha kalepatan.
1: Laras, laras.
0: Nalayan Indra kahareup.
1: Aingnya anak gua, amuing amuing kapayun cung,
0: kapayun anak ing anak gua.
2: Putra sebulan.
0: Cekap di dieu urang. Nalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya, semah putra ini nedampal sampean pangersa Rama Dewaji. Indra,
1: kaula.
0: Ditarima pucas tuti hidup ku ama.
1: Kaula, aya pikir saeun naon puwa panjenengan kersani malam. Hai, tekan tuh natu kau nyuk rama uwa.
0: Nuhun, nuhun cuk, nuhun, nuhun. Tening, adi ayah naon gitu. Manga tansah di ajeng-ajeng. Iya kakang panjin rada.
1: Di malam.
0: Penginten ku salira ka uninga. Laras? Kaayaan kaula teh sasatna sok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula teh gaduh kabingung anu teu mangihtung-tung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula.
1: Tah, sae kitu. Adih guru. Mangga geura pedar bejer beas ulah bari didingding keulir geunang siloka geura pedar sartara basna. Saena mah saurukeun bae tibatan janten panyawat.
0: Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana.
1: Timalan naon adi guru?
0: Abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuwareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na.
1: A
0: ari mongohing manusa anu aya di marca pada kalayan dieu sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran.
1: Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adi leme.
0: Itu aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru kitu kaulah. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia mahyadi.
1: Hayang betaya tungtung lah,
0: ulang. Laras kakang panjen rada. Tuh, laras dong.
1: Dong. Saya ilmu panungtung.
0: Daya. Naon atu kapal ayah di guru teh? Kaula teh ngabogaan cita-cita. Hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Oh lah.
1: Eta dijanten emutan
0: panginten. Palay jadi insan kamil mukamil. Sampurna dina jeroning sampurna. Somohna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina munmunan mangga bade kumaha jadina
1: cepil
0: eta cepil upami dina cungcurungan
1: bibir mun dina parako
0: kumaha tuh adi guru eta bujal mun dina paraseuneu bade kumaha jadina imbalan da urang teh parantos sampurna atuh
1: sampai yeun dina kuna paingga disebat pangmulyana
0: gulanna malahan disebatna ge makhluk anu mulya mangga emut upami eta lami dina keuneung. Atau napi etak korong ni nak kacau. Dapat apa? Antas adikmu. Tuh, nawan teteretetan tak?
1: Etak kurang kali kurang.
0: Iya, sen kursi ngised sama oyang kowe. Oh, etak kursi. Kuno meandu itu teh. Tidak jati itu teh.
1: Iya. Lebar teteh. Mun dempul dari ba.
0: Nawan atau kapal lain?
1: Cobi kurang.
0: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda kuncung sajatining hirup kuncung sajatining hurip kitu kakang panjenrada kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan kaula tega ngecageun jadi raja triloka rido keneh kaula mibanda eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjin rada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu puguh moa hirup kaula hirup di alam dunya
1: moarek megar di
0: dunya bingah amar watas sutabingahna kagiri-giri

geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adi guru. Da kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asal ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina

di kakaula wayah nawe kakang panjin rada kedah ngalengkahkan sampean angkat katumaritis kamar capada gerasuhunkan etak kuncung kakakang Semar Badranaya. Ijar meneng gusti petengnya atin

0: ninggali. Bingung nu teu bang itung-tung susah manah nu taya sudana. Undirahangan dika. Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu.
1: Aduh, adiku.
2: Jika hura was ngulang mah.
0: Bawi raos pun kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi ka palai adi anu tadi.
2: Asa toja iya.
0: Nya eta palai ngajug-jug. Sampurna dina jeroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun banana kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku salira panjenengan.
1: Nah, moal disebat campelak.
2: Oh, mana moal doraka gitu kulen.
0: Kadua anak katilu da kakang Semar teh jalma sangsara jalma balangsa. Keret pakeun pungsat bahan lieu ka waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
2: Tuang ge koreh-koreh
0: co. Leuhung lamun koreh-koreh capda ieu mah cok koreh-koreh.
2: Tu, kira ku teh aya khawatir.
0: Kaopatna kapkan kakang Semar ayana di Marcapada teh. Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimbul.
1: Duh, leres.
0: Upami ayeuna kurang dielek-elek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong
2: ngaliarkeun talis ateu eta teh won.
0: Sami sareng nuntun Raja Wisuna adik.
2: Ngaliarkeun
0: talis ateu. Pokona mah kieu we kakang sanggup upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggup akang.
2: Oh, eta kulan.
0: To the point eta to the point. Akang teu sanggup. Lamun kitu mah kakang panjin rada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra. Tah. Upami disebat baha ke heula.
2: Nolak jika nemu wae.
0: Margi naon? Tiasa sut teh adi guru. Upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
2: Laras wae ulah.
0: Da ieu mah kapalai pribadi.
1: Mangga emu.

0: nama ayam mamala gitu kurang.
1: Dah bakal ayam mamala lu tengah dek orang tersalah ku ais pangampih negara. Malihan mungsanes mengukur sanagara tapi tri loka.
0: Tri?
1: Kira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
0: Dupi loka?
1: Loka teh alam.
0: Hiji?
1: Tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Curalaya.
0: Kadua?
1: Kadua na jagat madya pada.
0: Dupi katilu?
1: Katilu na marca pada.
0: Leres.
1: Indra.
2: Gau, leres.
3: Kenapa Indra?
1: Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
2: Laras?
1: Jadi anjeun mah bakano, bakano lah.
0: Sae teh kula nyebutan.
1: Margi naon? Kakang Semar upami dieleketek bujeng hingga ku tampilingna ku bersinna oge, Kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur.
0: Keburukan teh. Eta kunying sering.
1: Sabaraha urang anu jadi korban? Cacak bersinna tah. Ngagere seuli we ka Kang Semar na da urug kabeh.
0: Murugan.
1: Murukanana.
0: Nyana. Kudehemna oge atuh mon.
1: Kudehemna oge adi guru mah tak aya mamala anu teu hade. Upami ka Kang Semar parantos baketut di dieu.
0: Sing ati-ati
1: weh. Nangguh bakal cilaka sing ati-ati weh upami eta jelema parantos baeud baketut.
0: Bakal aya kajadian we kulan.
1: Tuh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun tah. Akang mah jiga narido kitu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Remah.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
4: Sok lieur, aya
5: lambung.
4: Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
4: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya perobihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar lag-lag dingding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
5: Ayo nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
5: Tinu radio.
4: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
9: Iya.
8: Yeah. Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
9: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma'a ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarugi ka negara ka nagara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri moal make jeung magehan ka kawasaan.
12: Mawas, mawas diri wa malaresna.
1: Nyingkah kurang ajar. Montong aya di dieu. Aduh. Oh.
12: Jaan eta kulang.
1: Wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh.
12: Laras kulah.
1: Nuhun adi guru.
12: Aing ku ngewa mah bantu eta kulah.
1: Aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak.
12: Laras.
1: Bujeng hinga aya jelemana ngaliwat aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor.
12: Ditengor.
1: Aya senalna oge teu uleuh dialungkeun. Aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha?
12: Laras kulah.
1: Dagangan
12: setan.
1: Dagangan setan. Sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena, aye jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Kurang ajar indra kaulan. Mawa lamak ieu elap nasinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada
12: bakat ku ngewa nepi ka kitu
1: parambios adi guru los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae aduh weh parambios Indra kaulah ama ayeuna dek nyebarkeun isu ka marcapada
12: ganda meramu meureun mah
1: ganda meramu soratan pakatinggalan dengekeun
12: doh cobi
1: he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar
12: nyetorkeun eta kulanya
1: tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga
12: duh ieu won
1: nya bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararane cing bisa meunangkeun kuncung semar badranaya. Mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah.
12: Wah.
1: Atuh ieu kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu aya di marcapada.
12: Iye ge.
1: Geunyeuleung kaayaan marcapada. Nya eta seur anu ngaleut ngeungkeuing ngabaleut kumat-kumat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis.
12: Iye ge.

0: Leres, Ulan.
1: Indra.
2: Aulan.
1: Gerabra, geralu mampah bejaan dulur anjen anu dipanglawung. Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Brahma. Batara anu dina waktu ayeuna satu huka ama gara bejaan gara init maneh kamarca pada tepungan uak maneh Semar Badranaya. Penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh.
2: Waduh.
1: Lamun maneh teu sanggup bakari sajajarkeun nasib maneh jeung si Narada.
2: Aduh.
0: Leres kulan.
2: Mangga diestukeun Rama Dewaji rampung tau tutas pangandika amit.

0: dong gua. Waresin rada cing selamat gua. Nah, ieu kajadian bet jadi kitu gua.
1: Amun pancen
0: teh. Hayu diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula bakal diayakeun heula gempungan di kaindran. Dek nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: bahipun ieu Batara Indra. Maksudnya urang para dewa-dewa sadaya bakal diayakeun gempungan heula. Nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
1: Tuna lampah-lampah eta
0: pacarios irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas jawat-awat
1: langsung ngajug-jug waringin pitu. Ti waringin pitu mudun berai aya kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulyan anu langkung dipayun katingali ku Resin Rada.
0: Atuh Resin Rada ngahaja tinggal langkung ka kampung tinggal liwat ka padesaan bilih negara wahkun nyamalibir ka sisi pasir ngajug-jug alas pringgan di ngacala.

0: wontening alas pringgan dengan salah gunderangan tiga.
1: Kansa
2: kulan deh.
0: Wah. Saban-saban robah mangsanya kansa.
2: Ari kitu kumakulan.
0: Sok mineng kabandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa.
2: Ih, atukan tenan kuakulan. Duh.
0: Saperti nu karanapan ku ayeuna paingan suhunan runtuhnya tangan.
2: Tos aya totone na.
0: Aya totone. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu.
2: Ulah.
0: Wah teh geus dipecat, geus jadi rakyat biasa, geus teu RT-RT acan ayeuna mah kansa.
2: Tos di PHK wae kulan.
0: Geus teu boga dunungan ayeuna mah wae teh amuy, amuy. Ge
2: nuturkeun inung suku we meureun
0: wae. Heeh, wae marek nuturkeun inung suku we ahna mah leuleuweungan marina oge putikeun dahar mah sakurangeun mah.
2: Sing percanten teh kana ya. Kawasa wae kulan
0: ah. Heeh, geuningan manuk piit direjekian, reungit direjekian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diacikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir.
2: Ta eta wae kulan. Dah.
0: Kudu mikir cing apa kana hartina hirup ari hirup teh aktivitas kudu aktif dina segala widang.
2: Oh kitu wa.
0: Ya eta dina harti anu positif.
2: Ta eta ulah.
0: Nya. Nya. Oh itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka.
2: Amin.
0: Sedih teh nya.
2: Ulah dipake nyeri.
0: Heh, lamun dipake nyeri cilaka. Tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ti tajong kudu morongko di tampiling kudu cicing. Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sarupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri. Beh ditukna ngarugikeun kana gara jeung ka bangsa.
2: Sing jadi peurah we bulan.
0: Mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cu.
2: Sumuhun. Eta kulan daya deui.
0: Ulah jadi termos cing jadi peurih. Dina peurih teh jadi peurah.
2: Jampe hirup mah uat daya deui kulan.
0: Heeh. Eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh. Dina geus matuhna bakal mati. Moal motah ka ituna teh. Nya.
2: Leres mah eta kulan.
0: Tah kitu cu.
2: Sumuhun wae.
0: Dua ayeuna geus aya di alas pringgan ningal cala dipecat.
2: Bade ka mana tu maksud teu?
0: Bade ka mana? Nuturkeun inung suku we.
2: Bade sakaparan-paran wae teh.
0: Duh, ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis.
2: Atutang.
0: Anu bakal menta nya eta kuncung sajatining hurip, kuncung sajatining hirup.
2: Nya moal teu geunjreung wae kulan. Di marcapada teh.
0: Heeh. Hadenge we di Kampung Medang Kamulian. Bieu di Desa Medang Kamulian Kampung Medang Kamuwung.
2: Cuceu geuningan jelema teh.
0: Kecamatan Rancakole. Cuceu jelema. Nya eta kabandungan ku wa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abeh dibere hadiah ku dewa.
2: Katarima ku jelema awam
0: teh. Katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we.
2: Yo dirik digle teh kulan.
0: Wah, coba dulu di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung.
2: Ya, malum kasauran dewa atuh wa.
0: Heeh, tah ieu meureun jelema teh hayang ngarewuku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu.
2: Eta wa.
0: Nu matak ulah malengpeng pakea ku munding
2: atuh. Iya, ulah ajul
0: ku. Pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu.
2: Tah eta wa.
0: Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa.
2: Tah eta wa.
0: Bulan ku hasiwung. Ngajuh bulan ku hasiwung. Anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ewa.
2: Heeh. Anu ragrag saya cengang wae kulanya.
0: Amuing amuing.
2: Leres bulan.
0: Kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian kahayang dewa.
2: Ah, nyangakeun
0: ae. Hayang rek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur.
2: Ta eta wae ah.
3: Geus ngamodalan.
0: Heeh. Hayu ku ngecebrek wungkul dajag.
2: Ah, moal beres ku kitu.
0: Sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong. Nya eta amal
2: pengamalan wae.
0: Heeh.
2: Ugawe we urang mah wae ah.
0: Hayu jempe bari cicing.
2: Ah, lapur teh teh wae. Namahan panyawat wa
0: kudu kumaha yai
2: ce kumaha
0: ngungkul penas tiker sak yang tumampara
2: ye yeah.
0: Barang iresin rada aya di satengahing marga sopana
2: marga
0: jalan sopana alas pringgan dengan salah
2: ye yeah.
0: Aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan
2: yeah.
0: Anu jarangotan
2: Naon uak?
0: Naon deuleuh itu dinadahan bulah ditu aya nu moncorong.
2: Paingan uak tatangahan atuh kulan. Paingan uak tangah wae atuh teuingana mun.
0: Amuing. Ai disebut panon careuh da kudu tipeuting herang kitu mah.
2: Sanes.
0: Ieu mah ti beurang deuleuh disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung.
2: Keur aleum moal kitu berlian.
0: Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup?
2: Atau atawa merah delima penginten uak.
0: Juga neh atuh boga-boga modal aing keur meuli beca.
2: Beres.
0: Kulungan dipecat di PHK heuh.
2: Ya di mana we aing jalan meuwan geuning.
0: Nya, atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul.
2: Buburuh ah kumaha we.
0: Jigana ngeunah keneh jadi tukang macul, ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng. Nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Eh da dalaras teh kula dua.
0: Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan di awur-awur.
2: Gumar gembor
0: ka aing colok aing tunyuk janji emuluk-muluk.
2: Ngabibita
0: dua. Aku rek membela wong cilik ah podol sero.
2: Aing geus geek mah geuning.
0: Geus geek mah dina korsi jararem pewe geuning si balalegug teh tah.
2: Si balalotot teh
0: wae geuning. Heeh, si balalotot teu puguh teh.
2: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg. Hayu nu rageg teh apan anjing nya cu.
2: Anjing
0: mah
2: nu rageg mah.
0: Ah. Eueuh buktina palalinter ngomong oge.
2: Heeh. Eueuh hasilna.
0: Hayang ngancek agama cenah leuwih hade jempe jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipaseaeun.
2: Dalaras
0: ya. Teh wae. Oh,
2: tibatan
0: cek. Ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah kocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe.
2: Ulah loba saur tanpa bukur teh
0: wae.
2: Urang
0: sedikit bicara banyak kerjanya cu. Cih, kan urang palengpeng itu teh. Anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng iresin rada malempeng ieu anu moncorong herang dina selak-selak tatangkalan hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak oh ya. Pangpinterna
2: pas wae
0: geus hooh
2: kana sasaran
0: teh baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aing mah aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh pangkeuna kana muning
2: hooh teh tebih teuing 50 meter mah
0: cik kan hiji dua tilu ieu pamaledog geusin rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu
2: doh
0: anu nyangsang dina ieu batu. Amuing geuning cupu ieu teh
2: cupu
0: olu barang antik dulu
2: wah eta mah barang baheula wah
0: barang baheula
2: moal anu gaduheun jami ayeuna mah
0: moal anu kagunganeun jigana
2: laras
0: kulah heeh
2: jaman empu gandring wah tah mah meureun
0: taun ieu di jerona nya
2: nya aya dibuka teh wah teh
0: pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu
2: atawa uang ube.
0: Heeh geuning loba anu katalang sara ku uang ube teh cu.
2: Loba loba anu kabobodo ge
0: uah. Ah, urangna anu matak teh ge ulah haripeut kutu teureuyeun.
2: Ya kitu jajalma teh geuning sokarabu ku siku.
0: Heeh. Gudag-gudag meuit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh teh.
2: Naon nu make uang ube make di udang-udang ge uah. Uang urang oge sok geser
0: teh. Amuing, amuing.
2: Nyaan uah.
0: Cik, kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona?
2: Cing, atuh uah kanya.
0: Kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Cik, kan. Pedas dikesayang tumamparan.
2: Ieu geh.
0: Barang ngagebrai ieu cupu ngadak-ngadak ayat sahaya anu kaluar tina ieu cupu resi narada oge duwi kana jengkang ku serab-serabna ieu cahaya anu kaluar tina cupu lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta wah sesekar ning wae. Sesekar ning wae sakaya

0: Cobi gugah sepuh.
1: Amuing amuing. Oh, ai. Ieu cahaya menjadi jelema.
2: Laras wata beuni.
1: Kasep ngarempereng koneng deuleuh tu. Amuing amuing papakeanana nepi ka harurung harerang kitu ditaretes inten ridung. Mi.
2: Sumuhun gulang.
1: Aya ku kaanehan model kieu ieu.
2: Aya kaajaiban model kieu mah.
1: Makhluk naon ieu?
2: Moal makhluk ti angkasa mah kitu.
1: Bisa jadi makhluk angkasa luar jiga na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
2: incun ini anteh teu meureun.
1: Bisa jadi deuleu jang.
2: Tawa incu mah ijot.
1: Ke jalu. Dah kaula nun emak. Tapi nodama kaula ngahaturkeun semah sungkem ka kunyupan jenengan Rama Dewa Ajih kaula nun.
2: Allah.
1: Nah, ujung-ujung aku bapa we.
2: Ya kulan kasalira.
1: Ke nah sa anak sahari aja. Kaula teh putra salira.
2: Oh.
1: Ari indungna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Ibu sahana mina ibu.
4: Aljah anak hasanah.
3: Alamat lengkapnya di mana ibu?
4: Di Desa Baregdeg, RT 1, RW 2.
3: Ibu teh tos ngeliat Alpha Propolis tos sabaraha botol?
4: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobo tibra.
3: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu penyawatna?
4: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
3: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon ibu ayeuna?
4: Ayeuna kan tun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik kengkerang. Cengkring.
3: Ayah asalnya kurang gitu ibu tuh warna?
4: Tuh, rematik soal dokter mah.
3: Kumaha teh ibu karaos teh tuh enakan atau kumaha?
4: Nyeri, uhun.
3: Pas atas ngeleut Alpha Propolis kumaha enak karaosnya?
4: Ilah rampang, bobo tibra, gitu, mam, ageng gitu.
3: Ayahnya ibu teh mesek ke sabaraha botol ayahnya?
4: Kadua botol.
3: Ngalajeng ke mana ibu? Anu teh karaos?
4: Iya, tuur. Sareng panangan.
3: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
4: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos. Diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Padahal saur batu teh cenah sae tapi da teu aya karaosna ge. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
3: Tos kamana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
4: Wargi-wargi anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
3: Nuhun pisan ka ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakadra tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuni anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngehaturkeun rebuluhun laksa ketika bingahan karena nu pihakannya akan dekat cinta kawelas kaasih pangeresa Abah.
1: Alus melasrana.
0: Saya pisan kaulanun.
1: Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhun.
2: Nggak minyahan ulannya.
1: Cing jadi jama anu nyahan dedehan ulasan asihan. Daik ulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu titilem ngahudangkan kanu labu merek kanu daik nyangan kanu poeken. Gini nganter kanu siun.
2: Deh.
0: Timbalan daik tamapan panginten parantus cari kewajiban manusia. Gitu. Aya kajaba manusia digelarkeun anak alam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranana.
2: Laras.
0: Timalan kaulanu.
1: Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kanu butuh nalang kanu susana tehnya eta satria masyaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
2: Laras.
1: Di mana urang tutulung tento make jeung hayang pamulang tarim.
2: Ulah nulung
1: bari nuntut jasa hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke. Ya.
0: Timbalan kaulanun.
2: Ngaleng bari nipu teteh.
1: Jeung deui satria teh nyaeta kudu jujur.
2: Daya kajaba.
1: Ngadek sacekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong.
1: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat ngulangkeun.
2: Nya.
1: Hutang kudu geuwat mayar.
2: Mayar.
1: Nya amanah.
2: Mayar ulah lawara. Amanah tepikeun.
1: Amanah tepikeun.
2: Eta satria mamon.
1: Ya eta neteh taraje ning sakamalan nung tiklari mapai bukti jeung curug kalungan mapai wahangan mimpit amit ngalamen
0: menta
1: menta.
2: Leres.
1: Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta.
0: Ulah borangan.
2: Ulah loba.
1: Hartina teh ulah jejerih ku pati.
2: Ulah loba kasieun.
1: Teneng ludeng henteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung bek mapai dak atawan nurek di jug-jugna teh samudra anu lega di mana eta cai turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegat nyarampah.
2: Tara pugat di tengah jalan satria.
0: Timalan kaulanun
1: kaopatna satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
0: Tepi nodama kaulanun
1: tah itu.
0: Ayeuna wangsul deui ka salira Abah.
1: Naon?
0: Pangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi
1: islain jalu lain.
2: Sanestina da jalan nyelewengkeun duit.
1: Lain wa, lain Abah nyelewengkeun duit negara. Duit rakyat henteu. Malahan disebutna oge naudzubillahi min dalik.
2: Kedah ngalakonan kitu nya wa.
1: Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedengkeun ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna.
0: Seperti contohna anjing buduk di jarian paeh natengan ukur semet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teu bakal pangih jeung balitungan.
2: Oh, ieu nya na ieu.
0: Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusa sewang-sewangan. Bongan atuh da dimulyakeun. Jadi mulyana manusia teh diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake.
2: Boga pamilih manusia.
0: Leres kawula nuhun. Jadi pangaripesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja.
2: Nolak kena parentah
0: gede uang. Timbalan kaula nun. Jadi kapal lain otipati teh pribadi, pribadi tapi bakal yang sarakeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Mata ngalibatkeun sejen uang.
0: Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangsa.
2: Wah. Iya. Lelempangan dina
0: nah naon kapalaina otipati teh tah kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatining hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk abah kene. Tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan ayeuna sagala kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan aku sakitu-kitu na kaya kari-kari aina dipenta ku Atipati nepi ka tega dek nurunkeun karajaan manehna dek jadi rakyat Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka sedangkeun Kakang Semar mah da moal bae daek di bibita uah hidep mah
2: leres
0: sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh faedahna tanpa keimanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta conongna teh kana ka akhiratan.
2: Wah, leres pulan.
0: Nyarita teu anggang tina Siloka. Dina keur ngalamun teu anggang tina Simul.
2: Simul. Dina cicing teu anggang tina dikir, anjeunna.
0: Lamun keur cicing teh sok dikir. Tuh. Kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat kuasa di restoran.
2: Ka eta. Ngajan tuh. Ngajan teng bari solawatan aja
0: nama marukana teh atuh pamit kitu macarana kurang ajar Otipati teh tah lain gua ngajar deui teu payus aya di ratu teu ganang aya di raja teu gining aya di pamimpin kalakuan mode kitu geuning eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna.
2: Wah,
0: ih, ulah bisi pajarkeun dititah ku abah. Isanes imah pribadi kaula. Jeung tibatan ukena bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun diributan abah.
2: Mending ti ayeuna cegat kuanya.
0: Tuh. Lolong dina kaagamaan Atipati.
2: Laras.
0: Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag kumanehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur korsi, ngan ukur kadudukan, tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa.
2: Wah, eta.
0: Ai kopeah mineng dibeli, ai calana mineng teu diseletingkeun atuh puguh we si eta nono-nono.
2: Ulah alit kulan.
0: Tak anu ora teh nu kitu rupina.
2: Pekan banget kusawai dalam kita.
0: Nah, atuh makanya diparili, kata teh.
2: Iya, bah.
0: Nepi kasih lo karena keayaan keakhiratan anu. Sarua we jenggering pamimpin gitu.
2: Ah,
0: sedangkan kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Tak eta. Kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu meuleuh. Sedangkeun si Kramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama, dina harti bakal riributan perang baraya.
2: Bakal loba pasengkadan.
0: Bakal loba pasengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Ken. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Ari urang mah ngan ukur ikhtiar.
2: Diwajibkeun.
0: Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna, cili asah, cili asuh, cili asih.
2: Pasian kasiatan we.
0: Masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
2: Amin.
0: Sawiyos urang hujat ku putra. Wani gitu. Kapan saura Abah tadi wani kudu kena bener, sieun kudu kena salah, kudu jujur, ulah borangan.
2: Ulah loba sieun, ulah. Heeh. Engker bener menyewon.
0: Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Pirah ku putra bae kajing nuntut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geudah hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Nah,
2: bari sepi pamrih
0: saur Abah tadi sepiin pamrih rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra. Syukur.
2: Sae eta cicing
0: sawios putra yeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah, ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mah wajeger geuningan narada teh tuh
2: sarua jeung digugulukeun ulah
0: ya sarua jeung kumaha lamun Abah disebut provokator
2: eta
0: kumaha pamikir weh lebet Abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan moal jelema rek nipu aing mah kitu. Dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan antong-tong kaset antong kana cupu Abah mah teh di dieu we cicing. Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan. Percaya kana murah asihna pangeran? Percaya atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna.
2: Aya mode kitu urang kali
0: ayeuna. Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ieu budak teh.
2: Nah,
0: mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus. Ti Ali. Atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
2: Ti Aba.
0: Aba man heuh, Aba bandar domba baheula.
2: Atawa ti Ukik teh, Aba mah.
0: Sawios kaulanun, Abah lebet teh kana ieu cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek sambal dok.
2: Wah, budak teu sabombrong
0: geuning. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula ulah.
2: Lah,
0: oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh kumplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola.
2: Aya TV di lebet teh.
0: Pokona mah tinju, Abah mah resep ka lalajo tinju.
2: Tinju,
0: badminton jeung basket. Komo mana basok mah. Tong heureuy Abah eta mah teh patos nyari. Heeh, cenah. Ayeuna Abah arek abus kana cukup. Resina rada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana.
2: Iye ge.
0: Sumar-sumar kemanikan prapta kajajah ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka. Para dewa. Boah serubaka bisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimu kaya. Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana tika tebihan nyaeta Astra Jingga Dawala bade mancat ka sawarga margi ditumari ti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung anu aya patula patalina sareng kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
2: Dah naon Aden?
0: Kabeneran aya jelema lumampah duaan itu.
2: Dah katingal.
0: Mang. Anu duaan.
2: Dah. Duh.
9: Saha?
2: Daikun dilebakkan nih juga.
9: Asa kuka beneran. Yap kan orang ngobrol jeng kau lah.
1: Wih.
9: Ayah dia lemah diharap.
2: Ya, muak itu menteri kehutanan lo.
1: Bisa jadi, polisi hutan juga dah.
2: Berkontrol sebenarnya.
1: Malum zaman kiwarit ya.
2: Loba nu nebang kayu liar.
1: Ingatkan, karena masa depan bakal datang.
2: Yang lain jelma letik, nebang
1: dan. Ya nu garelo we.
2: Jelma letik mau kuregang.
1: Datang neratang ngademan emu pagulingan rana. Datang neratang ngademan emu pagulingan rana.

0: yang cepang deh.
1: Nuhun mang, nuhun mang, nuhun.
0: Si abdi ge wilujeng tepang.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Saha kakasih teh?
0: Ah, moal seureuh-heureuy abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala.
2: Aing kakarayeun Kang. Kakarayeun Kang bener. Teu
0: serius aing mah mah euy.
2: Eta sih di siniran bener.
0: Heeh,
2: kakieun aja.
0: Mau make tarompet aya nu.
2: Lain, di sini pika ngewa montong, ngga mah jual ke
0: terompetnya. Nah, di pika ngewa, padu liteng, dan ditahna kena mau mayar kayu. Yalah, ukur cukup kunuhun.
2: Lain, beli
0: setiap. Wah, anu resepnya 1000, anu resep 2 orang, mending kan 1000.
2: Mending kan 1000, bener. Kalau pasti ngedengnya.
0: Baik, mana yang mau jadi kararas. Ayo masih kena daun kene.
2: Lain ke mana?
0: Kadang-kadang ayo kararasnya pan eleh ku pucuk.
2: Eleh?
0: Eleh ku butiti.
2: Iya. Dibakalin sama.
0: Iya.
2: Ke mah bedug lu dipastiin bawa kan?
1: Bener.
0: Tapi helaan ide tetek batur jadi ambek.
2: Jadi murak mari.
0: Eleh, ampun.
2: Rupa-rupa di dunia.
0: Eleh. Naon ya teh? Anjir, iya mah pribadi. Jadi saha abdi soal nyalung sang si gareng
2: eta di lemur meneh
0: di lemur iya sumuhun dupi aden teh saha saha aden teh ngaran kaula Bambang Melasrana barang bang sanes barang bang
2: melas
0: Bambang Melasrana Bambang Melasrana percis ye budak teh primus
2: euy. Oh,
0: eta dina kasepna mah.
2: Eta dina pangamung.
0: Juga Jeremy Thomas ye, jeung Jeremy Buruk.
2: Aye kasukana juga melampir.
0: Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir.
2: Si oreng berjeung kiai teh sakti kana juring.
0: Heeh. Lain kiai nu teu mati teh.
2: Naon kan?
0: Padahal aing mah nyaho.
2: Naon kan?
0: Anti na malampir.
2: Kunaon?
0: Ku remote.
2: Eta
0: teh benar dipayahan
2: Kang
0: bareum geus. Heeh.
1: Oh, kaula teh dek mansat ka sawarga mani luka.
0: Yeuh. Sami atuh sareng abdi.
2: Nya maksud da
1: Kang. Ari anjeun ti mana mangga sajing teh?
0: Ti anda mui sini caket pakumis.
2: Eta teh.
0: Bilih periyoge hayam Bangkok.
2: Aduh.
0: Yeuh. Bibitna di abdi aya di pakumis.
1: Bade kasawarga nih.
0: Cimuhun abdi oge sin ka utus ku pun bapa.
1: Saha tuang rama teh?
0: Pun bapa teh kakasina teh Semar.
1: Oh, tuang rama teh.
0: Cimuhun.
1: Semar anu dipenta kuncungna ku mati.
0: Ieu geuning panantos uninga.
1: Apa geus nyebar ieu teh?
2: Wah,
3: geus ka mana-mana teh Kang atuh.
0: Dupi aden kasawarga teh nyaeta bade. Naon bade nyakakeun kuncung?
1: Lain kaula mah.
0: Naon?
1: Kaula mah nyaeta

0: urang ke nagara teh, tapi anu luyu, anu profesional.
1: Salah kaprah.
0: Bisi salah kaprah, bisi dimanfaatkan ku jelema teu ceureug.
1: Bener.
0: Kitu Kaden. Saeta, tumuhun. Kitu bulan. Atuh sareng, sareng abdi. Dupi maksan salira teh maksan ngahujat teh ngahujat kumaha teh?
2: Kaula teh satuju kana maksudna Antipati Palai Kuncung Bapa Semar.
0: Aya geuning dawala euy anu teu satuju, heh, da jelema atuh.
1: Aya jelema nu rek bebela
0: geuning. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Kan bae di dunya atuh tak tong boro hingga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh.
1: Ka nabi lain nu teu percaya.
0: Komo urang mah makhlukna. Tadi dia urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh na henteu.
1: Aika talomong percaya aika.
0: Iya, nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan. Supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Saeuna mah loba kiai loba ustad, ku ustad diruatna teh. Dikuatan lahirna, dikuatan batinna.
1: Keren
0: geuneuh. Heeh.
1: Heeh.
0: Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung.
2: Oh kitu.
0: Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging ayeuna teh para gegedean amarta mah ti kawit aya pangampih dugi ka lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa.
2: Alus,
0: alus.
2: Hebat tah boga pemerintah kitu.
0: Ih, pemerintah abdi mah bagus.
1: Hay pamandeganana Kang.
0: Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah ah. Iya. Komunik nyareupan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokot tina soal zakat dibikeun langsung ka fakir miskin.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tara karoong.
0: Tara karoong masih di nagara aslina. Oh. Tidak duit jakat oge di hakanan, murukana mua ngait kena tikoro, murunya teh si sapi.
1: Cacakan kena duit jakat wani.
0: Cacakan kena duit jakat wani. Kita mah anu ayah patula patalini jeung ka akhiratan. Komo soal duit dunya, ah nu mah tak cilegi gini seliur ah. Pikiran nu kicung mah.
1: Abang jatuh rupa-rupa
0: teh kan. Duhung lamun ditepikeun mah teh. Sasaware-saware ditepikeun teh ku oknum. Anu bageur mah henteu bageur eh.
1: Campolana mah henteu pisan.
0: Iya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh.
1: Dari dunya karena ge mereka.
0: Heeh.
1: Rupa-rupa.
2: Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung.
0: Ah, cak kitu we di mana roskeun teh.
2: Moal ngayakeun tuntutan anjeun.
0: Bade nuntut kumaha di pangkat abdi?
1: Aya kakuatan naon?
0: Aya kakuatan naon ari pangkat abdi? Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge. Mangga cobian.
2: Hayu jeung kaula wakil jeung ka kaula.
0: Ah nyeta. Mitah batu teh sok cen nuntut jasa abdi mah.
1: Jang merena
0: jang. Aya jang merena tong borok keur batur ka abdi ge. Oh, para baneun meuni seueur di lembur teh ulah. Iya.
2: Kaula sepi ing pabih rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih slakerang.
0: Ya. Ya ari kitu na mah teh naon atuh sieun. Urang sasarengan jeung abdi
2: hayu urang sami halumampah. Lir pen.
3: Iye ge. Barang nu jurao sapraptane pun ieu. Dewa dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu. Maksad ngajug-jug kampung Tumaritis munut kuncung ka Semar Badrenaya kasranok bisa tengahing marga.
0: Yeah.
3: Kalian, iya Bambang Melasrana Astajinga dawala. Geningan itu teh Kakang Astajinga boarek nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula.
2: Eh, saha itu bot?
3: Yeah.
0: Gening itu teh dewa itu teh.
3: Waduh, dawala dulu pasti mau atur ka Tumaritis dulu ya. Campurasun Satria.
2: Rampes!

0: mangali.
1: Kakang astani kakang nama nama.
0: Sae ulan.
2: Sae ulan tuh. Iyo Batara Indra teh.
1: Sageur kan.
2: Sae ulan.
1: Kaget ye, awal berapa?
2: Mangga lingi lingi.
1: Awal Batara Bayu, awal kaget kakang astaga jika kakang lawala.
2: Lujang tepang lah.
1: Tuhun, sageur.
2: Sae ulan.
1: Bapak mana?
2: Ah, nyakitu tiare, bulan.
0: Lengih, lengih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ye gitu, mangalah ngomsumsi ye raos ku abi na rada lumayan ye na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bambang Melasrana Astajingga Dawala kalresan ieu kasumpingan para dewa Batara Indra, Batara Brahma sareng Bayu. Nyaeta utusan Otipati Hyang

0: kurang sumping kalayan wilujeng tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun satria. Don.
2: Ih, eta mah saurang ngomong teh muni. Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu kelakarna
1: urang. Wah, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngarang pas ni kukur we. Eta ku geureuhan atuh mun jempe.
3: Geus pada apalin ka.
2: Heeh. Lain geureuhan. Idih, ampun aing.
3: Keun wae atuh akang. Lah kahayang lah kitu.
1: Saha nya satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
1: Melasrana. Melasrana urang mana urang?
2: Tuh, coba. Dateuk puguh ka dengena ge ku dewek.
3: Da ngagebleg
2: geus dengena. Mak sisi barakatuh sisi ka barakatuh lah. Markata kita isi teh sisundrung wae di ah. Sisi.
3: Jiga mitoha.
2: Eta atuh kumaha mun neungeul we.
3: Jiga mitoha ana gitu ngomong.
1: Aduh. Deka mana anjeun?
0: Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan Hyang Otipati Jagadnata. Sareng iya Astagiga Sradawala.
2: Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun.
3: Mermanakeun.
2: Bade mermanakeun nah nya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktu sieun teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
3: Wah, komo eta.
2: Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Daina teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi Seep.
3: Oh kitu Kang.
2: Ku domba. Iya. Kebon hui nun teh. Manganing hui Cilembu teh bibitna teh dileuh.
3: Kagalayeuh ya Kang.
2: Kagalayeuh ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy.
3: Heeh, teh kapangaruhanna
2: Kang. Teh kapangaruhan turuta pemerintahan nagara Amarta teh aina teh ngutus militer.
3: Kumaha?
2: Ngutus ulurah tamtama dijaga ieu teh pun bapa teh ku juragan Antrija Jakatawang Abimanyu Gatotkaca
3: teh harimang teh
2: di tiap-tiap kesatuan apluusan ngajaga bapa
3: nya sae we
2: kan merhatikeun pemerintah teh euy ieu teh
3: teh harimang teh dijaga kana kitu
2: ai bener mah pamingpinna bener mah kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener ge ning
3: ah ai nu bener mah bener
2: we nu bener mah bener we jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh
3: ah.
2: Da pamimpinna bener jujur.
3: Rek hujat naon rek bener mah.
2: Heeh. Matak lamun ah geus ngadenge di nagara asina teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun.
3: Saling
2: cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun.
3: Rek
2: bleg deui. Geus geus garelo. Ya ampun aing.
3: Heeh, naon kan kurangna.
2: Iya.
1: Jadi anjeun téh ka sawarga mani loka dek mermanakeun nyajeng henteuna ieu perintah dewa munut kuncung Wasman.
0: Larang
1: sabenerna bener ieu téh perintah dewa.
0: Naon ka sang tukangna?
1: Ieu mah urusan pribadi.
0: Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa.
3: Nyangkut kaluyana tuh.
0: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema éta geus dordar anu pro jeung kontra.
3: Lemah para saya.
2: Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy.
0: Heda eta kene atuh
2: akang. Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut ngining nu baruheuh ke beuteung.
0: Heeh jelema anu kitu anu ngalarti
2: teh. Itu burung Batara Bayu tu beuteungna mun dibuheukeuh kitu loba teh ngakan duit bulog meureun.
3: Oh teteh. Oh. Ai panon buncelik
2: ngan tu. Panon buncelik.
3: Kaciri teh Kang.
2: Loba teh dahar ka Sang Batur teh.
3: Lain aing jelema kitu kumaha engkeun aya Kang?
2: Teuing aing hayang geura pae sarerea hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
3: Atuh jadi teh kumisi lalajo.
2: Heeh, ah mah kucing lalajo jadi batur aing meureun. Heeh. Tong sareuri ah. Ini ampun
3: aing. Kana di rumah sakeun mah Kang ah.
2: Alah, aing teh.
1: Jadi lamun bener ieu perintah dewa rek kumaha jeung?
0: Kaula bakal ngahujat teh.
1: Oh kitu,
0: bener?
1: Weh. Duh. Ah. Kurang ajar sia. Cuman takar. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayuyun para menak mikaserap kolot ngesuk budak era deungeun-deungeun mikadeureuh. Neuh ari ku anjeun.
0: Lamun dewa na kumaha hayang disopanan teh.
3: Hayang diajenan teh kumaha
2: tuh? Duh, hayang diajenan teh kumaha? Manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan.
3: Eta.
2: Ya, di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme ge sarua deuleujeung anjeun.
3: Bener.
2: Rekep. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh.
3: Ulah kasimutan teuing kudunya
2: geura. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh. Cinta kali-kali mana ini hanin ini hanya.
3: Mulai abdi nya kan.
1: Lamun kitu carana anjen bakal disangkalak sebab anjen geus kumawani cuman takah kadewa.
0: Muasa rubah kabisa ngahalangan karena maksud ada ranjen para dewa lintang tikaulah Bambang Melasarna.
1: Apakun wani marang aku?
0: Orang wani dan yang apa kulanang kuelanang.
2: Ok lah pada-pada lenang iya kanya dola.
3: Dar
2: hayangnya hoi. Hayangnya hoi.
0: Cicing anjen maulah pipilu. Sabab moal kuat.
2: Pasrah. Alah, nah hareup kuat geus henteu na kumaha engke we. Da wala untung aya nu bebela di.
3: Pasrahkeun ka
2: sieun. Balasrana. Lamun diparengkeun teh mah ieu budak pikagulna rek dijadikeun RT ku dek ditu.
3: Ah. Atuhna akang alap jadi
2: RT mah. Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak di.
3: Heeh. Sebenarnya jadi lebay.
1: Sobat-sobat.

0: Bambang Mela Serana dikerap kukul itu.
1: Wah, diharurup akang tuh.
0: Diharurup kutiluan. Waduh, waduh, waduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Mela Serana ngelelap atuh puguh. Weh, Brahma teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Sirahna kena pisan kena sirah Batara Bayu. Atuh Batara Bayu nikah nong nong. Nong nong nong nong nong nong nong nong.
1: Bener. Kan duki kire nong nong kan.
0: Batara Indra dek najong kekemplong na. Mela Serana ngejat kaki gir atuh beletuk kada kekemplong Brahma. Curi si Brahma bari munur. Kan orang kaya. Hey. Ya sanga dongeng aing itu kumaha. Oh, jadi aing nu ngadongeng.
1: Lain pada melang ajo we ulun
0: kitu. Pada masyarakatnya ka sarerea aja we panayaga. Alah, ampun dah lah. Bener budak teh bebelaan dari itu.
1: Bener. Lain ukur di bibir Kang
0: kasinten. Tuk kapalang ka kitu ayo. Ayo rek bebelaan mah kitu ta. Jeung teu barang penta di karewe.
1: Ah, henteu
0: akan. Cuman hayang sakitu, sakitu.
1: Teu jadi pahlawan keberangan, teman.
0: Alah. Spontan teh ya, murid itu budak teh itu spontan.
1: Bisa jadi kan.
0: Heeh. Aduh.

0: Astika sayang Tumampara. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma, tekiat nandangan ia kasaktian satria.
1: Iya, ge.
0: Ngan sajurela pisan dugi kacing jarung ke ku kasaktian nana. Tobat ampun. Ya, para dewa ayo kabur ke sawarga Maniloka Cilaka. Bonor, bonor, ya, bonor. Aduh, aden kumaha katingal ieu? Hebat ieu eta jurus emang teh kitu pisan da.
2: Eta teh
0: jurus dewe kitu.
2: Bener persis.
0: Aduh, eta katingal ku mang geu hurup aden mun teh si beledag kana sareham dewa. Nah, kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakitu ge. Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
0: Moal kena ku ham aden. Ham naon? Hamburger.
2: Ya. Hak asasi manusia atuh
0: teh. Tenang. Mun kitu manehna nepi ka para rae. Da ieu mah manehna anu ngajak pasea, manehna anu ngajak geuleut.
2: Ukur ngawara. Kaula
0: mah bela diri.
2: Ukur ngawara sinceup mah.
0: Ieu para dewa langsung ningakeun kajadian ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru.
1: Iye ge.
0: Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan niratangan demam. Eh, saha itu?
3: Walah, ka eta manahna dewa teh, Deng.
0: Datan niratangan demam ewuh pagulingan rana deneh.

0: maka pihacur kulan Astra Jinga abdilan ditarima puja stuti maneh pot ti abdi ge teu kantun dawala nuhun ari ieu teh budak ti mana budak panimu hin
1: eta ti parapatan
0: ai kawitna mah disusukan nuju ngalasuluh nya abdi aya sesa kitu tasangu beranu digawe nu macu sareng hulu peda song diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buhukeu kancing nu handapna teh tenepung badul nolol saha min batur lain aden sigan teh mamolo teh rek euy kakara dewek teh polopot ka tembatur
1: da eta pi omongeun wae
0: da eta da ngomongna atuh ka mana karep heuh da eta kitu kumaha dek teh mau menang duit meureun
1: heuh da akang mah geus kitu atuh usahana
0: aduh melasrana teh anu mana pot da aya deui ieu sih kaula ari kitu aya kadua nyembah ka kaula ka dewa dewa lain sembaheun eueuh dina kateranganna kaula kudu nyembah ka dewa
1: eueuh saya eueuh sakalimahna
0: teu aya deui sembaheun kaula mah anu Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina
1: wah beres budak teh coy
0: tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah
1: urusan pribadi
0: urusan pribadina ieu mah pribadi kaula we aya deui sembahan abdi manu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun ka mana sih teh? Ka Allah wae kitu. Maha suci mah sifatna keneh eta mah. Nya. Ah, teuing doa lah atuh mah kana tauhid ah. Nya lieur aing.
1: Salat ka kakara
0: atuh. Bener anjeun. Ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Benar? Naon sababna? Sabab ieu teh ngarugikeun ka sararea.
1: Wah, ngaresahkeun ka kaula.
0: Loba masyarakat nu di araradu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Kurang ajar. Utang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Ya, sakabeh masyarakat nu aya di marsapada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah.
1: Iya, wae.
0: Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus eta nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu. Nya
1: ka komisi 7
0: kata tadi. Aduh, ampun.
1: Teu apa kadaulatan we.
0: Ah, jadi ka teh nyaho kana politik atuh tadina.
1: Heeh, teu sakola ge henteu atang. Kurang ngadenge tina radio.
0: Kurang ngadenge unggul aing maca koran.
1: Kurang ngadenge tina radio
0: atuh. Aduh. Tega lara tega pati sok nah teu ningali yen I kaula teh hiji raja oh nah memang nah hak asasi kaula sareng kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja kitu
1: kada hajeun pamimpin mah nya
0: anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa
1: yeah.
0: Dina curug pengusaha tapi kira kaula moal bisa urang aja ayo bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho oke hayang nyaho pecahkan ganggaung warjit tek tek bengik cek ku hanteu mangga bijieukeun ka nya
1: kaluarkeun santet teh nya
0: nya kukulihan geningan ayeuna loba nu dipitnah puguh-puguh jelema nu bener dari dipitnah jadi tukang santet
1: darna para saya
0: teh politik teh euy
1: bener
0: dumadi luhurna meureun sieun disantet tadina
1: nya
0: tukang santet di babad
1: diadukeun
0: teh balayar nu maehanana ah nu matak urang geus cing waspada cing inget kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal aya nu maehan deui
1: tah cing inget teh urang
0: kan ah geuning loba nu maehan batur teu panggih ye aisia kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incun anu bakal kakanina jurang katunggaraan teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh tapi anak incu urang bakal ayeuna maehan batur
1: bari tanpa dosanya kan
0: oh heeh Duh, matak budak tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan teh euy.
1: Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sebenarnya
0: mah. Sireum oge panulah dipaehan. Hayang niatna tina ngewa mah.
1: Hayang ngahirup teh.
0: Mun karena Allah tah. Segala rupa oge.
1: Ibadah sama.
0: Dijamin. Ibadah ngaranna. Sepertinya lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah wajib ngalawan teh mah.
1: Ngalawan tapi kapaen ge teu naon.
0: Dan ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
1: Jang
0: keukeurna. Keukeurna. Lamun aing moal kabawakeun sakitu.
1: Bener.
0: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolot bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Uuh we kuat ulah we budak kitu.
1: Lain bukan naon pasti dicep Kang.
0: Saha nu leuleus teh teh? Gusti.
1: Aya mode kieu.
0: Aya kitu elmu nya
1: di pasantren.
0: Sedangkeun batara guru teh teh sakidu mah tu sakecap nyata.
1: Cek manehna leuleus.
0: Batu we harita. Keur lapar batu, he batu jadi opak maneh. Jadi, teu ada batu. Dola nah siap pi amekeun aing ngomong teh.
1: Lain pi pi amarakeun wae
0: kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
1: Batu mah nya batu
0: weh. Mun ah ieu jalan raus ya mah. Ngomong teh. Heeh. Pinapsiun wae ya mah.
1: Hayu pi amekeun dulur wae
0: situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab. Nyentinakan kemana karep dumeh kawasa dumeh keur dipersaya sakawenang menang hirup teu beda ti buta sia
1: doh
0: beunas ti kersayang domamparat
1: ieu ge
0: ieu hiang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria
2: oh,
0: Satria Melasrana. Nah, aing becadi buta ieu. Gusti, dulu itu monyong.
1: Panon nepi ka
0: barat kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
1: Oh, bener Kang nyaan ieu mah.
0: Nyaan ieu Aden, hapunjene Mang Teh ngahureuyan Aden.
1: Teu sabong brong ieu budak
0: teh. Teu sabong brong ieu budak teh ieu.
1: Elmu na masagi
0: jiga. Heuh. Aduh. Lamun diurang mah auce jadi. Sakiduh mah teu sakecap nyata teh.
1: Mun baheula masih mun baheula masih ti jenar
0: tetekang. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding. Panon bolotot.
1: Eta huntu
0: akal. Leho nolol. Hey, eta huntu. Muni kulat wungkul deuleu. Percise sama geledeg
2: balikin deui aing satria karena manusia deui aing otipati raja sawarga manyakie
0: buta sia
2: eh
0: deh lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya bakal perang dulur
1: buta teh sok ngaruksa
0: dipimpin ku buta ku raksasa mah kade
1: ubah sejarahna
0: atuh nya
1: pimpin ku buta wae jeung mulus
0: moal mulus kaitu na
2: kurang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
2: Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang aku?
0: Coba
2: kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Da wala.
0: Haling wala, haling wala, haling wala, haling. Da wala. Eta atuh samping ka diukan.
2: Ieh.
1: Sipejet lain naon.
0: Haling sia nu haling mah deuleuh.
2: Kurang ajar maju sia.
0: Ayo

0: Hebat letik-letiknya pasantren nanti mana dia. Aduh,
1: sama maju dan awal.
2: Duh, ayah cawe satria cik.
3: Dedengin akang lah.
2: Dedengin.
3: Kau jerit.
1: Dan awal.
3: Merendang.
1: Jangan-jangan mana pinter olah kaca, nggak bisa olah kaca, rapun juling apa-apa. Kau lah mau anak ngejadi, ada nawa.
3: Tahun kita puluhan baru.
1: Waspada nerokot.
2: Bahula
3: dalam teh. Sadalang ponok letah, begitu kan.
4: Sadalang ponok pengharapan.
3: Yang dalang pondok rezeki lu gitu ka wayang
2: lah. Heeh, dalang ludeungan deh.
3: Heeh. Lain kuduna jadi tukang kredit,
2: gara-gara jadi wanula lajo ge ngajak kirek we terus. Alah, ampun ai.
0: Kurang ajar sia di Bekah we nya. Rasakeun sia.
2: Kadeden.

0: gerak ka dulu, gerak-gerak di mana yuyuh?
1: Kandeh tu akang lah.
0: Aduh, tinggali.
1: Lau kang.
0: Nggak bau saron, oi.
2: Jauh-jauh.
3: Nah, kata anak.
2: Saron itu bau.
0: Eta ku diamuan teh, dijengekeun teh.
4: Kumaha? Salamet mana siapa tahu lah.
0: Salamet teh tuh. Untung ragrag ieu muntah kana pucuk awi.
2: Ya, air ragrag kana tumpukan jarami.
0: Abdi mah ieu kana tumpukan daun awi na. Pucuk awi, pucuk awi yeung cing garupa ieu kitu ning. Garupa ieu. Garupa mah kana ngaramet. Iya, tong ditulis ka nya.
2: Untung dah timimiti. Tina pemberangkatan lagi geus ditu.
5: Aing ayeuna dek mungpung keur arareuweuh.
6: Ka mana, Bang?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabeulesatna ka beulah ku wetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tasih kurang aja.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
9: Ibu Sartuna.
8: Alamatna Ibu?
9: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
8: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
9: Saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
8: Anu karaos?
9: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
8: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
9: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
8: Tos seep sabaraha botol ibu?
9: Mendek geus sabotol.
8: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga
9: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
8: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali, Pak. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya,
1: punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: banglus lampakipun yedenawa otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Eta kacarios di kampung tumaritis desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatotkaca selaku lurah Tamtama Nagara Amarta. Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingso soderan tina kentinganipun solontongan aladria.
1: Ayana.

0: Ganza-ganza.
1: Pulang, ayam di kersana.
0: Aden. Kaulah Gatot Kaca, salah kurulah tamtama negara. Mereka ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa, Ganza. Sabab dina akhir-akhir ini, kaulah salah kurulah tamtama jadi sorotan di Balaria. Jadi sorotan anu negatif, padahal tekitu Ganza. Para prajurit, para tamtama negara, anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu kara geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabe.
1: Ya kitu air awa masuknya pongket daun genggulan.
0: Ambir-ambiran ayeuna salah kulura tamtama diadukeun jeung pamimpin, diadukeun jeung rakyat kan sa.
1: Laras. Eta.
0: Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Ya
0: eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa Ganza.
1: Sumuhun.
0: Tapi pikeun ngabuktikeun. Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaansam larajeng tunggara Uwa Semar Badranaya.
1: Sumuhun.
0: Nya eta diansam kuncungna ku para dewa. Keur Gatot Kaca bikin ngabuktikeun hukum adil di negara. Muarek cita nu hideung, muarek penting anu koneng, geuna nian teu ninian, teu apian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, dewa. Dek menta kuncung Uwa Semar Badranaya bujeng hingak kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salah kulurah tamtama negara Ganza. Uwa Semar Badranaya.
1: Oh, ya, sangat-sangat. Ayah, anak. Disauh.

0: Lihat terusin semah bagus gohonyuk pangerasa juragan anom nun.
1: Wah semar padranaya. Ditampi nuhun punya studi sampeyan wah. Mangalingi.
0: Ngarepotkan weh watenun ayana.
1: Ente wah ente. Sana aja nepi kapati kalau wajar ngebelaan rakyat na wah. Ari Astra jingga dawala kemana?
0: Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakin ke para dewa nun nanging duit kadangat airnya tete asan baraliku.
1: Ih baru dateng.
2: Ngati.
1: Boa.
2: Akang nama sok elodan diongkoh tete

0: kaca kali Semar Badranaya.
1: Iya.
0: Maksad padu duaan dina waktu ieu. Gundiraha ngandika.
2: Weh, Semar Badranaya.
3: Iya, Nun. Aduh, ya anak, anu.

0: Jakarta wang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan anom Gatot Kaca aya ana. Bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua tenun tapi dugi kadanget ayeuna agan dugi katotohan ngajagi dua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agar anu bakal cakal waler aya
1: eh
0: berat nyuhun berat tanggung berat dari makin anak wa kedah kumaha amuin agar nuhun karena kasayan agar
2: kaulah sumpah sabta marga wa. Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana. Wa Semar Badran Aya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea. Nah kaula Gatot Kaca salaku ulah tamtamar cicingeun wa. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara.
0: Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuyang.
3: Aman wa mun sadayana gaduh emutan.
0: Nah atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak.
2: Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wae nya eta anak buah iblis wungkul wae
3: riliwa
2: wungkul
0: laras
2: kitu wae ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung wa Semar Badran Aya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpuk kitu ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncung na aya naon kasang tukangna ieu kuncung ua
3: aya naon khasiatna eta kuncung
2: daek cenah kaula ayeuna rek nanyakeun ka ua menta jawaban anu pasti ua.
0: Ya, tapi aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina.
2: Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa.
3: Aya maunatna.
2: Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh, leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga ua, ngajaga rakyat. Supaya leuwih deui kana kapercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula.
0: Upami bisa ngamkeun ku ama bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh siapa madegan.
2: Teu naon wae, ima pribadi anjeun ka kaula.
3: Tae dua ulah aya nu ditumputkeun
0: geus. Ya mangga upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku wa.
2: Cobi.
0: Nanging panuhuna agan ulah ngangeangean anu sanes kedah polos.
2: Jadi kaula teh
0: kedah buligir. Kedah selangutur.
2: Tong make

0: Pakaian naon-naon.
1: Ari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas gelas kosong upami palay dieusi mah nanging ieu mah pilih ua lepat ulah diampihan nu lepat nama
2: bener
0: saya mah siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua
1: sumuh da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha
2: rek lebat ua
0: siap wa
1: siap
0: siap
1: mangga mangga geura taroskeun naon
0: jeuk beja. Ya kuncung gua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
1: Ai maksudna mah eta teh seun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-urat nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah.
0: Tapi aya oge nu nyaritakeun 89.
1: Sami eta oge.
0: Sami kumaha?
1: 360. 3 sareng 6
0: 8.
1: Sareng 0
0: anger 8.
1: Tuh. Dupi 89, 8 sareng 8
0: 18.
1: Ari angka 18 teh
0: hiji 8.
1: Ari hiji sareng 8
0: iya 8 keneh ya weh.
1: Mangga emut kana. Kalaresane anu narosna ge salapan deui.
0: Naon?
1: Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4
0: salapan.
1: Margi agan teh lurah tamtama.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sarang sarang nami itu mah?
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos?
5: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
4: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas nami di check up naon wae entos sehat teh?
5: Entos sehat.
4: Entos sehatnya.
5: Entos sehat.
4: Pas lungsur.
5: Kantun rematik.
4: Rematikna salit
5: sarang
4: radang pinggulnya.
5: Radang pinggulna mun.
4: Mohon mun. Eta teh nami sabotolnya.
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
4: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes teh?
5: 6 tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sarang wengi.
4: Wengi we bade bobonya.
5: Mohon.
4: Mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
7: 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
2: iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: usia 68.
1: 68 iya, usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM.
5: Kasapuluh nggak wujud.
6: Yang orang bodoh.
5: Ini udah gendai. Hiji panon jeng awasna.
7: Dua.
5: Dua irung jeng amekna.
7: Tilu.
5: Tilu celik jeng dengekna.
7: Opat.
5: Opat baham jeng ucapna.
7: Lima.
5: Lima sarap jeng rasana.
7: Genep.
5: Ati jeng pikirna.
7: Tujuh.
5: Lengan jeng obahna.
7: Dalapan.
5: Suku jeng lengkahna.
7: Kasalapana.
5: Wujud jeng hirupna.
7: Iya nyawa. Gening eta teh sejarah diri.
5: Kitu numutkeun ilmu numerologi.
8: Pancasila jeung salapan.
7: Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta aya.
5: Naon? Nu ngeusianana.
7: Naon?
5: Nya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan, ngan sikna dina baliah jeung nuroniah, nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh.
7: Naon nafsu anu dalapan teh weh? Anu hak manusia opat, hak iblis opat.
5: Nya?
7: Eta teh ngagigi dina wujud urang.
5: Sumuhun.
7: Hiji,
5: amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeng kamilah, ngan sikna dina baliah, sareng nuronia. Tah bismillah nu tadi, kecap al-basmalah teh disingkat teh jadi tilu. Nyaeta basmalah teh ba, sin, mim.
7: Bana.
5: Bakna teh bari ul baroya.
7: Hartina.
5: Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
7: Aisina.
5: Sina teh saptrol atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere.
7: Ari mimna.
5: Mimna teh mutil atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Aisaptrol atoya mah nu nulungan jeung nu ditulungan.
7: bate bari ulbaroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
5: Leres.
7: Ai satrol atoya teh
5: nu nulungan jeung nu ditulungan.
7: Ari mutil atoya
5: nya eta nu mere jeung nu dibere.
7: Naon maksudna teh teu kulasan ngarti.
5: Tah, gubrak we katerangan.
7: Katerangan naon?
5: Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheng jeng behengna masih keneh aya antara, tapi urang jeng anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere.
7: Kumaha?
5: Geura mangga agan nyomot sangu.
7: Nyomot sangu kuleungeun.
5: Terus?
7: Terus dihuapkeun.
5: Saha nu dibere?
7: Nu dibere sungut.
5: Nu mere?
7: Nu mere leungeun.
5: Leungeun saha jeung sungut saha?
7: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
5: Nu ngeunahna saha?
7: Nu ngeunahna ge kaula.
5: Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
8: Paing-paing kana sabatu.
5: Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh
8: aya dina diri urang geus mah.
5: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun.
7: Nya nyawa.
8: Laret
5: tua. Satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
7: Kaula yeureuh gagaro beuteung.
5: Saha nu digaro?
7: Beuteung.
5: Beuteung saha?
7: Beuteung kaula.
5: Nu ngagaro?
7: Leungeun.
5: Nu nulunganna teh?
7: Nya.
5: Nu ditulungan?
7: Beuteung.
5: Nu nulungan?
7: Leungeun.
5: Leungeun saha?
7: Leungeun kaula.
5: Jeung?
7: Beuteung kaula.
5: Ai kaula nu saha?
7: Iya nyawa
5: saha anjir teu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geuningan eta kaagungan pangeranmu
7: kumpul dina wujud agan
5: na naon urek diaku ku agan
8: kaendahan numpul wa geuningan anu
5: jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun naha anjeun milu ngagenut-genut ka jantung
7: henteu
5: naha anjeun milu eta ngalirkeun getih tiluhur ka handap ti handap ka luhur
7: henteu
5: saha eta
7: kaula manusa
5: mana manusa teh
7: ieu
5: dadana ta mah
7: nya ieu dadana nya ieu leungeuna irungna panonna ceulina buukna sukuna beuteungna bujurna ramona kuntuna
8: titisna
7: na ari manusana nu mana
5: saha atuh siatan sabenerna
8: da goreh ya
5: nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bisa naon siapa barang burusut ka dunya punten agan dayana upayana angin gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun siate saha
7: aduh wa
5: hidung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran
8: wa
5: maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha
7: saha waduh leutik
5: nu laleutik pakir miskin nu sangsara dek ngantep sia ka nu sangsara dek ngantep ka nu balangsa
7: Allah ampun wa
5: saha sia teh nu matak nu jadi slogan sili asah sili asuh sili asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea
8: kakara teu wa mah
5: saha didenge-denge teh ku aing bet order para sia sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya
6: nya mikir urang mah
8: teh tingali ulah wa riwiwa katanya
5: katenyok waing gering anu diudak-udak kusia tengah nungkur kakawasaan manungkur kadudukan manungkur korsi curaya cur negara goblok sia
8: leres tua
5: Kalau kapa tarik-tarik bagus jadi tak ke soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anggar kene kia si jurig sia. Naon pangga aing nyebut jurig?
7: Naon?
5: Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah.
8: Gelepat.
5: Tanuk itu musyrik, lamun jelema nyemah salian tika Allah, musyrik ngarana, ay musyrik bawa iblis, numatak iblis wungkul dulu. Sia teh.
8: Diri wa wungkul wa.
5: Cing, balik teh kana fitrohna. Kana manusia teh, kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah Rodiah Mardiah jeung Kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan deudeuhan ulasan asihan naha ieu besaling cokelan kasalahan
8: nembongkeun kalemahan duanya
5: dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling jatan teu
8: di dia ngaruksak beungeut
7: atukanya obat ampun leres wa leres
8: Karawat
5: wa'ah. Aduh ya anak tahsien wa'ah teh numatak disini.

0: Gula kage sampurasun badranaya rampet. Wah, kebeneran dulu iya. Bar.
1: Tersubung. Sahawa.
2: Wilujeng sumping nun.
0: Nuhun bar, cager ente.
2: Beje sahatea ite nun.
0: Aulah nyaho ngaran.
1: Percuma nyaho ngaran geus.
0: Percuma nyaho ngaran oge.
2: Ni saha ngaran teh?
0: Dewata Cengkar.
1: Aduh, eta teh percaya.
0: Iya.
1: Dewata Cengkar mah da kitu rupana.
0: Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis.
1: Iya.
0: Bener teh. Uing anu mangeran kalagena.
1: Iya. Anu mangeran kana tempor teh teuwon.
2: Dek naon?
0: Wayah namar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deu dina sirah maneh anu bodas anu nyengcle. Keur uing nya. Anu ngagunuk.
2: Eh mangga nun.
0: Anu baleng sanjong nyungkun.
1: Lain nganggap nyungkun.
2: Geus nah, make nyungkun mangga ai priyogi mah.
1: Ya, gerasana.
0: Anu baleng bar acung nyungkun ah.
2: Laras ai priyogi mah mangga. Mau dikoretkan kunci si Mario, oke?
1: Nah, wajah jika turunan kadipaten, wang.
0: Hari mana? Nah, bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu.
1: Lain naon
2: teh wan. Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksakeun teuing maneh eta urat tepi ka ranteng kitu.
1: Jeung make dialeangkeun anu batur.
2: Heeh. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang.
0: Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh.
2: Sok dek naon deui?
0: Heh eta kunjung jang aing. Dibikeun mah
2: pepet.
0: Lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung.
1: Lain bawa-bawa urus dalang
0: beureuh. Heh aing ngadalang aing sora dikieu-kieu aing ah. Heh. Heh nuhun atuh.
2: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Yeah. Sapraptane pun Raden Gatot Kasa nyabet lir satabeuna. Hatayam ana ulun tumindak dateuh.
0: Woi, alah.
2: Aya anu ngabeledag kana tangkurak.
1: Aya petir.
2: Aduh liur aing liur.
1: Aya petir di siang hari.
2: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
1: Nu nyamber kana teu.
2: Nu nyamber kana hulu meuni reunyai deudeuleuan.
1: Boa-boa.
2: Eh geuning eta mangkelukna.
0: Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sareng jeung hayang sareng hareupan jeung kaula gagah.
2: Wah, urang ajar maju dinulega.

0: barang sawek Gatot Kaca nuju seret sumedaran banting binantingan serang Idenawa. Sapratane pun Bambang Melasrana Astajinga Dawala.
1: Bapak!
2: Duh.
1: Bapak!
2: Alah!
1: Syaha!
2: Aya akang lewat.
1: Abdi!
3: Duh. Abdi, ya pak.
1: Aya anak! Baru dak salamet celeyang.
2: Alhamdulillah, tua.
0: Ngahaturkeun sembah bakti kunjung panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur.
2: Nya mawa naon di kota wae.
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teu da teu dugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu.
2: Nya roti bakar
0: teh. Eta dina dus, mumung seep.
2: Make ditawarkeun deui
0: beak. Make ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Milih priyogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
2: Geus loba di kilo teu
0: beureun. Nya.
1: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaratep melasrana. Tah ieu pangkeureun ye. Tukangeun abdi tingali
1: sadele. Kaula pun melasrana kaula nun.
0: Yeuh, ieu panunya aheun ka abdi teh tah ieu anu ngewaeun ka dewa.
2: Anu bebela ka akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung?
1: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh dulur ilaing, Jang.
2: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
2: Deket-deket anak talus.
0: Deket-deket anak talus geuning eta. Duh,
2: cewek baraya.
0: Geuning kapi adi geuning. Ai,
1: kaula nun kula.
0: Ai bapa ilaing ka mana?
1: Butuh kuncung kitu.
0: Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun. Ulah disadaun kompetkeun, Pa.
2: Sakompet daunkeun.
0: Nya. Ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana
1: kitu
0: ih cing jeger eleh dewa ge Pak murukana teh
1: syukur atuh
0: jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna nujul yati nujul
1: Juliati nuju deni rahingkang medal saking cupu manik astagina
0: amuing ampun ting kakang Semar kaula ulah disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran melasrana
1: kaulah mati satuju kana karapna otipati numawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaulah teh kakang Semar kuhiang otipati jagat nata
0: yuk ginahun ey nah ngagitak wae itu jelama teh ginahun atuh ku kitu na cepot tong make jeung redengkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu
4: dewek di polototan euy Humang Narada.
2: Atuh eta
4: mun. Padahal nyarekan mah entong make jeung dilagukeun nya, nyarekannya biasa.
2: Hayu mun dititakan
0: geus. Jadi silaing teh teu pipiluun nu mawi. Henteu Kakang Semar.
4: Ari bapa-bapa Batara Guru teh jadi buta ini teh.
0: Ha?
4: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jelek gue jadi buta. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu, Pak.
2: Ulah.
4: Kitu geuning apruk-aprukan. Heeh. Naon nu kalayak ning? Heeh, abong buta.
2: Dirayak aya ember ge enggak.
4: Cing A, Bang Tatarucingan sakedeung, naon?
2: Tatarucingan naon?
4: Aya nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
2: Heeh. Aku sebut
4: nakuleungeun. Nyakuleungeun atuh dampaleungeun ari gese-gese. Aya nu lolong nginjeum palu. Leungeunna ditako-tako, ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong, ai heuh. Ah siapa yang gelu jeung aing jurik ah.
2: Aduh, pikiran
4: lah. Ampun aing ah. Kitu Pa, saleresna mah jadi buta.
1: Ha, meureun Jang. Anu datang ke harapan aing teh si Otipati barengan juk.
4: Gitu.
1: Nah parantos ka dieu kitu Wasmar?
4: Saha?
1: Sumun eta buta teh tuh geningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatotkaca.
4: Ih, ulah.
1: Naon?
4: Juragan Gatotkaca dileglut itu dilarang juragan.

0: otot kaca di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan.
1: Weh, aduh, ampun. Mudar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar.
2: Saya sais putar. Aduh, juragan.
1: Aduh, bot.
2: Den tulungan den, den melasrana.
3: Ulaman.
2: Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu ye. Kunaon nak gede?
1: Leuleus.
2: Ya tu odading heula gan ye.
1: Sabok sia weuing.
2: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta nawa.
3: Punten wae atuh waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Damang.
1: Wisuh. Saya.
2: Duh, ngan sajore latu ieu teh kalima.
3: Capeknya
2: kangen. Terus ini jati. Aduh, jati wungku dulu. Jati wungku ini di paraokan enak ya.
3: Bener
2: aja. Jati kasih luku junti.
1: Sajin.
2: Kaulah tembela serana. Gan iya kan. Anu bebela ka urang, anu nentang ka dewa. Iya iya anu pokal ka dewa.
3: Wah, bener.
2: Iya. Tapi bener di pokal anak ya. Gan duka angke magis diukina korsi. Jempe meureun.
3: Bukan jabatan penting.
2: Mode Dorna di Astina bare tong. Wah, mun kucumplang kacampling ngomongna teh kajuka dieu. Wah, hujatna ka pamarentah teh mulukana. Heuh, ari geus gek mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
3: Pego
2: we teh si jurig jeung leuhaya ngebabuke lamun kalemur aing dibedir si goblok.
3: Dalin ku akan abdi dikasepele.
2: Heuh, lah hayang modara neng makan kitu teh. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
3: Atuh geus tulus
2: beres. Heuh. Sawi asku kaula urang sing harepan.
1: Bangga. Walah. Gening anjeun melasrana geus ka dieu deui.
3: Kurang ajar bangsat.
1: Wah. Sia, kagok borontok kapalang belang. Wah.
3: Minas tiker sayang tumamparan.
2: Iye ge. Ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa hilang tanpa krana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panyinrada moal katulungan kaula.
1: Wah,
2: naha euy?
3: Kakang,
2: ongkoh itu batara guru teh anu jadi buta. Nah, bet jadi melasrana, bet jadi batara guru. Dah di dieu lalakon ti lieur na tieu. Tong dipake deui ge mah ah. Lieur aing mah lalakon kieu teh deui aing mah ngalieur maneh teh. Heuh, nah sahari eta buta deuleu.
3: Halinjang
2: ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh. Bapak entong, Pak. Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur cu. Ari sugan teh ilaing deuleu anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge cieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seep masih keneh aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: di radio.
6: Bapak pilih ayah nubade didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah ayah khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
6: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin
6: ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
10: Pak? Empat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
12: Radio Peace FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Meni rajin ke kos rekan wae.
15: Cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
14: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
15: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
14: Tetes mata naon? Iya tes Ceuk.
15: Tetes mata, Tesma. Aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
14: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna Ceuk?
15: Gampil pisan Ceuk. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atanapi dua tetes Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali Ceuk.
14: Oh gitu, aman ya teh Ceuk.
15: Insya Allah tetes mata Tesma aini 100% herbal Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
17: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: Radio Peace FM. Peace
1: Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya peace, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Ya,
3: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
2: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
3: Abdi mah pingsan lah, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedo dada kita.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri. Kumah asap pingsanut kita ita. Dada.
2: Yeah,
3: dada
2: yeah.
3: Di punggung kita ita. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak. Iya panyawat teh.
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae. Tos kamana wae Pak.
3: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpha Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Oh, ibadah lancar
3: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh, gitu.
3: Oh,
2: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alpha Propolis.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
3: botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
2: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Amin.
2: Pak Oming tambah rezekina banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
3: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya

0: berair, gatal, dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina aya henteu bawa benjolan.
3: Ilang, benjolan-benjolan ilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aya kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana ya, bapanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha karena salira tuh Bu.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeres.
3: Oh, ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehat
3: ya. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Pak Proporis, alhamdulillah puyengnya terus saya.
1: Aya penyawat naon di selain puyeng?
0: Aya sahur nama sahur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki. Satos nama alpa propolis salit deh, nonton salit deh.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaka botol pak?
0: Atau sabotol botol nuto saep mah.
1: Bapak tos kemana wae? Penyawat i vertigo, vertigonya pak?
0: Buat. Oh, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tiacan aja nu cocok nya ku alpa propolis sehat nama gitu. Alhamdulillah kini tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapanya ka payona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Juga di check up teh, kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Terus?
3: Terus dari
2: tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mung se, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Saberhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
2: Seueuran
3: jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sengaja tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nunggaduh penyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
2: Ayah karaos nanya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina itu nih.
3: Mudah-mudahan ya. Nyumkan pedoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon bangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bapak, ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang iring bingah ya. Nyada etang-etang ngantosan udang lo semare kohon. Loh diantawis na yuk ya. Para simpatisan orang ya.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta can sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuk bayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Dia terus daya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
1: Munda, sami dari darah, sami tiba yo naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Mahaini.
5: Tes Mahaini.
4: Iya, iya.
5: Ya, barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya,
4: semoga
5: iya
4: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Mahaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tes Mahaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaosna?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis, ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: Alamatnya dimana? Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh, tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos sataun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sareng aya probihan ieu robih wae lah gitu, segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya, mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Napa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun banyak. Hatur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Pak Yuno pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut.

0: Pak Propolis, Bapak teh nama SF Sabotol panginten. Geus satelcen SF terus saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan kitu. Nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Terus ada
0: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos.
1: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngarasa rege sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
1: Bapak uninga Alpa Propolis di Manten Pak?
0: Bapak nyetel radio tadi dia Bapak yang nyobian Bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu apa Propolis teh.
1: Bapak Billy gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong Propolis nyata anu namina apa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu. Ya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu gaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh,
6: iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan
6: iya
5: sendiri gitu kan ya. Enggak
6: iya
5: perubahannya nyata gitu
6: nyata
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami danggukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima yeah. kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABH kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Minaib.
1: Ajah Ana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana, Ibu?
1: Di Desa Baregbeg, RT 1, RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh, saya tuh Ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Kerang cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu Ibu tuh warna?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumah teh Ibu karaos teh enakan atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atas ngeleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang bobot tibra gitu mam ageng gitu kumah.
0: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun nu mana Ibu anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Pada saat batur teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregbeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: TSA
3: bukan
2: TSPA.
3: Bukan.
2: Tesa.
3: Bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya, kalau mata udah kerasa enggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM. Inspirasi

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula.
0: Apa kabar Anda sahabat MK di pagi hari? Alhamdulillah Allah telah kembali menghidupkan kita sahabat MK setelah dimatikan sejenak. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan rasa semangat sahabat MK untuk terus menambal amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillah kembali hadir program manajemen kolbu pagi hari ini di tanggal ataupun di hari Selasa sahabat MK, di tanggal 28 Juli 2026 yang telah juga memasuki hari ke 13 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari yang penuh dengan kebaikan, terus menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lihat kebenaranmu.
0: Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga satu jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar sahabat MK, menuntut ilmu yang insyaallah akan disampaikan di pagi hari ini oleh guruna kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak melalui website MKFM di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengaktifkan MKFM. Dan Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, kemudian ada Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Trirama Lampung Timur. Bagi Anda juga yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini kami kembali ataupun mengajak Anda sahabat MK untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga berbagi doa-doa terbaiknya, silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menumbuhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.

0: 4MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712.
1: Wahai
0: DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: rasa.
1: Kami masih menantikan terhubung dengan gurunda kita, sahabat MK Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami sapa Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini, menyampaikan kualitas siarannya. Ada sahabat Bapak Adi ya di Cimahi yang menyampaikan interaksinya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan siaran radio di pagi hari ini sangat jernih. Juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Farilah dari GBA 3 juga alhamdulillah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Suara MKFM terdengar sangat jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara. Dan juga semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan pendengar dimanapun berada ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Kemudian kami sapa ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang alhamdulillah setiap pagi menyimak ini radio MKFM sangat bagus dan bersih. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian semua kru MKFM yang bertugas, juga untuk pendengar MKFM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: terhubung bersama gerunda kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Syukurku bertambah alangkah susah.
2: Bihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu yakin padamu. Tolong kami agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu dan bisa ibadah dengan bagus kepadamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, dan para santri yang mulai masuk hari ini. Setiap orang pasti ingin beruntung, tidak mau rugi. Tapi banyaknya kita kalau sudah bicara untung, kelihatannya hanya duniawi saja yang jadi bahan perhitungan dan pertimbangan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa yang beruntung. Ada empat cirinya. Ini bagi yang ingin untung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Nah, jadi kita tuh tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali ada empat. Satu, amanu, orang yang punya iman. Jadi kalau waktu digunakan untuk memperkuat iman, itu beruntung. Kalau sudah mendengar iman, maka yang terbayang diawali dengan ilmu. Jadi hanya orang-orang yang mau belajar mengenal Allah, mau belajar ajaran yang disampaikan oleh Allah, dia baru beruntung. Kalau tambah hari tidak tambah ilmu, itu musibah. Tidak ada yang lebih penting kecuali diawali ilmu. Karena iman itu pasti diawali ilmu. Maka orang-orang yang ibadah tapi tidak belajar ilmunya, maka tidak bisa menikmati ibadahnya. Tidak juga banyak berubah perilakunya, walaupun dia sholat, dia tahajud, dia saum, dia baca Quran, tapi kalau tidak mengenal Allah dengan baik. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang ibu-ibu yang dia sholat, dia tahajud, tapi dia tidak berhasil ke sorga karena menyakiti binatang, mengurung seekor kucing. Nah, kenapa perilaku seperti ini? Pasti perilaku buruk itu datang dari kurang iman, karena boleh jadi ibadahnya dilakukan tapi ilmunya tidak nambah. Maka orang beruntung itu yang pertama dan utama adalah orang yang diberikan nikmat senang belajar, terutama senang belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, iman tidak kuat, amal pun tidak diterima. Maka doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang pertama diminta itu bukan apa-apa, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Baru rezeki yang baik. Karena tanpa ilmu tidak bisa mendapatkan rezeki yang baik. Tanpa ilmu, baru wa amalan mutaqabbalan. Tanpa ilmu tidak akan bisa amal kita diterima. Jadi silahkan kita lihat waktunya digunakan apa saja. Yang pertama, orang beruntung pasti senang belajar memahami agama. Dua, wa'amilus sholihat. Jadi yang kedua adalah orang beruntung yang memang diniatkan aktivitasnya itu jadi amal soleh. Di sini, di port ini sedang dingin, sama di beberapa negara yang musim dingin, tapi barusan sampai keluar-luar itu, sholat itu. Bayangkan, sedikit yang jalan kaki, karena rumahnya jauh-jauh, 10 km, 12 km, ke masjid pulang pergi, 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, terus pulang pergi. Kalau dipikir, apa ini? Nah, padahal memang hidup kita diciptakan untuk beramal soleh, beribadah. Dan sholat itu pilarnya. Jadi kalau kita sholatnya sudah abai, ya sudahlah. Allah tidak menolong, Allah melihat kita sholat tidak. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dingin ini hadirin ya, dan hujan lagi. Jadi perjuangan ini akan menambah pahala. Tapi seperti inilah dalam hidup kita. Kalau kita jadikan ibadah kita serius, maka Allah mengurus urusan kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan urusan kita, permasalahan kita sendiri. Tidak. Kita tuh disuruh jadi orang bertakwa dan Allah membantu menyelesaikan urusan kita. Begitu. Jadi rumusnya jangan kebalik-balik ya. Bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, bukan kita yang bisa memecahkan masalah. Tidak, tidak. Otak ini milik Allah. Kalau Allah tidak memberi ide, tidak ada yang kepikir. Tubuh ini juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kita bisa. Orang-orang yang jadi jalan solusi bagi kita, dokter, pengusaha, pembeli, semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa mereka menyampaikan apapun kepada kita tanpa izin Allah, pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil. Yang penting bagi kita ibadah. Apakah ibadah mahdoh dan goir mahdoh? Inilah amal soleh ya, wa amilus solihat. Jadi sholatnya dijaga, kemudian niatkan bekerja jadi amal soleh, ngurus keluarga jadi amal soleh, ngepel jadi amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh, berkhidmat kepada keluarga amal soleh. Udah bagi kita niatkan saja jadi amal soleh. Jangan risau tentang rezeki, tentang karir, tentang bisnis, tentang keuntungan dunia, gak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Tidak usah ribet ya. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa setiap takdir. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, sekecil apapun, tanpa izin Allah penguasa segala-galanya. Makanya niatkan kesibukan kita bukan untuk disukai orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk ditolong orang, bukan untuk dicintai orang, tapi niatkan sebagai amal soleh, ibadah, sudahlah. Tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu. Apa yang Allah tidak berikan untuk kita tidak akan ketemu, tidak bisa. Orang mau janji apapun kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Tiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Nah, saling berwasiat dalam kebenaran ini saling berinteraksi. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau mendengar nasihat? Mendengar nasihat. Jadi keterampilan yang harus kita miliki adalah mendengar nasihat. Tidaklah seseorang bisa menasehati orang lain dengan baik kecuali dia bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang bersabar ketika dinasehati, bagaimana supaya sabar? kita harus tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan yang harus diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali sholat kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita sedang minta petunjuk, lalu Allah gerakan. Bisa istri, suami, anak, orang tua, guru, teman, atau siapa aja. Siapapun yang menjadi jalan, itu hanya jalan. Kalau kebenaran, Allah yang memberikannya. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang sangat menikmati saran, nasihat, kritik sepedas apapun, sepanjang itu adalah kebaikan, kebenaran, ini Allah yang memberikan lewat siapa yang dikehendaki. Ada yang memang yang enak, nasihat itu isinya benar, caranya bagus. Ini kita dapat ilmu, kita bisa dapat pahala dengan syukur. Tapi ada yang menyampaikan isinya benar, tapi caranya agak kurang sesuai. Ini berarti dua. Satu, kita beruntung dapat petunjuk. Yang kedua, kita beruntung dapat pahala sabar. Jadi walaupun dari ayam, kalau telur ambil, begitulah ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang pilih-pilih untuk mendapat kebenaran. Terserah Allah lewat siapa saja. Nah, kita baru beruntung kalau kita menjadi orang yang senang menerima nasihat. Lalu kita pun harus bisa memberi nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dengan menjadi tauladan. Sebaik-baik memberi nasihat adalah dengan menjadi contoh. Jadi kalau kita mau memberi nasihat, sebelum dengan perkataan, berikanlah keteladanan. Karena keteladanan pun adalah nasihat. Jangan lupa ini ya. Tadi imam di masjid baca Quran, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang senang menerima nasihat dan juga senang menasehati, minimal dengan keteladanan, tapi semuanya harus dilakukan dengan kunci hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Baru jadi. Syariatnya kita sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain, tapi kalau kita memiliki keikhlasan dan kasih sayang, Allah menggunakan diri kita jadi jalan perubahan. 4, tawasobi sobr. Ini penting. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang tiap waktu bermujahadah. Sabar itu menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Dalam hal apapun, minimal dalam 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Kita tahu godaan sangat banyak di mana-mana, setiap waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang sadar ini godaan. Saya tidak boleh larut dalam godaan. Apakah lewat mata, telinga, lewat mulut, pokoknya begitu banyak yang menggoda kita untuk tergelincir. Sabar yang pertama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar, ke masjid harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ke masjid, tidak akan cari saf yang utama. Baca Quran harus sabar. Ngaji harus sabar. Baca Quran ya. Tahajud maksudnya. Tahajud harus sabar. Kalau tidak, tidak akan tahajud ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak, pasti jadi kecil terus karena pelit ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sabar ketika melakukan ketaatan. Nah, kalau nasihat tadi kita perlu dengar dulu dari orang, tapi kalau tawasobi sobr harus kita dulu yang sabar. Jadi bukan nunggu orang sabar baru kita sabar. Kita yang sabar dalam menjauhi maksiat, dalam mengerjakan taat, sabar ketika menghadapi musibah. Ah, jangan banyak mengeluh, jangan suka curhat di medsos. Semua yang menimpa kita oleh Allah sudah diukur baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti membawa kebaikan. Ujungnya mesti baik. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali karena Allah sayang ke kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan dan keselamatan kita. Memang mungkin tidak cocok, tapi di balik itu wabashshiri sabirin alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu besar sekali limpahan karunia Allah. Apakah ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah banyak-banyak. Makanya sabar ya. Sabar, Allah melihat yang sedang terjadi, Allah melihat perjuangan kita, Allah tahu perihnya, beratnya, nyeseknya, tekanannya, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah mengetahui kepedihan di hati, luka, nyeseknya, semuanya Allah Maha tahu. Jadi jangan risau ya. Allah tahu rasa lapar, pedih, sakit, pusing, kekurangan. Tidak ada satu pun keadaan kita kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Karena Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha mengetahui dengan teliti, maha melihat apapun yang kita kerjakan. Yang keempat adalah sabar dengan perkataan orang. Ini ada ulama yang menggolongkan, ini harus khusus nih, karena 80% dalam kehidupan kita ini adalah berkomunikasi. Sehingga kita perlu melatih diri bersabar untuk mendengarkan dengan baik, bersabar untuk menyimak, bersabar untuk memahami, jangan suka motong perkataan, bersabar untuk menjawab dengan jawaban terbaik, dengan perkataan terbaik, dengan nada terbaik. Inilah orang yang beruntung. Tidak semua orang sabar di dalam menyimak. Perkataan baik dari kita itu biasanya diawali dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini serius nih hadirin. Ini para ulama menggolongkan kesabaran yang sangat penting dilatih pada diri kita, yaitu sabar menyikapi perkataan orang lain. Ini harus digarisbawahi, karena 80% aktivitas kita dengan orang itu berkomunikasi. Nah, kalau tidak sabar, kita baru ingin bicara, langsung bicara. Baru terlintas sedikit, langsung keluarkan kata-kata. Baru mendengar sedikit, langsung kita menjawab, langsung kita menyela, langsung kita memberikan alasan, langsung kita memberikan jawaban, padahal belum ditanya, langsung kita memberikan penjelasan panjang lebar. Ada kalanya perlu kita lakukan, terutama yang dengan tanggung jawab kita di rumah ya. Suami, istri, orang tua, anak punya kewajiban untuk memberikan nasihat tanpa diminta. Tapi secara umum kita harus sabar, termasuk sabar di dalam memilih kata-kata ya. Kalau kita tidak sabar, kecenderungan kata-kata kita tuh menyakitkan, memojokkan, mempermalukan. Ini tidak beruntung kalau kita begini. Kita kalau bicara harus memilih, ada kata-kata biasa, ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang terbaik. Nah, orang sabar memilih kata-kata yang terbaik. Orang yang tidak sabar akan memilih kata-kata yang buruk yang sesuai dengan nafsunya. Makanya para ulama menggolongkan kemampuan bersabar itu diantaranya adalah dalam berbicara dengan saudara-saudara kita, dengan hamba Allah lainnya.

0: Sahabatku sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, penguasa segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha menatap, karuniakan kepada kami kecintaan kepada ilmu-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami mengenal-Mu, yang membuat kami yakin pada-Mu, yang membuat kami selalu merasa bersama-Mu, yang membuat hidup kami selalu merasa ditemani oleh-Mu, dan yakin kepada-Mu, yakin kepada janji-Mu, yakin kepada jaminan-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat seluruh waktu ini, waktu hidup ini benar-benar kami jalani hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Pilihkan hanya rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami bisa menguatkan iman, nambah kebaikan kami, yang ringan hisabnya di akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat pada-Mu, dimanapun, kapanpun, jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini selain Engkau yang menguasai hati ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur, syukur dengan syukur yang tiada bertepi, karena karunia-Mu tiada bertepi. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami. Salat kami khusyuk, ibadah kami khusyuk, Quran kami juga khusyuk. Jadikan kesibukan kami Engkau catatkan jadi ibadah yang Engkau terima. Wahai Allah, tidak mungkin kami bisa melakukan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin kami bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan apapun kecuali dengan hidayah taufik-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala kemaksiatan, dari segala kesia-siaan. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maaf. Maaf hadirin, pagi ini Allah memberikan nikmat dingin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas hadis sahih Muslim tentang ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, so wonderful keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya itu jadi kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugikan, sepanjang kita menyikapinya dengan benar. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu selain mu'min. Inna amrahu inna asabatu sarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya, Wa in asobat hudarra'u sobat, dan ketika Allah memberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya, ya. Jadi maaf, jadi bagi orang yang beriman tidak ada satupun kejadian kecuali bisa jadi kebaikan, baik Allah menguji kita dengan kesenangan maupun kesusahan. Dan kita harus tahu bahwa kesenangan dan kesusahan itu sama, sama-sama terjadi dengan izin Allah, sama-sama ujian dari Allah. Jadinya kebaikan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan menganggap nikmat itu langsung jadi kebaikan. Belum, ya. Kita dapat uang, kita dapat sehat, kita dapat berbagai karunia, itu belum jadi kebaikan, tapi baru sebagai ujian. Jadinya kebaikan yaitu ketika kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan suudon ketika terjadi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak sesuai harapan, juga itu izin Allah dan ujian dari Allah, serta bisa jadi kebaikan kalau kita sikapi dengan sabar. Jadi seperti yang berulang kali disampaikan bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, ya, hanya 4 kok. Satu, kita akan diberi nikmat, itu pun ujian, ya. Nah, kita akan jadi baik, menjadi kebaikan, nikmat itu kalau syukur. Jadi kebaikannya bagaimana? Nah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk nikmat itu baru ternikmati kalau kita syukur. Kalau kita tidak syukur, tidak ternikmati, ya, kita akan lebih ribet dengan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan keinginan, capek aja. Dan yang kedua, kalau syukur itu berarti Allah akan memberi tambahan. Jadi jangan takut sama sekali dengan nikmat-nikmat yang belum ada, karena semua nikmat yang belum ada semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan Allah memperhatikan kita bersyukur atau tidak. Kalau didapati kita termasuk syukur, maka nikmat yang ada itu dibuat oleh Allah, kita bisa menikmatinya, dan nanti pada waktu kita perlu apa saja, Allah akan memberikan tambahan karunia tanpa ribet, ya, karena syukur itu merupakan pembuka pintu nikmat yang belum ada. Yang kedua, kita akan diuji dengan kesabaran, dengan musibah yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya tidak apa-apa. Semua juga musibah terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah yang Maha Baik dan untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang pahit-pahit, yang tidak enak, itu jelek kalau disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi benar? Yaitu husnuzon, bahwa ini terjadi dengan izin Allah, pasti untuk kebaikan kita. Allah Maha Baik. Tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada. Sekecil apapun, semuanya terjadi biiznillah. Dan tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah tahu siapa diri kita, kapasitas kita, ilmu, fisik, finansial, intelektual, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu dengan sempurna. Dan Allah tidak akan menguji kita yang di luar kemampuan kita, karena jatuhnya jadi zolim, ya kan? Sedang Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Nah, kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan, dan Allah memperhatikan kita sabar atau tidak, Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar yang terucap, mulut kita tidak ribet dengan keluh kesah, lisan kita tetap baik, mengeluh itu masih wajar hadirin ya, sepanjang masih ridho kepada takdir Allah. Tapi kalau sudah tidak ridho kepada takdir itu ya, capek wajar, sedih wajar ya, kecewa wajar. Semua perasaan ini pun Allah yang menciptakan di hati kita. Tetapi ya, tidak lama ya. Jadi kalau ada yang sedih, wah tidak boleh sedih. Oh nggak bisa, normal kok. Rasulullah pada waktu Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu Ibrahim putra anak lelakinya yang wafat masih kecil, beliau juga keluar air mata, tapi tetap ridho. Rasulullah juga berteduh, capek, ada luka, ya semua perasaan sedih, geram, capek itu wajar ya, jangan dianggap tidak syukur ya. Tapi seberapa lama, nah sesudah itu kembali ke Allah, jadi sabar ya. Jadi jangan lihat orang yang kelihatan kecapean kemudian kita anggap wah ini tidak sabar. Oh enggak ya, semua ini normal kok ya, kecuali kalau berlarut-larut. Kalau selintas sebentar, kita memang manusia ya begini, sama ya. Dan yang ketiga yang harus selalu kita perhatikan adalah, oh ya, dan wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Nanti di belakangnya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi di belakang ini Allah sudah menyiapkan nikmat besar sekali kalau kita sabar. Benar hadirin ya. Allah sudah menyiapkan segalanya yang baik-baik untuk orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya jalanin aja hidup ini ya. Mengalir, hadapi dengan penuh dengan baik sangka kepada Allah, perbanyak istighfar, terus istighfar, ampun ya Allah. Jangan merasa kita jadi korban orang lain, karena aslinya kan kita korban dari dosa kita sendiri. Dan teruslah yakin bahwa selama kita menjalani ujian ini, kita tidak sendirian. Allah menyaksikan apa yang terjadi. Allah juga mengetahui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun di penjara sendirian, sebetulnya tidak sendirian ya. Ada Allah yang menatap terus, ada malaikat yang mencatat. Kalau ngaji ditemanin oleh malaikat juga, wah Masya Allah. Nah seperti sekarang juga Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui semua keadaan kita, cicilan, tagihan, kesedihan, kegalauan, yang belum punya jodoh. Allah tahu, ya pasti tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Yang hutang, yang berhutang, atau yang menghutangi, nah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sabarlah ya. Jalani, mengalir, terus tingkatkan ketaatan kepada Allah. Nah yang ketiga adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, itu baik, tapi belum cukup. Karena kan dari kebaikan itu yang penting diterima oleh Allah. Senyum, berbuat baik di rumah, bekerja, belajar, nolong orang, sholat, semua itu bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini ada masukan. Ini kameranya baru, jadi ada yang minjemin. Nah, kita akan adaptasi terus supaya lebih baik ya. Terima kasih masukannya nih. Lanjut adalah yang keempat, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita ini pasti punya kekurangan, kesalahan, dan kuncinya segera tobat. Ingat baik-baik empat ini ya, yang wajib kita belajar sampai paham dan wajib kita latih diri kita setiap waktu adalah syukur. Ketika dapat nikmat jangan sampai lepas nih, karena jadi musibah kalau dapat nikmat nggak syukur. Dua, sabar, jalanin tenang ya, nanti juga ada balasan. Tiga, belajar ikhlas, belajar lepas dari cari kedudukan di hati orang, belajar lepas dari ingin kelihatan gimana gitu di hadapan orang, ya. Tidak harus selalu kita ingin tampil, diakui, keren, hebat. Kalau kita mau mengekspos tentang diri kita, ya kita tanya, apa sih maksudnya? Ingin apa sih? Nah, sepanjang kita masih senang sekali kedudukan di hati orang, nanti itu akan berdampak. Kalau hanya duniawi, ya, ya itu juga kurang bagus sih. Tetapi kalau sudah ingin diketahui orang tentang ibadah kita, kesolehan kita, itu sudah mulai jadi masalah besar. Nah, kalau ingin kelihatan keren, ya itu masih dunia, masih tidak ada kaitan dengan ibadah mahdoh, tapi akan cukup melelahkan kalau kita sangat sibuk ingin kedudukan di hati makhluk. Nah, yang keempat adalah segera tobat, istighfar yang banyak. Karena setiap kali kita melihat sesuatu, setiap kali kita bicara, setiap mendengar, setiap kita ketemu orang, itu ada kecenderungan, ada saja dosa yang kita lakukan itu, ya. Makanya banyak istighfar terus sambil kita astagfirullah, astagfirullah. Sekecil apapun kita melakukan kesalahan, segera tobat sebelum berbuah jadi musibah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Terima kasih nih Kang Budiman yang meminjamkan lensanya nih. Masya Allah, nanti ada rezekinya. Kalau ada yang kurang bagus berarti settingannya ini ya. Terima kasih. Baik Pip, kita diskusi. Oh ya, alhamdulillah kemarin sudah dibuka batch 2, sudah cukup 1000 ya, 996 yang terdaftar. Batch 2 sudah tutup, nanti kalau ada lagi akan dilanjutkan pengumumannya hasil 2 evaluasi ini. Baik Pip, silakan Pip.
1: Baik Kak. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu. Izin, ada pertanyaan dari Instagram.
0: Ya.
1: Bagaimana kita tahu petunjuk yang datang dari istikharah kita? Terima kasih, A.
0: Ya. Sebentar. Kita pengen tahu petunjuk yang datang.
1: Iya, dari istikharah kita.
0: Jadi Allah kan Maha tahu bagaimana kita memahami. Allah melihat ya, misal kita istikharah, Allah tahu nih kita lagi bingung. Allah tahu sebelum kita doa, Allah sudah tahu karena terjadinya kebingungan ini juga urusannya dengan izin Allah. Ini baik tidak? Nah, Allah melihat kita ambil wudu, Allah menyaksikan kita bersujud, Allah juga mendengar doa kita, baik doa istikharah yang dicontohkan ataupun kalau belum hafal, ya Allah saya mohon yang terbaik, kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Dan Allah Maha tahu bagaimana kita bisa memahami petunjuknya, macam-macam ya. Ada yang lewat mimpi, tapi tidak harus lewat mimpi. Tapi yang jelas itu menurut para ulama, hasil istikharahnya itu adalah kecenderungan di hati serta tenang hati kita, dan nanti kejadiannya mengarah kepada yang diistikharahkan itu. Hasil istikharahnya hatinya tenang, menjadi terkondisi. Kalau lewat orang nanti informasinya datang, kalau harus ketemu nanti ketemu. Tapi cirinya adalah hati kita dibuat lebih tenang, lebih mengarah kepada kejadian yang kita, yang terbaik menurut Allah. Kalaupun nanti misalkan pilihan Allah yang terbaik itu tidak, nah hati kita jadi lebih siap menerima yang tidak itu. Jadi tidak harus dalam bentuk mimpi ya, tetapi nanti hatinya dibuat tenang mengarah kepada yang diberikan oleh Allah. Allah tahulah bagaimana kita bisa memahami petunjuknya. Di antaranya itu ya. Ya, lanjut. Ya, makasih ini, Masya Allah. Biasanya kalau sedang ada tugas keluar, itu hanya sepekan kedinginannya. Ini 3 minggu kedinginan ya. Maha suci Allah yang menciptakan suhu, semuanya adalah Allah yang mendesain. Ayo, babe.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang masya Allah sangat luar biasa ya sahabat MK dari gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kibnastiar. Mari kita doakan bersama-sama sahabat MK, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa doakan guru kita sahabat MK, mudah-mudahan beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami menyapa Anda kembali sahabat MK dan pendengar dimanapun dan berada yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

bahkan terasa kecil karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin pula besar pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan ataupun sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan, alhamdulillah suara MKFM bersih dan jernih. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hai Tuhanku yang... Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah juga yang menyimak kajian MK pagi di hari ini. Kualitas suaranya bagus dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya untuk guru-guru kita semua dan seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan ini diberikan kesehatan. Amin. Kemudian ada sahabat kita Kang Iman di Tasikmalaya juga yang alhamdulillah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini yang menyimak melalui Radio Lirai
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Dieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos eurit, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan pali mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kan mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatan Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supados si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barayapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng.